Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki segmen sudut pandang sahabat MK ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali sama-sama membahas bagaimana kemudian batas kewenangan aparat dan kebebasan berpendapat menuju aksi aliansi 27 Agustus 2026. Kita ketahui bersama bahwasannya ada sejumlah aliansi di sejumlah daerah sahabat MK ini yang kemudian mewacanakan hadirnya aksi 27 Agustus tepat di hari besok untuk menyelenggarakan aksi besar-besaran di depan gedung MPR RI sahabat MK. Melihat aksi massa yang kemudian dikoordinasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kali ini memunculkan sebuah fenomena yang menarik untuk kita bahas, yaitu peristiwa pemblokiran atau penundaan transaksi rekening seorang koordinator aksi warga di tengah penyampaian pendapat. Ini membuka pertanyaan penting tentang batas kewenangan aparat dalam menjalankan penegakan hukum. Disampaikan sahabat MK karena persoalannya bukan hanya mengenai sebuah rekening bank yang kemudian tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, tapi di balik kasus tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar ketika seseorang menggunakan rekeningnya untuk menghimpun dana dan mendukung kegiatan aksi, sampai sejauh mana kemudian aparat boleh melakukan pembatasan terhadap akses keuangan tersebut. Dan pada titik mana tindakan penegakan hukum bisa berubah menjadi pembatasan terhadap kebebasan warga untuk berpendapat, menyampaikan aspirasi. Insya Allah kita akan bahas dalam segmen sudut pandang pagi hari ini, dan Anda pun juga silakan bisa berbagi sudut pandangnya sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau menurut sahabat MK, apa yang paling penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan juga pendangnya sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau menurut sahabat MK,

atau juga silakan bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Sampaikan sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Apakah Anda juga sudah tahu bahwasannya ada sebuah inisiasi aksi massa yang akan diselenggarakan pada esok hari, 27 Agustus 2026, Sahabat MK? Ya, memang kalau kita lihat ya, kasus berkaitan dengan rekening salah satu bank di Indonesia ini mencuat setelah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan kritik mengenai tindakan terhadap rekening atas nama Supriyono yang merupakan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Sahabat MK. Dalam sebuah siaran pers yang diterbitkan 24 Agustus kemarin, YLBHI menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya mengakui agar meminta Bank Mandiri ini menahan rekening koordinator aksi massa tersebut. Diketahui Sahabat MK, di dalam rekening tersebut ini menurutnya terdapat sekitar dana sebesar 80 juta lebih yang berasal dari uang pribadi dan juga sumbangan masyarakat untuk mendukung aksi warga Pati di Jakarta. Dana itu disebut digunakan untuk kebutuhan peserta aksi seperti halnya perjalanan, akomodasi, konsumsi, Sahabat MK, penginapan, dan kebutuhan lainnya. Dan disampaikan polisi sendiri ini menyebut tindakan itu sebagai penundaan transaksi selama 5 hari kerja, bukan pemblokiran. Akan tetapi pihak YLBHI, Sahabat MK, menggunakan istilah pemblokiran atau penahanan rekening dan mempertanyakan dasar hukum mana serta prosedur tindakan apakah yang digunakan aparat karena membekukan rekening dana nasabah tersebut, Sahabat MK. Perbedaan istilah ini kemudian menjadi penting, apakah pemblokiran ataupun juga penundaan transaksi sementara, karena pemblokiran dan penundaan transaksi bukan sekedar persoalan pilihan kata. Masing-masing di antaranya ini memiliki dasar hukum, mekanisme, kewenangan, dan juga konsekuensi yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Anda melihatnya seperti apa, Sahabat MK? Apakah juga mungkin Anda memiliki rekening dengan bank yang sama ya? Karena kemarin juga sempat ramai, Sahabat MK, sejumlah pemilik rekening di akun ataupun juga di bank tersebut ini menyampaikan keberatan atas adanya tindakan dari Bank Mandiri yang membekukan ataupun juga menunda transaksi yang akan digunakan untuk akomodasi para peserta aksi tersebut. Dan ini dia yang kemudian dipertanyakan juga oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, mengapa akses terhadap rekening tersebut dibatasi ketika dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dana di dalam rekening ini masih dalam proses penelusuran. Disebutkan, Sahabat MK, bahwasannya polisi ini masih akan meminta keterangan pemilik rekening, menelusuri aliran dana, dan juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian Sosial. Disampaikan juga bahwasannya kepolisian membuka kemungkinan adanya dana yang berkaitan dengan judi online, bahkan juga obat-obatan terlarang atau pihak yang dianggap membuat Jakarta tidak aman. Ini yang kemudian disoroti dan ditelusuri, Sahabat MK, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena persoalan hukum dan hak warga ini akan bertemu, di mana kemudian penyampaian aspirasi bisa ternyata dikaitkan dengan kasus-kasus lain yang ini memunculkan kecurigaan tertentu, Sahabat MK. Penegakan hukum, kita sepakati bersama, tentu merupakan kewenangan negara. Aparat tentu memiliki tugas mencegah dan mengusut tindak pidana untuk menjaga keamanan juga, serta memastikan hukum berjalan. Apabila memang terdapat bukti atau alasan yang sah bahwa suatu rekening ini digunakan untuk menyimpan atau mengalirkan dana hasil tindak pidana, negara tentu memiliki mekanisme hukum untuk melakukan tindakan terhadap rekening tersebut. Akan tetapi, kewenangan itu tentu tidak berdiri tanpa batas, karena kita juga dalam negara hukum ya, Sahabat MK, Indonesia memiliki aturan-aturan yang bisa dan perlu untuk ditegakkan, maka setiap tindakan aparat juga harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tentu mengikuti prosedur yang ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Tujuannya bukan untuk menghambat aparat bekerja, melainkan memastikan adalah kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dalam kasus rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ini ternyata yang kemudian perlu dijawab bukan semata-mata apakah polisi boleh melakukan penundaan transaksi, tapi pertanyaan yang kemudian lebih mendasar berkaitan dengan apa dasar hukumnya melakukan penundaan transaksi tersebut.

siapa yang kemudian memiliki kewenangan memerintahkan, dan apakah persyaratannya telah terpenuhi untuk memenuhi aksi ataupun juga tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dugaan tindakan pidana yang kemudian menjadi dasar tindakannya ini juga perlu ditelusuri lebih jauh, sahabat MK. Anda melihatnya seperti apa dalam segmen Sudut Pandang? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung melalui polling MKFM. Kalau menurut Anda, apa yang paling penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kewenangan aparat? Karena tentu ini keduanya perlu berjalan beriringan, sahabat MK, perlu berjalan seimbang agar bisa menghadirkan keamanan, kenyamanan bersama, dan tentunya kemaslahatan yang lebih baik. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya di kesempatan pagi hari ini, masih dalam segmen Sudut Pandang, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: Lagi, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang.

kepada Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita membahas bagaimana kemudian ikhtiar untuk menyampaikan pendapat ini menilik batas kewenangan aparat dan juga kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia. Menuju aksi aliansi 27 Agustus 2026, di mana wacana aksi besar massa yang akan diselenggarakan esok hari, Sahabat MK, ini menuai berbagai sorotan. Salah satunya adalah berkaitan dengan adanya pemblokiran akun rekening dari pemimpin ataupun koordinator aksi massa tersebut. Kalau Anda melihat kasus yang kemudian marak ataupun juga sedang disoroti, apakah Anda merasa kan ini menjadi sesuatu yang wajar, Sahabat MK? Atau menurut Anda apa yang paling penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kewenangan aparat? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di kesempatan pagi hari ini. Adanya perbedaan istilah yang digunakan Sahabat MK, baik itu oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan juga kepolisian, berkaitan dengan rekening yang menghimpun dana dari masyarakat untuk akomodasi aksi massa esok hari, ini ternyata menuai sorotan juga dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal yang menyatakan pihaknya akan segera meminta penjelasan kepada perbankan mengenai alasan dan dasar tindakan tersebut. Sementara itu, sejumlah anggota DPR juga menilai persoalan yang kemudian ramai diperbincangkan ini perlu juga dilihat dari sisi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus kebebasan menyampaikan pendapat. Karena kalau kita ketahui bersama, Sahabat MK, kebebasan berpendapat ini memang merupakan salah satu unsur penting dalam negara demokrasi kita. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk menerima kebijakan pemerintah, tapi juga memiliki hak untuk mempertanyakan, mengkritik, bahkan juga menyampaikan keberatan serta mengajukan tuntutan terhadap pemerintah. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat tentu bukan sesuatu yang dengan sendirinya harus dianggap sebagai gangguan. Justru melalui perbedaan pendapat, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang dirasakan, di mana masyarakat memiliki juga ruang untuk ikut mempengaruhi arah kebijakan publik, karena masyarakat jugalah yang kemudian akan merasakan efek ataupun dampaknya, Sahabat MK. Kalau kita lihat, Indonesia memiliki dasar konstitusional yang jelas mengenai kebebasan tersebut, di mana kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan ini sudah dijamin dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ini juga secara khusus mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut juga masih berstatus berlaku, sehingga kebebasan berpendapat saat ini masyarakat Indonesia juga semakin masif, Sahabat MK, dengan hadirnya sosial media. Dan kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tersebut, ini memang menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum ini sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi undang-undang tersebut sejak awal ini juga menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, Sahabat MK, hak menyampaikan pendapat ini bukanlah hak yang berdiri tanpa batas. Warga yang melakukan demonstrasi ini juga tetap berkewajiban menghormati hak orang lain, seperti menaati hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya. Prinsip tersebut ini penting untuk dipahami bersama karena kebebasan berpendapat seringkali ditempatkan seolah-olah berhadapan dengan hukum, Sahabat MK. Padahal kalau kita lihat dalam negara hukum, kebebasan berpendapat ini justru dilindungi oleh hukum itu sendiri. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memastikan pembatasan terhadap kebebasan tersebut dilakukan secara sah dan juga proporsional. Karena sebuah demonstrasi ada, ini tidak otomatis kemudian menjadi tindak pidana hanya karena menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kritik terhadap pemerintah, kebijakan publik, ini tuntutan terhadap pejabat atau juga penolakan terhadap suatu keputusan pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang ada saat ini. Anda juga silakan bisa berbagi sudut pandangnya melihat demokrasi iklim di Indonesia sekarang seperti apa, Sahabat MK. Apakah Anda setuju dengan adanya penahanan ataupun juga pembatasan berkaitan dengan rekening akun yang dimiliki oleh
Koordinator Aksi Sahabat MKI. Dan menurut Anda, apa yang paling penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kewenangan aparat hukum? Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di kesempatan pagi hari ini.

Tidak hanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat sahabat MK yang sudah diatur dalam konstitusi, kita juga akan melihat bagaimana sebetulnya kewenangan aparat dalam penegakan hukum. Karena kalau kita telaah, aparat penegak hukum ini memang memiliki mandat untuk menjaga keamanan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menindak dugaan tindak pidana. Dalam menjalankan fungsi tersebut, aparat memang membutuhkan instrumen hukum yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tertentu terhadap seseorang atau aset tertentu apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum. Kalau kita lihat dalam konteks keuangan, ini negara juga memiliki mekanisme untuk mencegah penggunaan sistem perbankan sebagai sarana melakukan atau menyimpan hasil tindak pidana. Hal ini menjadi penting karena tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui transaksi keuangan. Dalam sebuah undang-undang nomor 8 tahun 2010, misalnya sahabat MK, ini tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur mekanisme penundaan transaksi, yang mana pada pasal 26 ini menyebut penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja sejak penundaan dilakukan. Melihat ketentuan tersebut, ini tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memang memberikan ruang bagi tindakan penundaan transaksi yang beberapa waktu kebelakang ini sempat terjadi kembali. Secara prinsip, bukan berarti rekening seseorang sama sekali tidak dapat dikenai pembatasan ketika ada tindakan pidana. Akan tetapi tindakan pidana manakah yang kemudian diarahkan kepada koordinator aksi tersebut, sahabat MK? Ini yang kemudian menjadi sorotan banyak pihak, termasuk juga diantaranya masyarakat sipil dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Karena dalam negara hukum terdapat prinsip legalitas, maka setiap tindakan pemerintah atau aparat yang membatasi hak masyarakat ini tentu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kewenangan harus diberikan oleh aturan, dijalankan oleh pihak yang memang memiliki kewenangan, dan dilakukan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Anda sendiri melihatnya seperti apa, sahabat MK? Di mana dalam kasus rekening koordinator aksi, persoalan utamanya bukan hanya apakah polisi mempunyai kewenangan untuk meminta penundaan transaksi tersebut. Yang juga perlu diketahui adalah apa alasan konkret yang menjadi dasar tindakan tersebut dilakukan. Karena kalau dari pihak kepolisian, ini menyatakan penundaan dilakukan untuk menyelidiki tujuan donasi dan aliran dananya. Polisi juga menyebutkan bahwa kemungkinan penelusuran terhadap dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan. Atau juga ini aksi yang diselenggarakan di Jakarta ke depan, sahabat MK. Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana dugaan tersebut diperoleh dan bagaimana proses pemeriksaannya berjalan. Ini yang kemudian kita akan kawal dan awasi bersama. Karena aparat penegak hukum juga perlu menjaga prinsip praduga tak bersalah. Adanya penyelidikan terhadap rekening ini tidak berarti pemilik rekening telah terbukti melakukan tindak pidana. Penyelidikan justru merupakan proses untuk mengetahui apakah terdapat dugaan pelanggaran hukum yang perlu dilanjutkan. Dan prinsip tersebut ini juga perlu dijaga karena pelabelan terlalu dini bisa menimbulkan konsekuensi sosial dan reputasi bagi seseorang. Anda melihatnya seperti apa, sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami sapa yang sudah bergabung, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan sudut pandangnya. Kalau menurut sahabat Mahadi, hal yang paling penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kewenangan aparat ini adalah kewenangannya memang harus berdasarkan hukum. Kemudian juga kebebasan berpendapat tentu harus dilindungi, serta semua pihak ini harus menghormati aturan. Nah, menghormati aturan inilah yang kemudian kita perlu pahami bersama-sama ya, sahabat MK, agar satu frekuensi dan tidak kemudian saling menyalahkan. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi sudut pandangnya di kesempatan hari ini. Kasus pembatasan yang kemudian menjadi sorotan beberapa waktu kebelakang, sahabat MK, ini juga menjadi salah satu tindakan yang paling sensitif dalam negara demokrasi. Kita ketahui negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi hak tertentu dalam kondisi yang dibenarkan hukum. Tetapi pembatasan tersebut tidak boleh kemudian dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak aparat.
di mana konstitusi sendiri memberikan ruang bagi pembatasan hak melalui ketentuan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang harus memperhatikan hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban hukum dalam masyarakat demokratis. Namun, adanya ruang pembatasan tidak berarti semua tindakan dapat dibenarkan dengan alasan keamanan. Pembatasan ini juga harus memenuhi prinsip legalitas, yang artinya dasar tindakannya harus jelas, kemudian ada prinsip kebutuhan juga. Apakah tindakan tersebut memang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah? Ada pula prinsip proporsionalitas. Apakah tindakan yang dilakukan ini sebanding dengan masalah yang hendak ditangani? Maka pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang penting ketika aparat menggunakan instrumen keuangan untuk melakukan pembatasan terhadap seseorang, sahabat MK. Dan terima kasih Anda yang juga sudah berbagi sudut pandang di kesempatan hari ini. Kita akan kawal bersama bagaimana ikhtiar yang dihadirkan oleh Aliansi Masyarakat Pati untuk menyampaikan aspirasi sahabat MK dan juga bagaimana tindakan aparat penegak hukum untuk bisa sama-sama mengayomi, menjaga ketertiban agar peristiwa ini tidak kemudian terulang kembali dan menimbulkan spekulasi yang semakin melebar bahkan meluas tidak tentu arah sahabat MK. Dan itu menjadi sudut pandang kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dan menyampaikan sudut pandang dari awal hingga penghujung kebersamaan. Dan kini saatnya sahabat siar reporter Syifa Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam?
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: 25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Alhamdulillah sahabat MK, kita masuki segmen berikutnya ya dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Segmen Bincang Ekonomi Syariah hadir kembali hari ini dan kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, dosen dan ketua LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH yang alhamdulillah hadir pagi hari ini sudah bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat Ustaz. Bagaimana Bapak Ustaz kabarnya?
1: Alhamdulillah ceria insya Allah. Tapi ada flu wilek nih sedikit nih.
0: Insya Allah mudah-mudahan segera fit kembali Ustaz ya.
1: Amin amin.
0: Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan berbincang satu tema yang ini dekat dengan kehidupan kita ya, dalam kondisi ekonomi yang saat ini kalau kita boleh sebutkan serba menantang gitu ya. Ketika mungkin beberapa komoditi naik harganya gitu ya, dan kita juga kemudian harus benar-benar berpikir. Nah, ini topiknya adalah etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Di awal Ustaz sembari menyapa sahabat MK, ini kita akan awali perbincangan kita. Dari mana kita akan mulai Ustaz?
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara pagi ini yang luar biasa. Ya, masih kita bisa beraktivitas, masih kita dalam kondisi sehat, segar gitu ya, bagi yang pada saat ini memang sedang diuji oleh Allah dengan kesehatannya. Tapi tidak sedikit juga pada pagi ini banyak sahabat-sahabat MK yang dalam saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keadaan. Mungkin diuji dengan kesehatannya, mungkin diuji dengan ekonominya, mungkin diuji dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga di kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Bincang Syariah di MKFM ini. Yang mudah-mudahan dengan kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat udara, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, Bincang Syariah adalah sebuah ruang ya untuk kita sama-sama membicarakan bagaimana ajaran Islam tidak hanya kita bawa ke masjid-masjid saja. Bagaimana ajaran Islam tidak hanya kita bawa ke majelis taklim atau ke majelis-majelis ilmu. Bagaimana ajaran Islam ini tidak hanya kita bawa ke ruang-ruang ibadah, tetapi ajaran Islam ini dapat kita bawa sekarang ini ke pasar. Bahwa kita bawa apa, ajaran Islam ini bisa kita bawa ke toko-toko, ke warung-warung, ke marketplace, atau mungkin ke tempat-tempat kerja dan kehidupan-kehidupan ekonomi dalam keseharian, atau kemana saja. Ajaran Islam berada di mana-mana, berada di ruang mana dimanapun. Luar biasa. MKFM yang dirahmati Allah, seperti tadi disebut ya oleh penyiar MK tadi, bahwa pada saat ini kita akan berbicara tentang etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita bagaimana mengembalikan konsep rezeki yang berkah dan kecukupan atau qanaah bagi pelaku UMKM dan konsumen. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman, rekan-rekan sahabat MKFM. Mungkin di dalam hal ini ya kita tidak apa tuh, siapa sih yang kita tidak pernah, mungkin tidak pernah berjualan gitu ya, atau mungkin kita tidak pernah sebagai pelaku pembeli. Nah, bagi para penjual banyak tuh yang ganggu ya. Mungkin kita mempunyai usaha makanan, mungkin kita bisa menjual pakaian, mungkin kita bisa menjual sayuran, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga kita sebagai distributor dan lainnya, sebagai pelaku-pelaku usaha. Tapi juga mungkin kita tidak akan lepas nih dari pembeli. Kita ini sebagai konsumen, setiap hari kita tidak akan lepas. Ya, kalau dalam ibadah kita tidak akan lepas dari sholat lima waktu. Tetapi dalam bermuamalah kita tidak akan mungkin lepas nih dari kita sebagai pembeli. Jadi kalau kita melihat tema ini sangat sangat apa ya, beririsan sekali gitu dengan kita dalam kehidupan sehari-hari ya Kang ya, baik dengan penjual maupun dengan pembeli. Nah, tapi sahabat MP ini, persoalan kita ketika keadaan ekonomi sedang sulit, apakah seseorang atau seorang muslim boleh menaikkan harga, boleh meningkatkan harga? Ya, ya tentunya dalam hal ini kita diperbolehkan ya. Tapi yang paling jelas, apakah boleh mengambil keuntungan besar itu haram? Apakah mencari keuntungan itu sebanyak-banyaknya itu bertentangan dengan Islam? Atau dan lain banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Selain kita boleh menaikkan harga, apakah boleh kita menjual dengan harga yang tinggi sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak? Atau kita mencari hal-hal yang lain ya dengan mengurangi tetapi menambah di sisi yang lain. Nah, dalam hal ini mungkin ya kita sebagai konsumen juga tidak boleh gitu terus menekan harga pedagang dengan alasan sedang sulit. Tapi sebaliknya tadi pedagang juga tidak boleh terus meningkatkan harga karena sedang sulit sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita coba mencari bagaimana solusi daripada kondisi-kondisi sekarang yang sedang terjadi. Apakah qanaah berarti pedagang harus menjual murah? Apakah qanaah berarti konsumen harus menerima harga berapapun itu harganya gitu? Kan tidak seperti itu. Ya, di dalam Islam, di dalam syariah sudah dibangun bagaimana cara kita berakad, bagaimana kita berjual beli dengan etika bisnis syariahnya. Ya, tentunya ini sangat menjadi modal bagi kita sebagai pelaku-pelaku usaha, juga menjadi modal bagi kita bagi para konsumen atau para pembeli. Sahabat MK, Islam tidak memusuhi keuntungan. Catat ya, Islam tidak memusuhi atau tidak boleh, tidak ada larangan untuk mendapat keuntungan. Tetapi Islam mengatur bagaimana keuntungan itu diperoleh. Ini menarik ya. Islam tidak membatasi itu kita mendapat keuntungan sebesar-besarnya, tapi Islam mengatur bagaimana kita memperoleh keuntungan tersebut. Ya. Karena dalam Islam ini persoalannya bukan sekedar berapa banyak saya mendapatkan uang, tetapi juga dari mana uang itu saya dapatkan. Sekali lagi, dalam Islam itu ya bukan hanya sekedar berapa banyak saya mendapatkan uang, tetapi dari mana uang itu saya dapatkan. Apakah uang itu membawa keberkahan? Apakah uang itu akan terus bertumbuh dalam kebaikan? Apakah uang itu akan menjadikan suatu kebahagiaan, menjadikan tujuan atau palah bagi dunia dan akhirat? Ini yang harus kita pahami bersama, sahabat MP. Kalau kita melihat judulnya, temanya, dalam masa sulit, mengapa masa sulit menjadi ujian bagi etika bisnis? Dibalik nih, kalau tadi etika bisnis bagaimana menaikkan harga di masa sulit. Nah sekarang, mengapa masa sulit menjadi ujian bagi etika bisnis? Ini luar biasa, sahabat MK. Dalam kondisi normal, mungkin kejujuran relatif mudah kita lakukan. Dalam kondisi biasa-biasa saja, kejujuran dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin, sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin. Tetapi kejujuran justru diuji ketika kita berada dalam keadaan sulit. Misalnya nih, bagaimana kejujuran ini diuji? Bagaimana kejujuran ini menguji kita dalam keadaan sulit? Misalnya modal naik, bahan baku naik, biaya transportasi naik akibat dari BBM naik gitu ya. Kemudian sewa-sewa tempat atau ruko atau lapak lawak itu naik. Atau juga mungkin biaya listrik naik. Sedangkan daya beli masyarakat menurun. Ini sungguh menggoda ya. Dalam satu sisi begitu banyak kenaikan-kenaikan sehingga sangat mempengaruhi harga atau mengenai barang yang akan kita jual. Sementara daya beli masyarakat yang menurun. Kenapa menurun? Ya karena mereka pun tidak mempunyai banyak materi atau uang yang didapatkan ya, sehingga kita mereka itu harus betul-betul mengatur kebutuhan-kebutuhan yang lebih pokok, kebutuhan-kebutuhan yang lebih krusial bagi mereka. Ya. Nah, ini kan menjadi satu dilematis bagi para penjual. Kalau saya tidak menaikkan harga, saya tidak bisa bertahan mungkin. Ya karena kita akan menjual modalnya juga udah untung. Barangkali kita menjualnya itu modalnya itu di harga apa menjualnya itu di bawah modal, kan bisa terjadi seperti itu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang akan terjadi di dalam para pebisnis, di dalam para pelaku usaha, di terutama ya UMKM, itu akan ada dalam pikiran kita, dalam benak kita, seberapa besar kenaikan harga yang wajar. Seberapa besar kenaikan ini sehingga bisa menutupi modal dan bisa mendapatkan nilai lebihnya. Tidak rugi gitu ya menjual itu. Karena kita juga kan jarang kadang-kadang yang namanya penjual itu berbicara modal itu hanya modal dari sisi fisiknya saja. Dari barang-barang yang kita jualnya saja. Sementara modal tenaga, modal pikiran, modal waktu itu jarang sekali diperhitungkan. Jarang itu dijadikan sebagai modal ya. Padahal itu penting sekali. Nah, dan juga para konsumen ya, para pembeli juga jarang memikirkan. Yang dia pikirkan hanya wah harganya mahal. Padahal dia tidak melihat siapa yang menjualnya, dia tidak melihat berapa lama dia menjual, dia tidak melihat bagaimana dia menyajikan, dia tidak melihat bagaimana orang-orang itu bisa terus bertahan dalam berjualan. Ya. Itu kan jarang sekali diperhitungkan, jarang sekali orang-orang berpikir ke sana. Sehingga tadi ada hal pertanyaan, berapa besar kenaikan harga itu, kenaikan harga yang wajar itu. Misalnya seorang pedagang membeli barang dengan harga 10.000. Kemudian karena biaya operasional meningkat, ia menjualnya menjadi 12.000. Nah, itu kan sesuatu hal. Nah, tapi kalau ia membeli 10.000 kemudian mengatakan kepada konsumen barang ini modalnya 18.000 atau barang ini modalnya 15.000 atau barang ini modalnya lebih daripada 10.000 sehingga dia menjualnya itu lebih daripada itu, dia menjualnya 20.000. Nah, disinilah persoalan bukan lagi sekedar harga mahal atau murah. Persoalannya adalah ketidakjujuran dalam transaksi. Ya. Jadi tadi sekali lagi, kalau misalkan kita membeli harga 10.000 kemudian kita jual harga 12.000 atau kita jual harga 15.000 atau mungkin jual harga berapapun selama itu adalah antar rugi, itu memang tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah di sini pada saat dia menjual 20.000, dia mengatakan modalnya saja sudah 15.000 atau sudah 18.000 gitu ya, sehingga untungnya sedikit sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan ketidakjujuran di dalam bertransaksi. Islam tidak menentukan bahwa setiap barang harus memiliki margin keuntungan sekian persen misalkan. Enggak. Islam tidak menentukan marginnya itu 30% rata-rata. Enggak. Berapa pun persen pun silakan. Ya, selama penjualnya suka. Apalagi ya kan, kalau kita misalkan melihat nih penjual-penjual koleksi barang-barang antik misalkan, iya, atau barang-barang yang menjadi hobi, itu kan harganya gelap ya. Apapun dia jual kan kita tidak tahu, mungkin keuntungannya berpuluh kali lipat gitu ya. Tidak ada masalah di dalam Islam, selama memang yang membelinya juga suka, membelinya juga tidak ada keterpaksaan, membelinya juga ada dalam kerelaan gitu, dan tidak ada dalam tekanan baik oleh penjual maupun oleh siapapun. Jadi seperti itu kan mungkin ya, kalau kita sebagai awalan nih.
0: Baik Ustaz.
1: Dalam bincang kita nih.
0: Baik Ustaz, tadi paparan yang Ustaz sampaikan ini sudah banyak juga yang menyampaikan pertanyaan langsung nih Ustaz melalui WhatsApp. Jadi nanti kita akan coba bahas saja di term ini yang kedua Ustaz ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp MKFM maupun juga kolom komentar yang sedang menyimak di YouTube, Instagram maupun TikTok MKFM. Kita nanti akan sambung Ustaz perbincangan kita di term ini yang kedua, selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikut. Tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung
4: Islam. Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK,
0: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di pagi hari ini bersama, masih dibersamai oleh narasumber kita ya pagi hari ini, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen dan ketua LPPM STAI Darut Tauhid. Etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit, ini jadi topik perbincangannya. Anda bisa menyampaikan atensi sahabat MK berkenaan dengan topik yang dibahas, silakan langsung sampaikan melalui WhatsApp ke 0811-224-1027. Ataupun juga yang sedang menyimak melalui YouTube, Instagram, TikTok, boleh langsung sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar ya sahabat MG. Sampaikan di pagi hari ini, insyaallah nanti langsung kita akan bahas bersama dengan Ustadz. Ustadz, kembali menyambung di termin yang kedua ini, sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MG FM. Kita awali dengan menyapa sahabat MG yang sudah menyampaikan pertanyaan Ustadz ya. Ada sahabat kita yang bertanya dari 0857936 sekian-sekian. Ini pertanyaannya Ustadz, pertanyaan dari sahabat kita ini, oh baik, ini pertanyaannya seputar, baik Kak, sahabat kita ini pertanyaannya Ustadz, sahabat ini punya warung kecil katanya Ustadz, kadang harga dari distributor naik, tetapi pelanggan komplain ketika sahabat kita ini ikut menaikkan harga. Kalau sahabat kita ini tidak naikkan, bisa rugi katanya Ustaz. Nah, bagaimana sebaiknya menentukan harga agar tetap adil dan memberi pengertian juga pada pelanggan yang komplain Ustaz?
1: Betul-betul ya. Nah, ini persoalan-persoalan di warung-warung ya. Kan kalau seandainya kita membeli ke supermarket misalkan, atau ke ya ke minimarket, ke yang lainnya, kan jarang kita menawar ya.
0: Komplain ya, ya
1: betul. Ambil saja gitu. Tapi anehnya nih, aduh Masya Allah, para pembeli ini kalau ke warung-warung atau mungkin ke pedagang-pedagang yang di yang berjajakan berjalan apa ya, yang dipikul gitu ya, yang didorong pakai roda, itu nawarnya luar biasa nih kadang pembeli itu.
0: Iya
1: ini sebuah tantangan yang luar biasa. Baik Kang, sahabat Temki yang tadi bertanya, ya mudah-mudahan menjual adalah menjual belinya pertama niatkan dengan niat hanya karena Allah untuk mencari nafkah ya. Nanti Allah yang akan membukakan pintu-pintu rezeki dari mana saja. Yang penting dalam kita berjualan, kita tidak ada unsur-unsur yang kita apa ya, kita lakukan, apakah itu unsur penipuan misalkan, apakah unsur manipulasi gitu ya, menyembunyikan cacat misalkan, atau menciptakan kelangkaan palsu bahkan gitu ya, atau mengeksploitasi kebutuhan masyarakat gitu, dapat menjadi itu, semuanya dapat menjadi persoalan. Yang penting kita terhindar dari itu, kita berbuat sejujurnya. Nah memang ini menjadi suatu persoalan bagi kita, tatkala harga-harga naik, otomatis kan ini berdampak kepada semuanya. Pada saat kita membeli barang sebagai modal, yang akur kita jual itu pasti ikut naik. Nah persoalannya kan ada dua hal nih, ada dua persoalan dulu misalkan ya. Yang pertama, kalau barang itu yang kita beli sementara kita udah lama gitu ya. Nah bagaimana, apakah kita itu harus membelinya, menjualnya dengan harga yang baru, begitupun stok-stok yang lama kita dengan jual dengan harga yang baru gitu, atau kita pisahkan itu harga yang barang stok-stok barang yang lama kita jual dengan harga lama, kemudian barang baru kita jual dengan barang yang dengan harga yang baru. Nah, ini kan persoalan kita juga nih bagi para penjual ya, bagi para penjual kan para pedagang, karena pada saat kita akan menjualnya yang lama dengan harga lama, berarti pada saat kita beli yang baru dengan harga baru, rugi dong gitu, gitu tidak ada keuntungannya gitu. Nah, persoalan. Nah baiklah, seperti ini memang pertama ya, mungkin juga kita di dalam hal ini harus ada keterbukaan, harus ada transparansi lah istilahnya. Kita katakan kepada para penjual, pada pembeli, bahwa barang ini saat ini memang barang-barang itu sudah naik harganya, sehingga dengan berat hati kami pun menaikkan harganya. Nah, kalau misalkan memang barang yang kita beli itu barang-barang baru dan kita tidak punya stok yang lama gitu ya, jadi kita baik-baik saja. Persoalan dia mau membeli kepada kita atau tidak, ya dia datang itu sebagai syariat saja. tetapi datangnya rizki kepada kita, dia membeli, itu hakikatnya Allah yang menggerakkan dia untuk membelinya gitu ya. Hakikatnya, syariatnya, dia orang yang rewel gitu, sehingga dia menawar, sehingga dia berbagai macam gitu ya, dengan kata-katanya yang mungkin kurang enak kita dengar gitu ya. Tapi hakikatnya itu adalah Allah yang mendatangkan kepada kita orang tersebut, bagaimana kita mensikapi orang tersebut ya, dengan baik, dengan tetap santun, tidak melawannya dengan hal yang tidak baik juga gitu. Jadi ini merupakan ujian bagi kita semua ya. Jadi bagi para apa yang bertanya tadi, sampaikan saja dengan sebaik-baiknya, tidak ada penipuan di sana, tidak ada manipulasi di sana, tidak ada hal-hal yang disembunyikan di sana. Jadi kalau memang itu barangnya sudah naik pembeliannya, ya kita sampaikan saja bahwa barang itu sudah naik. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjual dengan harga yang lama, karena memang harganya pun sudah naik, itu harganya sudah berbeda pada saat saya belinya. Nah, perkara dia tidak jadi beli, ya itu mah berarti Allah belum menakdirkan rezeki kita dari orang tersebut gitu, lewat orang tersebut gitu ya. Itu hanya Allah menakdirkan kita untuk diuji bagaimana kesabaran kita menghadapi orang tersebut gitu. Nah, ini ujian-ujian yang sangat luar biasa nih sahabat MQ, untuk menghadapi hal mudah untuk diucapkan, mudah mungkin saya juga berkata seperti ini, tapi pada praktiknya ini perlu perjuangan yang luar biasa ya bagi kita. Jadi ini perlu terus pembelajaran melatih diri kita, sehingga kita bisa terbiasa menghadapi orang-orang tersebut. Karena kita harus paham bahwa konsumen yang ada di sekitar kita itu tidak semua memiliki pemikiran yang sama, tidak semua memiliki keilmuan yang sama, ya tidak semua memiliki hal yang kita harapkan gitu ya. Tapi kan beragam, heterogen, sehingga kita pun dalam menghadapi orang-orang tersebut ya mungkin bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung daripada persoalan yang mereka yang kita hadapinya. Jadi itu saja teman sahabat MQ ya, kita kemukakan saja untuk hal seperti itu, bahwa memang barangnya sudah naik. Jadi mohon maaf saya dalam hal ini menaikkan harga, dan mohon maaf saya pun tidak memberitahukan sebelumnya, karena memang saya belum tadinya tidak tahu bahwa harganya itu sudah naik gitu. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan ini ada dua persoalan yang tadi ya, kalau misalkan kita punya barang, punya stok yang lama, kemudian kalau kita membeli dengan harga yang lama, pada saat kita menambah, kemudian harganya baru berubah, nah itu bisa kita menjualnya dengan dua harga. Sampai dengan dua harga, untuk yang harga lama kita jual dengan, untuk yang barang yang stok lama kita jual dengan harga yang lama, sehingga sampai habis, kita menghabiskan dulu, baru pada saat menjual yang lama ini, kita sambil menginformasikan kepada para konsumen itu, pada pembeli itu, ibu atau bapak, bahwa barang-barang untuk nanti barang-barang akan naik. Jadi kemungkinan saya akan mengikuti harganya, itu ada kenaikan harga. Jadi jangan kaget misalkan untuk selanjutnya harganya bisa berbeda dengan harga yang sekarang. Mungkin ada selisih harga, tidak tahu harganya berapa yang akan naiknya gitu. Misalkan ya seperti itu. Karena ibu menghabiskan dulu menghabiskan stok barang yang sudah ada sebelumnya dengan harga yang lama. Ya seperti itu. Ataupun kalau misalkan kita mau menjual dengan harga yang baru pun, itu memang tidak ada persoalan sebenarnya gitu ya. Selama memang yang membelinya pun gitu ya. Begitu barangkali ya. Jadi kita tidak perlu emosi menghadapi hal seperti itu. Ini semua ujian ya.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Baik, menyambung ke pertanyaan berikutnya Ustaz, sudah ada sahabat kita, ini Warung R dari Bandung bertanya Ustaz. Ustaz, sahabat kita ini saat ini punya toko, ada pelanggan yang sudah langganan bertahun-tahun, sehingga sahabat kita ini kasih harganya khusus katanya. Sementara pembeli yang baru biasanya diberi harga normal. Nah, apakah membedakan harga seperti ini diperbolehkan tidak katanya Ustaz?
1: Baik ya. Untuk membedakan harga, memang tidak ada persoalan ya, tidak disamakan gitu ya. Apalagi mungkin bahwa kita menjual itu, kalau misalkan kita ke keluarga, bisa harganya lebih rendah gitu ya. Apa seperti tadi, kita menjual kepada pelanggan yang memang dia itu orangnya baik, sudah ya tidak rewel gitu ya, kemudian dia konsisten memberi sebagai pelanggan gitu ya. itu juga kita memberikan harga yang lebih rendah dari harga kepada yang lain juga tidak ada masalah sebenarnya, ya. Dan insya Allah mungkin dia juga akan lebih senang dengan harga seperti itu. Yang persoalannya, harga yang diberikan kepada pelanggan tadi, atau mungkin harga kepada keluarga gitu ya, atau mungkin juga terkadang ada kita memberikan hadiah ya, harga jadi membelinya itu ada hadiah tambahan gitu ya dengan barangnya, itu kan tidak ada masalah juga sebagai rasa syukur kita kepada mereka gitu, kepada Allah intinya, tapi sebagai menghargai bahwa mereka sudah berlangganan kepada kita, itu tidak ada masalah. Hanya persoalannya jadi harga tersebut sebisa mungkin itu jangan sampai harganya terdengar kepada konsumen yang lain, karena kalau misalkan terdengar konsumen ini kan jadi bisa persoalan gitu ya, bisa menjadi masalah. Jadi biarlah harga itu hanya khusus, harga spesial hanya untuk pelanggan tertentu gitu saja. Dan ya boleh saja disampaikan, ibu, karena ini harganya memang tidak harganya sekian, misalkan harga yang untuk yang lainnya, jadi tolong misalkan ini jangan disampaikan kepada yang lain. Boleh-boleh saja kalau kita sudah dekat gitu ya dengannya, kan dengan obrolan-obrolan biasa gitu ya, dengan obrolan seperti itu diperbolehkan. Jadi tidak ada masalah, jadi tidak ada dalam arti bahwa satu barang nanti disampaikan, ibu, karena ini harganya memang tidak harganya sekian, misalkan harga yang untuk yang lainnya, jadi tolong misalkan ini jangan disampaikan kepada yang lain. Boleh-boleh saja kalau kita sudah dekat gitu ya dengannya, kan dengan obrolan-obrolan biasa gitu ya, dengan

0: menjadi permasalahan baru gitu bagi ibu, karena harga yang diberikan itu berbeda dengan kepada yang lainnya. Nah, itu harus betul-betul ibu bisa menginformasikan kepada pelanggan itu agar jangan tersampaikan lah gitu harga itu ya. Istilahnya, oh saya mah dari sana itu harganya sekian, kok saya sekian? Itu kan jadi persoalan baru gitu. Yang ya, seperti itu terjadi. Itu paling ibu ya.
1: Baik Ustaz, satu pertanyaan kembali Ustaz sebelum kita jeda terlebih dahulu sejenak nanti. Satu atensi dari sahabat kita ini tidak menyampaikan namanya juga, dari 0858-7321 sekian-sekian. Ustaz, sahabat kita ini pernah membeli sebuah barang dengan harga yang murah. Ternyata barang tersebut ini barang yang dibutuhkan, katanya Ustaz. Nah, kemudian sahabat kita ini menjual kembali dengan keuntungan 2 kali lipat. Dan pembeli setuju dengan harga tersebut. Nah, itu apakah tetap halal, katanya Ustaz?
0: Baik-baik. Alhamdulillah. Sahabat MK yang tadi yang bertanya, itu utamanya ya, bahwa Islam itu tidak membatasi kita harus menjualnya dengan sekian persen keuntungannya misalkan ya. Tidak ada seperti itu. Kemudian juga Islam tidak mengatakan harga mahal itu adalah haram gitu. Tidak seperti itu ya. Karena belum tentu harga mahal itu harga murah itu halal juga, belum tentu juga ya. Kalau misalnya yang dia dibarengi dengan unsur-unsur tadi, ada unsur tadlis, ada maisir, misalkan ada unsur goror misalkan ya, itu kan akan menjadi persoalan baru ya, dengan adanya harga yang dilakukan tidak adanya transparansi atau adanya penipuan gitu, adanya kebohongan. Nah, dengan hal seperti ini itu boleh saja. Bahkan saya pernah membaca dalam satu riwayat ya, bahwa di zaman Rasulullah SAW itu sendiri ada yang sahabat, siapa lupa sahabat itu, yang ia membeli tanah gitu ya, dengan harga, maaf Pak, saya hanya mencontohkan harga, dengan harga misalkan 1 juta gitu, 1 juta area tanah itu. Kemudian dia menjual harganya itu sampai 100 juta. Dia punya keuntungan 100%. Itu tidak ada masalah selama antarodin, selama si pembelinya itu suka gitu, selama tidak ada paksaan. Kemudian juga kita menginformasikan bahwa kondisi barang itu seperti apa, spesifika barang itu seperti apa, tidak ada yang tutupi. Kalau yang barang itu cacat misalkan ya, kita kemukakan itu adalah cacat. Kalau itu barangnya baik ya, kita baiknya itu seberapa persen, apalagi misalkan itu barang-barang bekas misalkan gitu ya. Nah, kita informasikan. Jadi selama ada transparansi, selama ada kejujuran dalam artian atau untuk mendapat keuntungan berapapun itu tidak ada masalah ya, selama kita tidak ada tekanan, tidak penipuan, tidak mengatakan bahwa saya akan jual misalkan 2 kali lipat tadi harganya karena harganya memang sekian misalkan gitu ya, kita hanya mendapatkan keuntungan kecil saja. Nah, itu tidak seperti itu. Kita memang juga tidak punya kewajiban untuk mengemukakan harga. Nah, tadi harganya saya 1.000 ya, saya mau jual harga 10.000 gitu. Nah, itu jadi masalah gitu, seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita mau jual ya boleh, saya akan jual misalkan dengan harga 10.000 misalkannya, dan kita tidak mengungkapkan berapa harga pokoknya. Itu kan juga tidak ada masalah seperti itu, karena kita tidak ada kewajiban untuk menginformasikan kepada konsumen menjual dengan menginformasikan harga pokok, kecuali dengan akad murabahah. Kalau akad murabahah itu ya, itu harus tuh ada kewajiban untuk menginformasikan berapa harga pokoknya dan berapa margin yang didapatkannya. Nah, tapi kalau dalam jual beli musawamah seperti biasa itu tidak ada kewajiban kita untuk menginformasikan berapapun keuntungan yang kita dapatkan, selama itu adalah dari kebaikan, kejujuran, transparansi, tidak ada penekanan, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, insya Allah itu haram, selama yang membelinya juga senang gitu untuk membelinya. Begitu Kang Khalid.
1: Baik Ustaz, insya Allah kita menyambung kembali nanti di termin yang berikutnya Ustaz, termin terakhir ya bincang kita. Sita kembali perlu jeda terlebih dahulu sejenak. Dan sahabat MK yang sedang menyimak, masih ada kesempatan untuk Anda, silakan bisa menyampaikan pertanyaan.

0: ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: sahabat MK, kita menyambung di termin yang terakhir ya, perbincangan kita di pagi hari ini. Masih kami nantikan atensi dari Anda, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Silakan sahabat MK bisa sampaikan atensinya di pagi hari ini, atau langsung bisa melalui kolom komentar juga boleh ya sahabat MK. Ustaz, menyambung kembali perbincangan kita di termin yang terakhir ini Ustaz ya. Kita menyapa kembali atensi dari sahabat MK. Kali ini sudah ada sahabat kita, Ibu Nisa dari Subang ini bergabung juga menyampaikan pertanyaan Ustaz. Ustaz, tadi disampaikan katanya harus ada transparansi soal kenaikan harga modal barang ke konsumen. Nah, bagaimana dengan penjual di swalayan yang tidak melakukan hal itu katanya, apakah prosesnya jadi syar'i, jual belinya jadi syar'i? Sahabat kita juga ini Ibu Nisa pernah juga menjelaskan ke konsumen katanya, sahabat kita ini juga belum pernah juga menyampaikan katanya, belum pernah mencoba juga menyampaikan kepada konsumen. Sahabat kita ini juga seorang penjual eceran gitu Ustaz. Jadi soal modal yang disampaikan kepada konsumen ini seperti apa Ustaz?
1: Baik. Nah, ini menarik ya. Sementara memang kita harus transparan. Itu di dalam kaidah, dalam fikihnya itu, di dalam syariah itu, bahwa memang kita di dalam berjualan itu harus adanya keterbukaannya. Dalam artian tidak, keterbukaan itu dalam artian bukan hanya keterbukaan dari si harga maksudnya ya. Nah, ini bagi para penjual nih. Bagi para penjual nih, tolong diperhatikan. Jadi memang Islam itu tidak mengatur terkait dengan berapa keuntungan yang harus didapat. Ya, berapa marginnya itu tidak ada aturan ke sana. Berapapun marginnya mangga ya, selama yang harus diperhatikan oleh para pedagang, yang pertama barang yang dijual itu jelas-jelas halal. Yang kedua adanya akad yang jelas. Itu harus jelas tuh akadnya itu seperti apa, akadnya dalam jual belinya ya. Apakah murabaha, apakah akad salam, apakah ada istisna, apakah akad sawama atau akad-akad yang lainnya itu harus jelas. Kemudian harga tidak diketahui, ya nggak apa-apa. Harga memang kita harus menginformasikan terkait dengan harga. Ya, kita tidak mengepaskan harganya, misalkan harga saya membelinya harga sekian, itu tidak masalah di dalam menjual, dan kita tidak berbohong, tidak mengatakan harga gitu ya. Nah, kemudian di dalam hal ini tetapi tidak ada penipuan, dalam artian kita itu mengemukakan harga itu, harganya sekian dikatakan sekian misalkan, itu yang tidak boleh, jadi adanya penipuan. Dan juga penipuan terhadap barang, penipuan terhadap kualitas, penipuan terhadap kuantitas, penipuan terhadap adanya kamuflase daripada barang-barang terutama yang online misalkan ya. Kemudian tidak ada faktor atau tidak ada unsur menyembunyikan, tidak ada penyembunyian cacat, menyembunyikan cacat ya, karena cacat ini menjadi khiyar nantinya ya, itu menjadi hak khiyar bagi para konsumen atau para pembeli. Ya, tidak ada manipulasi. Kemudian juga tidak ada riba. Ini bagi penjual ya, tolong perhatikan. Kemudian juga tidak ada kezaliman. Artinya kezaliman itu lebih menguntungkan diri sendiri, biarlah orang lain rugi gitu ya. Yang penting kita untung sendiri ya. Apakah kezaliman itu dengan menekan harga atau mungkin dengan menekan konsumennya untuk membeli dan sebagainya. Kemudian juga tidak ada rekayasa permintaan misalkannya, atau harga yang menyesatkan. Artinya gini, ya, rekayasa permintaan itu. Jadi seolah-olah kalau misalkan suka kan kita sering melihat ya, pada saat kita menjual ada penjual, gitu, penjual seolah-olah barang yang membeli itu banyak gitu, banyak yang meminta gitu, seperti itu, oh laku barang itu, oh barang itu bagus, sehingga kita juga tertarik untuk membelinya, kita juga berebut membelinya. Nah, itu juga salah satu faktor yang menjadi penipuan. Ya, kemudian yang paling penting juga nih, penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar kerelaan, suka sama suka atau antarodin. Nah, jadi dalam hal ini, bagaimana yang di swalayan? Ya, insya Allah yang swalayan juga, misalkan bilang dia tidak akan mungkin menginformasikan harganya, tetapi dia bisa menginformasikan harga pada saat kita bertanya lah kenapa kemarin harganya sekian tapi sekarang menjadi sekian gitu. Ya pelayannya itu bisa mengatakan ya Bu, dan sekarang ini produk baru harganya sudah naik. Bisa saja kan pelayan itu apa sih pelayannya mengatakan seperti itu. Atau bisa saja misalkan pihak suara itu juga sebelumnya sudah menginformasikan. Nah, itu akan lebih bagus nih. Pada tanggal sekian misalkan ya atau misalkan tanggal sekian itu harga akan naik. Ya karena harga-harga pembelian itu naik, maka harga disesuaikan. Nah, disesuaikan itu berarti ada kenaikan. Jadi ada informasi sebelumnya. Itu kan lebih bagus seperti itu. Ya, ada juga kan di pejual-pejual biasa itu yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk kedepannya harga, karena harga pembeliannya itu akan naik, maka nanti akan harga akan menyesuaikan, kira ada kenaikan. Itu lebih baik seperti itu. Nah, terkait dengan tadi, kenapa dia tidak menginformasikan tentang harga naik? Ya mungkin karena kita juga dianggap bahwa semuanya sudah paham bahwa dunia ekonomi itu kalau misalkan ada satu kenaikan pasti akan merambah ke yang lain, dannya juga ikut naik. Jadi kita juga sebagai konsumen juga harus pintar, harus paham juga gitu dalam seperti itu ya, bahwa mereka tidak mengemukakan ya karena swalayan sifatnya kita mengambil apa membeli sendiri gitu ya, kita pada saat bertransaksi ke kasirnya saja mungkin kita bisa bertanya seperti itu, dan insya Allah mereka juga akan menjelaskannya. Seperti itu ya Bu ya, jadi tidak ada hal yang tidak bisa disampaikan, tapi kalau misalkan bisa disampaikan itu lebih baik, seumpamanya di awal sudah dikasih tahu bahwa harga akan disesuaikan mengingat ada kenaikan-kenaikan harga. Satu itu. Yang kedua, tadi Ibu bertanya terkait dengan, yang kedua apa ya pertanyaan Kang ya?
0: Jadi yang kedua sahabat kita ini juga pernah katanya tadi tidak pernah memberitahukan kalau soal modal kepada konsumen gitu Ustaz. Apakah tidak apa-apa katanya?
1: Enggak apa-apa itu memang. Emang itu apa? Harga tidak diketahui oleh konsumen enggak ada masalah, Bu. Kecuali zaman Rasul, ya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita pun bisa melakukan seperti itu ya, Bu. Pada zaman Rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berjualan dia mengeluarkan harganya. Ini harganya sekian, silakan mau dibeli berapa, silakan saya mendapatkan, saya memberikan keuntungan berapa. Bahkan Rasul sendiri menurut yang saya ketahui, yang saya baca itu, dia tidak meminta harga keuntungannya sekian rupiah gitu, enggak. Berapa yang mau dikasihkan? Seperti itu ya, jadi itu boleh. Nah, tadi saya bilang harga yang harus diketahui di antaranya adalah akad murabahah. Kalau akad murabahah itu si penjual harus menginformasikan kepada pengkonsumen harga pokoknya itu berapa, ditambah dengan harga-harga lain yang melekat pada pokok gitu ya, itu berapa. Nah, itu harga pokoknya, kemudian dia mengambil keuntungan berapa. Itu disepakati. Jadi pertama harganya diinformasikan, yang kedua keuntungannya disepakati. Nah, biasanya harga akad murabahah ini itu untuk penjualan yang pembayarannya dengan tempo, pembayarannya dengan dicicil misalkan ya Bu ya. Penjualan dicicil kemudian harganya disepakati bersama. Nah, itu murabahah harus diketahui harga pokoknya berapa oleh konsumen, dan wajib bagi bagi penjual untuk menginformasikannya. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan harga pokoknya kepada konsumen. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab persoalan ya Bu ya. Wallahualam.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga Masya Allah sudah berada di penghujung kebersamaan di pagi hari ini. Ada sahabat kita bertanya Ustaz, sahabat kita ini pernah melihat ada kadang penjual yang menaikkan harganya terlebih dahulu kemudian memberikan diskon besar sehingga terlihat seperti pembeli mendapatkan keuntungan besar. Nah, kalau pembeli tidak tahu harga sebelumnya bagaimana katanya hukumnya Ustaz?
1: Ya, seperti kita ya banyak itu di swalayan-swalayan harga coret ya.
0: Harga coret ya.
1: Jadi harga coret ya. Harganya sekian ratus ribu. Misalkan harga asli 500.000 dicoret menjadi 199.000 gitu ya. Seolah-olah kita mendapatkan keuntungan besar. Itu bisa saja itu adalah sebagai maaf ya, maaf nih. Mungkin itu hanya dari asumsi saya saja bahwa itu bisa jadi sebagai satu penipuan, penipuan daripada harga. Nah, itu tidak boleh sebenarnya seperti itu ya, dengan harga seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita mau harga, ya tidak harus ada harga menjadikan orang itu wah barang murah nih, wah ini ada diskon, seolah-olah diskon. Padahal sebenarnya bukan diskon, tapi justru harganya bisa tetap saja seperti apa tuh harganya, apa harga yang sebenarnya itu yang dijual, yang sebenarnya harga yang apa yang sebenarnya itu adalah harga yang wajarnya seperti itu. Contoh kasus juga saya pernah membeli satu barang ya seperti tadi. Jadi ada harganya, ada harga apa, harga coretnya seperti itu gitu ya, di barangnya itu, di produknya itu, kemudian dijual dengan harga sekian. Nah, kita akan sebelum membeli ini, maaf nih, barangkali ibu juga, bapak ibu perlu apa itu sahabat NK perlu apa, perlu waspada juga dalam hal seperti ini. Jadi saya pada saat itu membuka dulu tuh di Google tuh ya, saya harganya nih, harga barang ini tipe ini berapa gitu ya. Kan terus keluar tuh harganya. Oh, ternyata harganya jauh lebih rendah daripada harga coretnya itu sendiri gitu ya. Harga yang sebenarnya yang dicoret. Jadi harga pokoknya misalkan 500, yang 500 kemudian dicoret menjadi 199.000, padahal harga sebenarnya yang dijual itu di marketplace itu hanya 120.000. Harga jualnya itu kan jauh sekali gitu ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini ya kita perlu waspada juga terhadap seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita juga membeli itu menjadi satu buah penyesalan. Kan kalau menjadi penyesalan, menjadi ketidakberkahan gitu ya. Ya, kalau sudah terjadi, sudahlah. Tapi kita perlu waspada untuk seperti itu. Yang jelas, kalau kita berbicara hukumnya, kalau memang itu sebagai bagian daripada untuk menarik konsumen dengan unsur adanya penipuan, gitu, menipu, yaitu boleh dikategorikan tidak halal ya keuntungannya seperti penjualannya, karena dia memberikan informasi yang tidak jelas gitu. Ya kalau mau ngasih harga tidak seperti itu gitu ya. Jadi harga coret seperti itu, harga diskon dan sebagainya, diskon besar-besaran seperti itu atau gimana gitu ya. Sebaiknya memang harga pokoknya itu yang diketahui, misalkan harga pokok penjualan ya, misalnya penjualannya itu berapa, kemudian diturunkan berapa, itu yang lebih relevan, lebih transparan dibandingkan dengan promo-promo seperti itu. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau dengan harga coret itu saya sendiri kurang setuju ya, bahkan tidak setuju barangkali untuk hal seperti itu, karena itu bisa saja terjadi unsur penipuan dari para penjualnya untuk menarik konsumennya agar tertarik dengan harga yang lebih murah seolah-olah seperti itu. Begitu Kang.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Dan masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan pagi hari ini Ustaz. Ya, di akhir kali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai kesimpulan Ustaz.
1: Baik, terima kasih sahabat MK FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita sebagai penjual dan juga kita sebagai pembeli gitu ya, harus memegang prinsip-prinsip atau etika bisnis syariah. Kita harus jujur. Kedua, kita harus amanah, ya. Yang ketiga, harus adil, ya. Adil itu dalam menjaga keuntungan, ya. Jangan mencari keuntungan lebih besar semata-mata mengorbankan orang lain. Kemudian harus transparan, tidak adanya memanipulasi, ya. Kemudian juga ini sifat kona ini penting sekali ya. Jangan menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan ya kona ini. Kemudian juga adanya satu komunikasi yang baik atau tablik istilahnya ya. Nah itu prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para konsumen, para produsen atau para penjual, para pedagang. Ya ada beberapa tadi. Kemudian juga kepada para konsumen, kita juga harus memegang prinsip atau etika konsumen secara syariah tentunya ya, dalam kita bertransaksi untuk dalam membeli barang. Yang pertama, konsumen itu ya jangan sampai menawar secara zalim gitu ya, artinya menawar terlalu rendah kepada orang-orang yang penjual yang memang itu mendapatkan keuntungan itu untuk dipergunakan nafkah sehari-hari di rumahnya gitu, sampai kita menekan harganya. Ya, jadi jangan menawar secara ekstrim lah, secara jalim. Yang kedua, jangan memaksa pedagang menjual di bawah harga yang wajar. Kalau memang harganya itu sudah misalkan harga sekian, kita jangan terlalu memaksakan meminta kepada penjual untuk memberikan harga di bawah harga tersebut. Yang ketiga nih, bagi para konsumen, bayar tepat waktu. Dalam artian kan ada yang jual beli secara cash, ada jual beli dengan jatuh tempo. Dengan tempo ya, misalkan dengan kredit. Maka kalau misalnya dengan kredit, bayarlah tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang selanjutnya, para konsumen, jangan merusak barang yang akan kita beli. Nah, ini juga akan pernah terjadi ya. Jadi jangan sampai menjual barang yang akan kita beli, kemudian kita rusak. Nah, kemudian kita informasi ini barangnya rusak sehingga harganya misalkan diturunkan gitu. Nah, itu kan satu kezaliman, itu satu ke apa tuh? Sesuatu hal yang sangat tidak etis gitu ya di dalam bertransaksi bagi seorang konsumen. Kemudian juga jangan memberikan ulasan palsu. Ya, konsumen itu artinya jangan memberikan ulasan palsu begini. Seolah-olah barang yang kita beli itu ya karena kita kerjasama dengan penjual nih, konsumen itu memberikan ulasan-ulasan yang tidak sesuai, misalkan membagus-baguskan barang gitu, atau sebaliknya mungkin ya karena dia ada ketidaknyamanan dengan penjualnya, kita memberikan ulasan yang tidak sesuai dengan barang, justru merendahkan atau menjatuhkan. Jadi kalau kita misalkan ulasan, ya berikanlah ulasan yang sejujurnya, ulasan yang sebenar-benarnya, tidak ada pemalsuan di dalam memberikan ulasan atau testimoni. Ya, kemudian juga sahabat MQ, kita sebagai pembeli jangan melakukan komplain atau apa ya, komplain itu misalkan komplain secara berlebihan atau mengada-ada gitu ya. Ada barang-barang itu sebenarnya bagus, baik, bisa diterima, kemudian dia komplainkan untuk mendapatkan dispensasi harga lebih murah gitu, adanya cashback, adanya pengembalian, itu jangan sekali-kali seperti itu ya. Jadi yang terakhir nih, kepada para konsumen, belilah barang itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kita jangan membeli barang yang tidak kita butuhkan, dan jangan kita beli barang karena kita tidak mampu sehingga kita merugikan bagi para pedagang atau penjual. Barangkali itu saja Kang, untuk akhirnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, seandainya ada kesalahan, itu murni dari mungkin kesalahan ucapan saya. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada para pendengar MKFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kita membahas sesuatu yang lebih relevan lagi dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ilmunya mudah-mudahan jadi manfaat dan jadi amal jariah untuk Ustaz. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu. Saja kita berbincang sahabat MQ bersama dengan narasumber kita Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen dan ketua LPPM STAI Darut Tauhid, etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Tadi ini jadi satu topik yang dekat dengan keseharian kita ya sahabat MQ, dan beberapa halnya tadi sudah kita simak bersama paparannya dari Ustadz Asep Dadang Hidayat di hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita bisa mengimplementasikannya atau mengamalkannya ya sahabat MQ dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah katanya menyimak. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat bagi Ibu Nani. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nani ya, sudah menyimak, sudah menyampaikan atensi juga di pagi hari ini. Kita akan masuki termin terakhir sahabat MQ di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MQpedia hadir kembali dengan 3 pilihan MQpedia hari ini yang dapat dipilih oleh Anda, salah satunya sahabat MQ, karena akan memuat informasi menarik juga fakta unik untuk Anda. Apa saja pilihannya selengkapnya dalam MQpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: sahabat MK, kita menyambung kembali bersamaan kita dalam segmen terakhir ya, program Inspirasi Pagi kali ini. Segmen MKpedia kembali akan menawarkan 3 pilihan yang nanti pilihan yang membuat informasi menarik juga fakta unik pagi hari ini dapat dipilih ya oleh Anda sahabat MK. Karena ada 3 pilihannya dan salah satu yang dapat dipilih oleh Anda yang terbanyak nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi langsung saja kami akan tawarkan untuk Anda ya di pilihan MKpedia nomor 1 sahabat MK. Ada tips belajar hidup hemat. Ya sahabat MK, belajar hidup hemat ini salah satu cara agar kita bisa meningkatkan kekuatan finansial kita sahabat MK ya, dengan cara berhemat. Tetapi memang pada penerapannya menantang sekali ya sahabat MK. Banyak juga yang kesulitan. Nah terkadang sulit juga kita untuk melakukan pengelolaan keuangan ini dengan selaras ada untuk berhematnya sahabat MK. Nah seperti apa tipsnya, mudah-mudahan dapat membantu juga nih sahabat MK yang saat ini tengah berikhtiar juga untuk dapat berhemat. Ada di pilihan MKpedia nomor 1, tips belajar hidup hemat. Kemudian kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh sahabat MK. Nah, kalau kita mengetahui sahabat MK, setiap hari tubuh ini memproduksi racun juga ya, yang berasal dari udara yang dihirup atau makanan yang dikonsumsi. Dan akhirnya racun itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Misal kulit jadi mengalami kerusakan, pencernaan bermasalah, sampai ada yang mengalami ketidakseimbangan hormon sahabat MK. Ini akibat juga dari racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah untuk itu kita perlu membersihkan racun-racun dalam tubuh kita ini untuk mengonsumsi beberapa jenis buah yang punya fungsi sahabat MK atau manfaat mendetoks racun juga dari dalam tubuh. Nah apa saja buah yang dapat mendetoks, membantu ya mendetoks racun dari dalam tubuh? 3 jenis buahnya kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda di pilihan MKpedia di nomor 2. Jadi ya sahabat MK, pilihan nomor 2. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, kita akan mengetahui faktor penyebab mudah lelah. Ya lelah sahabat MK, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Lelah ini dapat dikatakan normal jika bisa diatasi dengan tidur atau istirahat ya, kemudian lelahnya hilang. Namun jika rasa lelah ini tak kunjung hilang meski waktu tidur telah tercukupi misal, atau mungkin ini sudah istirahat cukup sahabat MK, tetapi masih saja mengalami kelelahan atau baru melakukan aktivitas sedikit saja jadi lelah sahabat MK, ini boleh jadi ada merupakan tanda juga ya ada gangguan kesehatan. Apa saja faktornya kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 3. Silakan sahabat MK, Anda dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia yang baru saja ditawarkan untuk Anda. Pilihannya langsung dikirimkan, disertakan nama, usia, juga alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Yang pertama, sahabat MK, ada tips belajar hidup hemat. Kemudian di pilihan nomor 2, ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan di pilihan terakhir, nomor 3, ada faktor penyebab mudah lelah. Pilih salah satunya, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat untuk menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia-nya. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami ya. Kita menyambung kembali di termin terakhir dalam MKpedia. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia pagi hari ini. Kami masih undang juga yang belum memilih, silakan pilih salah satu di antara tiga pilihan MKpedia hari ini. Yang pertama ada tips belajar hidup hemat, kemudian nomor dua ada tiga jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh, dan nomor tiga ada faktor penyebab mudah lelah. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya pagi hari ini. Kami sapa ada sahabat kita Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut, memilih pilihan MKpedia-nya di nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian ada Umum Nabila di Malangbong, memilih pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 3 juga. Terima kasih Umum Nabila. Ada Ibu Luki di Bumi Adipura Gede Bage, memilih nomor 3. Kemudian ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, pilihannya juga nomor 3 ya. Kompak ya, terima kasih Ibu Nani. Ada sahabat kita, sahabat Askia Humaira Nur Syarafa, memilih pilihan nomor 3 juga. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan nomor 3. Kemudian sahabat Mahadi di Cemenyan, pilihannya nomor 2. Ada sahabat kita berikutnya dari Manggahang, Ibu Ani, memilih pilihan nomor 3. Terima kasih Ibu Ani sudah memilih pilihan MKpedia-nya. Kami sapa juga ada Ibu Ida di Padalarang, pilihannya nomor 3. Terima kasih Ibu Ida. Ada Mamah Ismi di Cianjur, memilih nomor 2. Nenek Salman di Ujung Berung, memilih pilihan nomor 2 juga. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya di pagi hari ini. Kami akan coba rekap ya, pilihan MKpedia mana yang paling banyak dipilih oleh Anda ya di pagi hari ini. Pilihannya sahabat MK yang paling banyak dipilih adalah nomor 3 ya sahabat MK. Kita akan simak informasi lengkapnya, faktor penyebab mudah lelah dalam MKpedia berikut ini.
1: Sahabat MK, menurut Anda, kenapa ada sebagian orang yang mudah sekali merasa lelah? Sahabat MK, setiap manusia tentu pernah mengalami tubuh terasa mudah lelah sebagai tanda bahwa tubuh juga butuh istirahat dan perhatian. Rasa lelah sebenarnya adalah sinyal alami dari tubuh yang sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tubuh mudah lelah. Di antaranya, pertama, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Ketika waktu tidur kurang, hormon tubuh jadi tidak seimbang dan akhirnya tubuh terasa lemah dan lesu sepanjang hari. Kedua, kurangnya cairan tubuh atau dehidrasi. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekurangan air putih bisa menurunkan konsentrasi, membuat tubuh mudah lemas, bahkan memperlambat metabolisme. Ketiga, pola makan yang tidak teratur. Jika terlalu sering melewatkan sarapan atau makan makanan yang tinggi gula, dapat membuat energi cepat naik, tapi juga cepat turun. Akhirnya, tubuh pun terasa lesu. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang faktor penyebab mudah lelah.

itu dia ya sahabat MK, kita sudah ketahui faktor-faktor yang ternyata membuat tubuh kita ini menjadi mudah lelah sahabat MK ya. Walaupun mungkin tidak bekerja berat, aktivitasnya juga ringan, tapi kemudian merasa sangat lelah sekali, ternyata defisit tidur tadi ya sahabat MK, ini jadi salah satu faktor yang membuat tubuh kita jadi mudah lelah. Mudah-mudahan dengan sudah mengetahui faktor-faktornya sahabat MK ya, kita jadi bisa mengantisipasi agar aktivitas yang kita jalankan sehari-hari bisa tetap optimal, maksimal sahabat MK, tanpa mengalami mudah kelelahan. Jadi informasi di akhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah menyampaikan atau memilih pilihan MKpedia-nya. Terima kasih juga yang sudah menyimak dari awal kebersamaan ya sahabat MK. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensinya di setiap segmennya juga, terima kasih. Mudah-mudahan rangkaian informasi yang disampaikan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli ini kembali dapat memperbarui informasi-informasi terkini yang bermanfaat dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat juga. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit sahabat MK dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam rekomendasi dan pariwara informatif kami rangkum dalam ruang inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK membersamai kembali aktivitas Anda di jelang siang hari ini. Di hari Rabu ya, hari ke-6 kita sudah masuki di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan hari ke-13 di bulan Agustus. Hingga 1 jam ke depan sahabat MK dalam ruang inspirasi kali ini kita akan hadirkan banyak inspirasi karena dalam ruang inspirasi spesial bincang kita hari ini bersama dengan Wakaf Darut Tauhid. Kita akan menghadirkan sahabat MK perbincangan seputar bagaimana menelik kembali sahabat MK langkah baru Masjid Darut Tauhid Geger Kalong. Yang kalau kita kemudian maknai lebih dalam sahabat MK, masjid ini lebih dari pada sekadar tempat sujud ya sahabat MK, tapi jadi pusat kebaikan umat. Dan untuk lebih lengkap perbincangan kita bagaimana menilik langkah baru Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini dan ada apa sahabat MK dan ada peluang-peluang amal apa yang nanti kita bisa juga ikuti dengan hadirnya Masjid DT Geger Kalong ini, kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Manager Fundraising Wakaf Darut Tauhid Ustadz Indra Firdaus yang alhamdulillah di hari ini sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat Ustaz di hari ini.
1: Alhamdulillah sehat kan. Sehat.
0: Alhamdulillah. Senang bisa silaturahim hari ini Ustaz dan siap. Dengan sahabat MK juga hari ini kita akan banyak berbincang seputar bagaimana Masjid Darut Tauhid Geger Kalong yang insya Allah sudah membersamai kita semua ya. Dan ini lebih daripada sekedar tempat sujud, artinya tempat sholat atau tempat ibadah saja, tapi masya Allah banyak sekali kegiatan yang kemudian hadir juga di masjid ini. Tapi sebelum kita membahas Masjid DT Geger Kalong, di awal Ustaz sambil menyapa sahabat MK juga, kalau kita maknai keberadaan masjid ini kan punya posisi yang sangat penting ya dalam kehidupan umat Islam. Nah di awal supaya kita semakin bersemangat nih Ustaz, apa sebetulnya keutamaan membangun dan memakmurkan masjid menurut atau yang ada yang tertera dalam Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz?
1: Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam
1: dan syukrulillah mabadu. Insyaallah kairlan ya. Apa sih keutamaan membangun dan memakmurkan masjid menurut Al-Qur'an ya dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dalam surat Al-Baqarah, di surat potongan Al-Baqarah ya, saya Taubah, mohon maaf, ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi Kang Erlan dan sahabat MG semuanya, ini sudah kita dikasih tahu ya, di notis nih, dari ayat Taubah ya, dari Allah langsung menyampaikan bahwa kita harus memakmurkan masjid ya. Dan termasuk orang-orang yang beriman di hari kemudian juga ya, di Allah menyebutkan kita harus memakmurkan masjid. Nah di sini masjid bukan hanya bangunan yang harus kita bangun ya, selama ini kita berlomba-lomba membangun masjid, tapi bagaimana masjid juga adalah sebagai tempat yang Allah muliakan. Karena kenapa Allah muliakan? Karena di situ kita bersujud kepada Allah, mengingat kepada Allah, bahkan belajar Al-Quran kita di masjid dan juga membangun hubungan dengan sesama juga. Nah ini keutamaan tuh memakmurkan masjid ya. Nah potongan dari hadis juga, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Tuh, Kang Erlan, luar biasa ya.
0: Insya Allah.
1: Jadi, bukan hanya memakmurkan saja, tapi ketika kita ngebangun pun, kita udah dijanjikan rumah di surga. Tuh. kalau rumah di dunia mungkin ya hanya itulah yang kita miliki, tapi bagaimana ternyata kita juga bisa mendapatkan kapling dan bahkan rumah juga di surga.
0: Di surga, Masya Allah.
1: Iya.
0: Baik. Jadi itu keutamaan yang sudah seharusnya membuat kita jadi sangat termotivasi, sangat bersemangat ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Untuk memakmurkan masjid, untuk membangun masjid, karena ganjarannya rumah di surga. Jadi, kalau kita melihat juga kan dari sisi kemanfaatannya ya bagi umat. Ya. Di masjid ini kan bukan hanya jadi tempat ibadah saja Ustaz ya.
1: Betul.
0: Kalau kita telisik juga sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid ini jadi berbagai pusat aktivitas ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami juga agar semakin semangat juga bahwa dengan kita memakmurkan masjid, membangun masjid, ternyata kita juga sedang membangun umat begitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz?
1: Siap, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, Kang Herlam ya, dan sama Kenki, kita melihat sejarah Rasulullah SAW bagaimana masjid itu menjadi pusat kehidupan umat ya di pada zaman Rasulullah. Nah, contohnya Masjid Nabawi yang sekarang kita kenal ya, setiap umroh jamaah kita selalu ke sana dulu. Di sana Masjid Nabawi itu bukan hanya tempat sholat saja, tapi bagaimana di sana ada kegiatan pendidikan, pembinaan umat, bahkan musyawarah, dan bisa jadi pelayanan sosial di sana, menerima tamu tuh, dan bahkan menjadi tempat bagaimana kita menyelesaikan persoalan bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan masyarakat juga. Sok silakan jamaah bisa datang ke situ. Nah, inilah yang menjadi spirit ya bagi kita, bagi umat Islam, bahwa masjid itu bukan hanya sebagai tempat sujud saja, tapi bagaimana spirit yang Rasulullah lakukan pada zaman dulu ya bisa diaplikasikan ke sekarang nih. Jadi idealnya masjid itu adalah melahirkan orang yang kuat ibadah, kuat ilmu, baik akhlak, terus peduli kepada masyarakat, dan bahkan mampu memberikan solusi bagi umat. Dan bahkan zaman Rasulullah, Baitul Mal juga kan beradanya di masjid gitu. Sekarang kan udah ada kantor masing-masing ya, kan tempat kantor masing-masing. Dulu kan kita juga di masjid dulunya sebelum kita punya kantor gitu kan.
0: Masya Allah, jadi pusat kegiatan umat ya, pusat aktivitas, berbagai aktivitas umat ya masjid ini, Masya Allah. Nah, ini kaitannya juga dengan membangun masjid. Tadi kalau Ustaz sampaikan di awal bahwa sudah ada hadiah yang Allah siapkan untuk siapa saja yang membangun masjid di dunia gitu ya.
1: Betul.
0: Hadiahnya rumah di surga.
1: Betul.
0: Nah, ada juga kalau masjid ini kan bentuknya ketika seseorang mendirikan masjid ini wakaf juga Ustaz ya.
1: Betul, wakaf. Betul.
0: Nah, kalau sudah ada hadiah yang Allah siapkan untuk siapa saja yang membangun masjid di dunia gitu ya.
1: Betul.
0: Hadiahnya rumah di surga.
1: Betul.
0: Nah, ada juga kalau masjid ini kan bentuknya

0: mana sih gambaran pahala untuk membangun masjid gitu ya. Jadi, nah, membangun masjid ini kita sering di masyarakat tutup mengenalnya 3M, Kailan.
1: 3M.
0: 3M ya, 3M, masjid, makam, madrasah. Jadi orang mengenal wakaf itu tiga itu, masjid, makam, madrasah. Nah, masjid ini jadi salah satu yang menjadi frame di masyarakat tuh, oh iya kalau mau wakaf pembangunan kalau membangun masjid dia adalah wakaf gitu. Nah, jadi gini, ketika seorang ingin membangun masjid ya, manfaatnya tidak berhenti ketika orang tersebut meninggal tuh, kan, Erlan. Misalkan seseorang mewakafkan nih, mewakafkan sebutlah 100 juta atau 10 juta atau 1 juta bahkan 100 ribu mungkin ya bagi sahabat. Karena wakaf itu tidak terbatas ya, harus nominal besar, tidak nominal kecil pun boleh. Nah, kemudian masjid itu digunakan untuk sholat, kajian, pendidikan Al-Quran, anak-anak belajar ya, sering di DT juga di Gerlong, anak-anak TK ya, TPA yang setiap sore, terus orang berzikir, santri belajar ngafalin Quran, dan bahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari kita itu. Nah, selama manfaat itu tetap berlangsung, insya Allah pahala wakif juga terus mengalir. Jadi inilah yang disebut namanya sedekah jariah. Kan kita kenalnya tuh sedekah ya sedekah aja, tapi ternyata wakaf itu adalah sedekah jariahnya gitu. Itu kan lah. Jadi kita bukan hanya memberi uang untuk membangun masjid, tapi lebih saya sedang menanam amal yang manfaatnya bisa terus hidup bahkan setelah kita sudah tidak ada gitu, heran.
1: Masya Allah, baik-baik. Dan nanti kita akan coba sambung kembali bincang kita ya, tadi ya, sambil kita undang sahabat MK juga untuk bergabung bersama di siang hari ini untuk menyampaikan atensi pertanyaannya seputar topik yang sedang dibahas juga. Sedikit sebelum jeda tapi Ustaz, tadi kan di awal kita singgung-singgung sedikit tentang Masjid Darut Tauhid Geger Kalong yang kalau kita lihat tadi seperti halnya menilik sejarah pada zaman masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid DT Geger Kalong ini juga jadi salah satu pusat aktivitas ibadah dan dakwah yang Masya Allah ya, ini menarik juga banyak jemaah dari berbagai daerah Ustaz ya. Nah, betul, ini betul. Sedang ada program apa nih di Masjid DT Geger Kalong ini yang perlu sahabat MK tahu juga dan ikuti Ustaz?
0: Masya Allah, siap. Jadi sahabat MK semuanya, bahwa insya Allah di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini kita lagi ada namanya wakaf perluasan Masjid DT Geger Kalong. Jadi semakin banyak jamaah yang datang, yang hadir, bahkan kalau yang sempat hadir di Mabit ya Erlan, jadi kita lihat jamaah itu sampai ke jalan sholat, tahajud sholat di sana gitu, luar biasa. Jadi inilah kita pengurus nazir yang ada di Darut Tauhid, bagaimana masjid ini biar jamaahnya nyaman, pelayanan ke jamaah juga maksimal, dan bahkan lansia-lansia yang hadir juga kita terlayani, tempatnya juga kita sediakan. Kita kalau pernah ke Gerlong, kita sebelahnya ada Pujasera dan juga ada toko minuman ya di situ, warung minuman. Nah, insya Allah itu kita akan bebaskan, dan itu kita sebagai pelebaran peluasan Masjid DT Geger Kalong gitu kan.
1: Jadi insya Allah sedang ada program digulirkan perluasan wakaf perluasan Masjid DT Geger Kalong Ustaz ya.
0: Betul.
1: Yang nanti seperti apa rencana perluasannya, seperti apa juga konsep yang diusungnya, kita nanti akan bincangkan di termin yang berikutnya Ustaz ya. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak. Nah, sahabat MK silakan bisa sampaikan atensi juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ingin bertanya langsung seputar Masjid Darut Tauhid boleh, yang ingin juga berbagi pengalamannya melaksanakan berbagai aktivitas ibadah maupun aktivitas-aktivitas lainnya di Masjid DT Geger Kalong juga boleh ya. Dan yang ingin tahu juga seputar bagaimana berwakaf di Masjid Darut dalam program perluasan Masjid DT Geger Kalong ini juga boleh, silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MK selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya

0: selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 26 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua dalam perbincangan kita di Ruang Inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid. Dan kita masih dibersamai juga oleh manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid, Ustadz Indra Firdaus, sahabat MK. Sahabat MK yang sedang menyimak boleh juga menyampaikan atensi, pertanyaan seputar tema yang sedang dibahas ya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 atau melalui kolom komentar juga bagi yang sedang menyimak di YouTube, Instagram, atau TikTok MKFM Bandung. Ustadz, kita masuk ke termin yang kedua. Kita kembali hadirkan perbincangan ya. Tadi kalau sebelum jeda Ustadz sampaikan bahwa sedang ada program perluasan, wakaf perluasan Masjid Darut Tauhid Geger Kalong, yang kalau kita atau tadi Ustadz sampaikan salah satu alasannya kemudian ada program perluasan ini adalah melimpahnya jamaah sampai ada yang sholat di jalan begitu ya Ustadz ya, pada saat mabit begitu ya. Jadi masjidnya sudah tidak dapat atau tidak dapat menampung kebutuhan jamaah yang Masya Allah dari berbagai daerah datang. Mungkin gambarannya seperti apa Ustadz, kondisi kebutuhannya yang dihadapi saat ini oleh Masjid DT ini Ustaz?
1: Siap. Jadi insyaallah inilah keberkahan ya, kemakmuran masjid yang didirikan oleh gurunda kita dan juga jamaah bahkan masyarakat sekitar. Iya, jadi Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini selama ini jadi digunakan bukan hanya oleh jamaah sekitar Kang Herlan dan jamaah MK, tapi jamaah datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri juga. Ada yang ikut beribadah, ikut kajian, bahkan belajar. Kita banyak program-program yang dilaksanakan di Masjid Darut Tauhid ini.
0: Betul.
1: Mengikuti program pesantren dan bahkan aktivitas dakwah Darut Tauhid. Nah, dari situlah seiring waktu kebutuhan ruangan untuk kita kan semakin dibutuhkan juga dan harus semakin lebar besar ya. Jadi dari itulah muncul kita, kalau jamaah aktivitas umat terus bertumbuh, jadi meskipun juga kita harus siapkan untuk pertumbuhan itu kan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jadi program pembebasan dan perluasan ini jadi bukan hanya semata-mata proyek membesar bangunan saja jadinya, jadi tapi bagaimana menyiapkan rumah besar bagi aktivitas keumatan di masa depan. Jadi bukan hanya untuk kita juga,
0: Masya Allah,
1: untuk generasi-generasi kita juga gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, kalau kaitannya dengan konsepnya, kan sering juga dibahas konsep yang terintegrasi ini, maksudnya seperti apa Ustaz? Dan bagaimana nantinya ini Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini bisa juga menjawab kebutuhan keumatan lintas generasi ya. Kan kita kenal, kalau guru kita sering sampaikan juga di DT itu, dari yang anak-anak sampai lansia ada gitu ya programnya. Ini seperti apa Ustaz?
1: Betul. Betul, baik. Nah, kami buat diusung dengan konsep terintegrasi ya. Jadi konsep terintegrasi ini artinya bahwa aktivitas tidak berdiri sendiri. Jadi tidak hanya ibadah aja semata gitu, tapi ibadah terhubung dengan pendidikan, terus pendidikan terhubung dengan dakwah, dakwah terhubung dengan pelayanan sosial, pelayanan sosial terhubung dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah ekosistem dakwah yang kita laksanakan di Masjid Darut Tauhid. Jadi bagaimana masjid menjadi pusatnya gitu di situ. Dari masjid lahir ilmu, dari masjid lahir amal, dari masjid amar melahirkan kebermanfaatan. Nah, seperti itu kalian terintegrasi dan ekosistem dakwah di Masjid Darut Tauhid itu.
0: Baik, jadi bisa menjawab kebutuhan lintas generasi tadi, alhamdulillah ya. Baik, kalau kita melihat juga ini kaitan dengan konsep aksesibilitas yang diterapkan agar mobilitas santri yang masa kemasan ataupun jamaah difabel nih khususnya Ustaz.
1: Ya.
0: Ini seperti apa? Apakah memang dikonsep sedemikian rupa juga agar dapat memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita juga Ustaz?
1: Betul. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita bukan hanya tentang pelayanan kepada lansia, bukan musafir juga, dan ini juga kita bagaimana akses ya, akses untuk lansia dan jamaah difabel ini di Darut Tauhid. Masjid Darut Tauhid juga menjadi kita membuat mudah ya. Jadi kita membangun masjid ini yang bukan hanya bagus secara visual, tapi kalau hanya bagus visual, lihat bangunan bagus, tapi kalau menyulitkan bagi orang yang memiliki keterbatasan mobilitas, itu juga tidak menjadi solusi ya bagi sahabat-sahabat kita. Yeah. Nah, di sini Masjid Darut Tauhid juga membuat konsep bagaimana Masjid Darut Tauhid ini ramah kepada sahabat-sahabat yang disabilitas ini. Kita membuat namanya itu jalur yang mudah, terus akses antar lantai juga kita siapkan, terus fasilitas bagi pengguna kursi roda tuh ya, Herman dan sahabat MK. Jadi kalau di Masjid DT itu kita udah ada lift, dan juga kita siapkan kursi roda juga, aksesnya lantai berapa juga mudah. Terus kalau kita ke Masjid DT menuju akses tempat ruangan wudhu, kita ada khusus untuk teman-teman sahabat kita yang kebutuhan khusus gitu. Jadi seperti itu ya, dan bahkan akses menuju area sholat juga kita siapkan. Nah, jadi Masjid Darut Tauhid ini kita buat adalah sebagai ramah bagi semuanya gitu. Gitu kan, Eran.
0: Baik, alhamdulillah. Satu lagi konsep yang ini jadi unik dan senantiasa dikedepankan juga di pesantren Darut Tauhid ya, Ustaz, tentang konsep Eco Green. Nah, ini seperti apa penerapannya, Ustaz, dalam perluasan wakaf Masjid DT Geger Kalong ini?
1: Masya Allah. Nah, inilah yang luar biasa ya dari guru kita. Kalau guru kita lagi ada kunjungan ke mana, bahkan ke luar negeri, beliau itu selalu membawa sesuatu yang bisa diterapkan di Darut Tauhid. Contohnya adalah masjid kita berkonsep Eco Green. Kalau sahabat MI pernah sholat di Masjid DT, kita lihat bagaimana pencahayaan dari samping, dari atas, bahkan sebelah kanannya kita kalau lihat itu ada seperti taman, tapi tamannya taman di samping ya, sahabat MK. Nah, itu kita bagaimana masjid yang kita hadirkan itu adalah menjadi masjid yang lebih efisien, nyaman, sehat, dan bahkan ramah lingkungan untuk siapapun gitu. Jadi masjid yang kita hadirkan adalah masjid yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya gitu. Tidak hanya sebatas bangunan saja yang biasanya kan hanya monoton gitu saja gitu ya. Tapi kita bagaimana konsep Eco Green di Masjid Darut Tauhid ini bisa kita terapkan, bahkan bisa terus dimanfaatkan.
0: Baik, Ustaz, alhamdulillah. Jadi itu salah satu konsep yang menarik juga ya, tentang Eco Green yang diimplementasikan juga nanti di perluasan pengembangan kawasan Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini. Nah, kalau nanti gambaran secara singkatnya juga, Ustaz, kaitan dengan nantinya akan dibangun atau diperluas seberapa luas, apakah akan di kemudian tambah lantai dan sebagainya, ini seperti apa, Ustaz? Dan nanti masing-masing fungsi dari setiap lantainya ini seperti apa, Ustaz?
1: Oke, Masya Allah. Jadi Insya Allah kita rencana perluasan ini kita ada nama, ada 4 lantai itu. Lantai 1 itu kita ada nama itu, ada lobi untuk menyambut jamaah ya. Terus di situ juga kita ada kelas, dan bahkan jamaah untuk sebagai kita pelayanan, kita sediakan ya mini kafe lah gitu ya, gitu. Di lantai pertama. Di lantai kedua kita ada asrama. Nah, itu asrama ini bisa digunakan oleh orang tua kita yang sudah lansia gitu ya, dan bahkan ini bisa dijadikan sebagai kelas juga. Lantai 3 asrama dan kelas juga, dan lantai 4 juga kita ada Insya Allah siapkan untuk asrama juga. Nah, ini gambaran yang akan kita jadikan di perluasan ini untuk di Masjid DT Geger Kalong gitu kan.
0: Baik, dengan gambaran tersebut, nah, kira-kira kebutuhannya seperti apa, Ustaz, yang saat ini kemudian tengah juga diikhtiarkan?
1: Ya, Masya Allah, ini kalau terkait dana sangat luar biasa ya. Tapi kita ikhtiarkan Insya Allah untuk perluasan Masjid DT ini kita membutuhkan pendanaan di angka 15 miliar.
0: 15 miliar. Masya Allah. Baik, dan ini tentunya mengajak turut serta juga sahabat MG dan jamaah semuanya ya, untuk bisa ambil bagian, karena tadi Masya Allah keutamaan dari berwakaf, apalagi membangun masjid yang nantinya akan jadi pusat kegiatan umat ya, sudah disampaikan di awal tadi Ustaz sampaikan keutamaannya yang luar biasa ya, dibangunkan rumah di surga, pahalanya terus mengalir untuk kita. Jadi mari kita ambil bagian ya sahabat MK, untuk jadi bagian juga yang membangun masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini. Nah, untuk sahabat MK yang ingin juga berpartisipasi menyampaikan wakafnya, bagaimana Ustaz caranya sahabat MK bisa bergabung?
1: Siap. Baik, sahabat MK yang mau berpartisipasi atau membangun rumah di surga ya. Jadi kita di wakaf perluasan Masjid DT ini, insya Allah kita ada beberapa alternatif untuk kemudahan ya, kebaikan untuk sahabat MK. Yang pertama, sahabat MK bisa nanti datang langsung ke kantor wakaf dan tohir, atau misalkan oh gak sempat, nanti tim kita juga akan menjemput ke rumah, ke kantor, atau kemana yang sahabat MK bisa kita jangkau ya. Terus juga bisa via transfer rekening Thailand. Jadi kita ada siapkan rekening, ada dua rekening yang sudah kita siapkan, yaitu Bank BSI di 78119 78118, ada juga di Bank BCA Syariah. Nah, ini kita khusus nih ya dua bank ini. Kalau BCA Syariah di angka, di nomor rekening 0492223334, atau bisa di website juga ada wakaf.id perluasan masjid DT Geger Kalong gitu kan.
0: Baik, jadi sahabat MK sekarang dimudahkan juga dengan cara berwakaf yang bisa langsung transfer tadi Ustaz ya, di BSI. Betul, ataupun melalui Bank BCA Syariah.
1: Syariah,
0: ataupun langsung bisa kunjungi laman tadi wakaf DT garis miring perluasan
1: Masjid DT Geger Kalong.
0: Perluasan Masjid DT Geger Kalong.
1: Plus perluasan Masjid DT Geger Kalong.
0: Baik, itu dia sahabat MK ya. Jadi silakan untuk dapat informasi lebih lengkapnya di sana, atau bisa menghubungi WhatsApp juga untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Ustaz ada?
1: Siap. Jadi kita bisa via WhatsApp kita juga di 085 200 123 123.
0: Nah, baik, silakan bisa langsung hubungi WhatsApp Wakaf DT juga ya di 085 200 123 123, 085 200 123 123. Nanti sahabat MK bisa tanya-tanya informasi lebih lengkapnya tentang bagaimana cara turut ambil bagian ya berwakaf perluasan Masjid DT Geger Kalong ini melalui wakaf tersebut juga, atau bisa langsung juga berwakaf melalui WhatsApp Ustaz ya.
1: Betul. Ya.
0: Jadi langsung bisa sahabat MK, di segala kemudahannya sudah disiapkan, tinggal mudah-mudahan kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turut serta, ikut serta juga dalam wakaf ini. Kita nanti akan sambung perbincangan kita di termin berikutnya Ustaz, dan menyapa sahabat MK juga yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp. Sembari kami undang kembali sahabat MK yang sedang menyimak, silakan bisa sampaikan atensi Anda ya ke 0811-224-1027. Kalau sahabat MK ada kesempatan nih ikut membangun dan memperluas Masjid DT Geger Kalong melalui Wakaf Darut Tauhid, seberapa siap sahabat MK untuk ikut mengambil bagian? Nah, silakan bisa sampaikan ya atensinya ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di Ruang Inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid. Sahabat MK, sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: keras itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah.
6: Kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
10: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
9: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
9: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
12: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairu mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
5: Tadabur Quran.
13: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
5: Kajian Juz 30.
14: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
5: Kajian Al-Hikam.
15: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
5: Q&A seputar Al-Quran.
16: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
5: Tafsir dan tahsin.
17: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
5: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
18: Memulai hari menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
19: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
20: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
18: Bincang parenting.
21: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
18: Dialog Umat.
22: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
18: Bincang kesehatan.
23: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
18: Dan ekonomi syariah.
24: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
18: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Sahabat MK masih di ruang inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid. Program Wakaf Perluasan Masjid DT Geger Kalong ini tadi jadi perbincangan kita sahabat MK di hari ini, yang tentu mengajak partisipasi Anda untuk mengambil bagian dari peluang amal soleh ini sahabat MK, untuk sama-sama berwakaf. Nah, sahabat MK bisa berbagi juga atensinya di pagi hari ini, atau yang ingin bertanya lebih lanjut seputar program ini boleh juga disampaikan ke 0811-224-1027. Nah, kalau sahabat MK ada kesempatan ikut membangun dan memperluas Masjid DT Geger Kalong ini, seberapa siap sahabat MK untuk ikut ambil bagian? Silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Ustaz perbincangan kita di termin yang terakhir, kita sapa ada sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM kali ini Ustaz. Ada sahabat kita dari sahabat Umu Afifah Mulyani, ini menyampaikan atensinya. Insya Allah ingin sekali ikut berwakaf, tapi belum bisa sekarang katanya. Nah, mudah-mudahan kita doakan bersama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk bisa menunaikan wakaf juga ya Ustaz ya.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, ada sahabat kita juga dari 0857936 sekian-sekian, insya Allah siap berwakaf juga katanya.
1: Insyaallah,
0: alhamdulillah. Nah, kaitan dengan kesiapan sahabat MK juga, kalau dalam wakaf perluasan Masjid Darut Tauhid ini ada nominal tertentu tidak Ustaz yang nanti bisa disampaikan wakafnya oleh sahabat MK, atau apa saja yang kemudian bisa juga partisipasi wakafnya ini dalam bentuk apa saja begitu Ustaz?
1: Ya, masyaallah. Baik sahabat MK dan semuanya, untuk nominal justru ini tidak menjadi patokan ya untuk bisa berwakaf. Jadi wakaf itu sebenarnya di kita, di wakaf perluasan masjid ini, kita ada membuat per sentimeter, bukan per meter ya. Kalau per meter di angka dari 15 juta itu kita lihat ternyata lumayan, tapi per sentimeter itu di angka 100 ribu. Nah, tapi angka ini tidak menjadi patokan bagi kita. Berapapun yang sahabat MK punya, 1000, 2000, 5000, dan bahkan 100 ribu silahkan gitu. Nah, ini mangga saja, niatkan saja, bahkan berwakafnya, dan insya Allah menjadi tetap keikhlasan dan manfaat bagi sahabat MK ya, ya untuk berwakaf gitu.
0: Baik, jadi silakan sahabat MK, jangan kemudian terbatasi oleh nominal tadi ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat baik keikhlasan kita, Allah semakin meluaskan rezeki kita juga untuk bisa berwakaf lebih lagi insya Allah ya. Ada sahabat kita juga, sahabat Mahadi dari Cimenyan, insya Allah insya Allah siap katanya berwakaf Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau kaitan dengan tadi, apa saja bentuk wakaf yang saat ini dikelola oleh wakaf DT kaitan dengan perluasan Masjid DT ini? Apakah bisa juga berwakaf bahan-bahan material atau sebagainya katanya Ustaz?
1: Masyaallah. Untuk sementara sekarang kita wakaf Darut Tauhid, kita masih menerima berupa uang, tapi insya Allah ketika nanti pas pembangunan kami terima juga ya untuk bahan bangunan. Untuk bahan bangunan untuk sekarang kita masih belum bisa nampungnya di mana ya gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi insya Allah sahabat MK, semua apapun yang sahabat MK sampaikan, berikan ke kita, bahwa bangunan, berupa bangunan atau yang lainnya, langsung saya mau kirim batanya, monggo, mau kirim semennya, monggo, pasirnya gitu, silakan gitu gitu ya. Nah, insya Allah mangga bisa ditahan dulu, nanti ketika kami launching perluasan masjid ini kita akan sampaikan. Nah, silakan sahabat MK, ya mas kalian bisa antar langsung, atau misalkan kami ambil di mana, silahkan gitu ya. Sahabat MK.
0: Baik, alhamdulillah, jadi tidak dibatasi juga boleh ya sahabat MK.
1: Silahkan. Boleh.
0: Tapi ini jadi penasaran juga Ustaz, sebetulnya ya, akan dalam perencanaannya kapan akan launchingnya, mulai pembangunan dan sebagainya ini kapan Ustaz?
1: Untuk kapannya kita masih insya Allah menunggu dari Gurunda. Jadi alhamdulillah, secara persiapan, planning, terus kita desain juga udah kita siapkan dan udah dipaparkan kepada guru kita. Insya Allah tinggal kita nunggu kata guru kita, langsung pelaksanaan gitu. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita laksanakan peluasan ini gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih juga sahabat kita dari 0858 64 sekian-sekian. Insya Allah siap berwakaf juga katanya Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin ini banyak juga yang mulai masuk atensinya. Kita ya, kembali hadirkan informasinya nih, cara sahabat MK bisa berwakafnya seperti apa Ustaz.
1: Baik, insya Allah untuk sahabat MK yang dimanapun berada, insya Allah kami siap menerima untuk wakaf peluasan Masjid DT Geger Kalong. Bisa datang langsung ke kantor wakaf kita dekat di seberang Masjid Darut Tauhid juga, dekat Humas Darut Tauhid, atau kita bisa antar jemput ke lokasi juga. Bisa ada layanan jemput donasi wakaf dan bahkan bisa transfer juga ke bank BSI di 78119 78118, atau di bank BCA Syariah di 0492223334, atau bisa juga di website kita, ada di wakaf.dt.id/perluasan-masjid-dt-geger-kalong. Bahkan bisa via WA dulu janjian ya, Kang Iran ya, di 085-200-123-123. Seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi banyak sekali kemudahan yang sudah disiapkan ya oleh Wakaf Darut Tauhid untuk kita bisa berpartisipasi menyampaikan wakaf terbaiknya. Bisa langsung transfer tadi ya, sahabat MK tidak perlu kemana-mana, bisa langsung di rumah ya. Langsung transfer tadi ke BSI, ada, BCA Syariah juga ada ya, Ustaz ya. Atau yang ingin langsung melihat juga secara langsung saat ini kondisi Masjid Darut Tauhid seperti apa, atau langsung bisa hadir nanti di Mabit ya. Mungkin sahabat MK sudah ikut juga di beberapa momentum Mabit yang biasanya diselenggarakan awal bulan. Dan bulan depan juga insya Allah akan kembali diselenggarakan sahabat MG. Jadi silakan diikuti juga untuk bisa melihat juga dan merasakan bagaimana suasananya Masjid Darut Tauhid ini ya sahabat MG. Nah silakan langsung bisa sekaligus ke masjid, sekaligus juga mampir ke kantornya Wakaf Darut Tauhid juga Ustaz ya.
1: Siap.
0: Yang tidak jauh juga dari Masjid Darut Tauhid. Atau langsung bisa dijemput juga bisa. Atau nanti untuk informasi lengkapnya bisa hubungi WhatsApp Wakaf Darut Tauhid ya di 085 200 123 123. Silakan dicatat sahabat MK ya, nomornya di 085 200 123 123. Silakan dicatat, silakan hubungi nomor tersebut untuk sahabat MK bisa nanti bertanya lebih lengkap seputar program wakaf perluasan Masjid DT Geger Kalong ini. Nah, terima kasih juga ada sahabat kita yang sudah menyampaikan atensinya kembali. Ada sahabat Adi dari Cimahi. Sahabat Adi ini insya Allah siap berwakaf, mohon informasinya. Baru saja dia sampaikan ya, silakan sahabat Adi dicatat kembali. Sahabat Adi bisa menghubungi WhatsApp saja di Wakaf Darut Tauhid di 085 200 123 123, ke 085 200 123 123. Nanti dari WhatsApp tersebut bisa diinformasikan lebih lengkap ya Ustaz ya, tentang kemudahan wakaf tadi, bisa transfer, bahkan bisa dijemput juga Ustaz ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi silakan sahabat Adi menghubungi nomor tersebut ya. Sembari menantikan kembali atensi dari sahabat MQ Ustaz, kali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih seputar harapan besarnya nih Wakaf Darut Tauhid terhadap terwujudnya Masjid DT Geger Kalong yang ini sebagai lebih dari sekadar tempat sujud tadi, tetapi jadi pusat peradaban dan kemaslahatan umat Ustaz.
1: Ya, Masya Allah, harapan kami insya Allah cukup sederhana, tapi insya Allah mudah-mudahan besar bagi kita semua. Jadi harapannya adalah Masjid Darut Tauhid Geger Kalong ini tidak berhenti menjadi tempat sujud, tapi bagaimana menjadi tempat jamaah bertumbuh ya. Tadi sampaikan bahwa Masjid Darut Tauhid ini dijadikan anak-anak untuk belajar, santri mendapatkan pendidikan, keluarga untuk pembinaan, lansia rasa nyaman, jamaah difabel juga merasa diterima, dan bahkan musafir yang datang yang jauh-jauh gitu, pengen melihat Darut Tauhid Masjid Daratin mendapatkan pelayanan yang baik, terus bahkan masyarakat juga sekitar mendapatkan ilmu. Jadi bagaimana dari generasi ke generasi ini kita jadikan Masjid Darut Tauhid ini mendapatkan generasi yang bertauhid, berilmu, berakhlak, dan bahkan bermanfaat ya untuk sesama. Seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Kita sapa kembali Ustaz satu atensi dari sahabat MK yang menyampaikan atensi, juga ada sahabat Eis yang menyampaikan atensinya, insyaallah siap berwakaf juga katanya Ustaz.
1: Masyaallah.
0: Alhamdulillah. Karena waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan juga, tidak terasa Ustaz, masyaallah.
1: Masyaallah.
0: Di akhir barangkali ada semangat yang ingin kembali disampaikan ya untuk kita semua, kaitannya dengan program yang sedang digulirkan juga oleh Wakaf Darut Tauhid, program perluasan Masjid DT Geger Kalong ini Ustaz.
1: Masya Allah. Baik, untuk sahabat NK, insya Allah, jadi tentang wakaf ini, insya Allah, jadi apa yang kita keluarkan, bukan harta yang kita keluarkan yang untuk berwakaf, tapi wakaf adalah bagaimana tentang yang kita tinggalkan ya. Jadi bisa jadi suatu hari nanti nama kita tuh sudah tidak ada di dunia ini, tapi ketika kita berwakaf ke masjid ini dan di situ ada anak-anak yang membaca Al-Qur'an di masjid ini, di Darut Tauhid, ada orang yang sholat, ada santri yang belajar, ada musafir yang mendapat pelayanan, ada ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz Darut Tauhid, dan ada kebaikan, itu berlangsung kepada kita, dan itulah mudah-mudahan jadi amal jariah kita atas wasilah yang ketika kita berwakaf untuk pembangunan masjid perluasan Darut Tauhid ini. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Dan informasi terakhir di akhir Ustaz, untuk sahabat MK yang ingin turut serta berwakaf nih dengan nominal berapapun, tidak dibatasi tadi ya Ustaz?
1: Betul, tidak dibatasi berapapun, tadi mau uang, mau barang, insya Allah monggo, silahkan.
0: Baik, silahkan sahabat MK bisa turut serta berwakaf, sampaikan tadi wakafnya dengan berbagai cara bisa ya sahabat MK, ya. Silahkan langsung saja hubungi nomor Wakaf Darut Tauhidnya untuk dapat informasi lebih lengkapnya di 085-200-123-123. Dan Masya Allah Ustaz, terima kasih hari ini sudah menghantarkan informasi yang manfaat ya, ini kaitan dengan peluang amal yang mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MK untuk bisa turut serta menjadi bagian dari orang-orang yang membangun masjid di dunia ini, agar mudah-mudahan Allah hadiahkan nanti rumah di surga insyaallah.
1: Amin insyaallah, insyaallah.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar, sehat selalu, dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya, lancarkan seluruh aktivitas ikhtiar ya, kita juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terhun sama-sama Ustaz. Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid Ustadz Indra Firdaus yang baru saja menyampaikan informasi seputar program wakaf perluasan Masjid DT Geger Kalong, yang pasti di antara sahabat MK juga sudah banyak sekali yang menikmati bisa beribadah di Masjid DT ya sahabat MK, dengan suasananya yang khas yang Masya Allah ya, pasti sahabat MK punya mom itu sampai keluar ya jemaahnya, sehingga tidak menampung lagi, sehingga mudah-mudahan dengan perluasan ini lebih banyak bisa menampung jemaah. Sahabat MK yang ingin menyampaikan wakafnya silakan langsung bisa menghubungi WhatsApp di Wakaf Darut Tauhid untuk dapat informasi lebih lengkapnya, karena sudah banyak fasilitas kemudahan yang disiapkan untuk kita bisa berwakaf, entah itu transfer atau wakafnya bisa dijemput langsung juga ke lokasi sahabat MK ya. Bisa langsung hubungi saja nomor Wakaf Darut Tauhid di 085-200-123-123. 085-200-123-123. Nah, itu dia sahabat MK, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa berwakaf dan mendapatkan amalan ataupun keutamaan dari amalan berwakaf yang kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menyimak juga dari awal kebersamaan. Sudah saatnya saya Herlan Hanif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat AMK, alhamdulillah karunia Allah diberikan kepada kita. Allah mampukan kita, sahabat AMK, untuk bernafas di hari ini, sahabat AMK, untuk melakukan aktivitas di hari ini. Semoga Allah mudahkan segalanya, sahabat AMK, dan Allah berikan keberkahan. Semoga setiap perilaku kita Allah bimbing, sahabat AMK. Semua anggota tubuh kita Allah bimbing untuk melakukan yang baik-baiknya saja. Di zaman sekarang, sahabat AMK, yang mana ini mudah untuk bereaksi ya, sahabat AMK. Mudah sekali untuk menyampaikan apapun yang dirasakan. Maka ini perlu kita, sahabat AMK, perlu kita jeda terlebih dahulu ya. Perlu kita mengingat-ingat terlebih dahulu, sahabat AMK, apakah yang akan kita lakukan atau reaksi yang kita lakukan, yang kita berikan, ini berdampak baik atau tidak? Mudah sekali untuk mengucapkan ya, sahabat AMK, mengucapkan itu entah hal yang baik atau buruk. Ini kalau kita sebagai seorang muslim, tentu kita perlu ya, sahabat AMK, untuk mempertimbangkan apa yang kita ucapkan. Karena apa, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan, tentunya ada timbangannya, sahabat AMK, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari ini, sahabat AMK, insyaallah kembali hadir program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Insya Allah kita, sahabat MK, belajar bersama di hari ini berkaitan dengan bagaimana kita juga menjaga lisan kita ya, sahabat MK. Karena lisan ini penting sekali untuk dijaga, sahabat MK. Kalau terjerumus pada kesalahan, maka ini akan menyakiti orang lain dan juga menambah dosa kita ya. Maka perlu berhati-hati. Dengan tema di hari ini, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Di hari ini bersama sahabat Sira Silagenia dan juga narasumber Ibu Khairati, insyaallah akan membersami Anda, sahabat AMK, hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami pun mengundang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sahabat AMK. Baik itu pertanyaan ataupun sharingnya, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan juga pertanyaan atau sharing Anda pada hari ini. Alhamdulillah, sahabat AMK, Ibu Khairati sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat, Ibu, hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Semoga teteh juga dan kru MKFM semuanya disehatkan Allah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Insya Allah, Ibu, kita belajar bersama lagi di hari ini dalam segmen Langkah Kecil untuk Bahagia dengan tema Simpanlah Lidahmu Kecuali Untuk Kebaikan. Karena menjaga lisan ini salah satu kunci kebahagiaan ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Betul.
0: Maka, sahabat MK, kita perlu menjaganya. Nah, ini namun seperti apa ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, Ibu, untuk menjaga lisan kita ini agar hanya menyampaikan yang baik-baiknya saja? Mangga, Bu.
1: Ya, terima kasih, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak Inspirasi Muslimah Langkah Kecil Bahagia untuk Bahagia, termasuk hamba Allah yang dicintainya, yang diberikan pemahaman tentang agamanya dan ditolong dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbil Alamin. Sahabat MKFM dimanapun berada, Allah berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfiyuzu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi setiap yang kita ucapkan pasti ada catatannya di sisi Allah. Nah, setiap kita pasti setiap hari itu bicara. Kalaupun gak bisa bicara langsung dengan lisan kita, kita menulis sesuatu. Atau bahkan kalau kita tidak bisa bicara, dengan gerakan tubuh kita. Jadi intinya kita ini semuanya setiap hari berkomunikasi. Jika kita tidak tahu ilmunya, bisa jadi kalau kita bicara itu berbuah dosa. Ada yang terzolimi dari lisan kita, baik terhadap diri seseorang maupun kehormatan seseorang. Nah, diam, Rasulullah bersabda diam atau bicara yang benar ya. Diam atau berbicara yang benar. Diamnya orang mukmin itu harusnya menjadikan tafakur, merenung. Kalau kita melihat sesuatu, kita orang mukmin melihat sesuatu, memandang sesuatu, itu harus jadi ilmu dan pengalaman kita. Dan kalau kita bicara, menjadikan zikir kita mengingat Allah, justru bukan kita lupa kepada Allah. Seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmu kebenaran, ilmu agama, maka salah satunya dia juhud kepada dunia. Juhud kepada dunia, menggunakan dunia, salah satunya lisannya, apakah manfaat tidak untuk akhiratnya? Jadi kalau kita juhud kepada dunia, salah satunya lisan kita, apakah kita gunakan itu manfaat nggak untuk akhirat? Dia juhud kepada dunia. Juhud kepada dunia, menggunakan dunia, salah satunya lisannya, apakah manfaat tidak untuk akhiratnya? Jadi kalau

tanda-tanda Islam seseorang itu, tentang baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan kesia-siaan. Jadi kalau kita berbicara banyak sia-sianya, berarti kita dipertanyakan juga ya baiknya keislaman kita. Nah, semua ucapan kita itu akan dihisap. Tadi ya surat COVID-18 semuanya tercatat di sisi Allah. Lisan ini kan sebetulnya bisa dikendalikan. Yang sulit dikendalikan itu lintasan hati. Tapi kalau lisan ini lebih mudah dari lintasan hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan yang membuat salah satu penyebab kotornya hati adalah tidak bisa mengendalikan lisan, selain kemusyrikan, kegelapan hati, dan lintasan hati yang tidak terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah, hatinya tidak istiqomah sebelum lidahnya istiqomah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi terkait ya, kalau hati kotor keluarnya kotor, kalau bicara kotor maka akan mengotori hati. Jadi saling terkait. Jika ingin iman kita istiqomah, maka jagalah hati kita. Jagalah hati kita dengan mengendalikan lisan kita. Hindari untuk banyak bicara, apalagi kesia-siaan. Makanya riyadhah, latihan, mujahadah untuk membersihkan hati, salah satunya adalah sedikit bicara. Nah, mengendalikan lisan ini bagian dari mengendalikan nafsu bicara. Nafsu, keinginan, keinginan diri untuk berbicara. Sebetulnya bicara itu tidak salah, tetapi dikendalikan. Jika diperturutkan, maka akan tenggelam dalam fitnah syahwat berbicara di luar batas syariat. Disinilah bisa masuk ke dalam dosa yang merusak ya. Jadi merusak niat kita dan merusak amal kita kalau sudah salah atau kita diperbudak oleh syahwat bicara. Nah, membuat hati kita terkotori dan meracuni hati kita. Sahabat-sahabat, hati yang teracuni karena tidak bisa mengendalikan lisan, cirinya hati itu nggak enak, gelisah. Pastikan deh, kalau kita bicara, apalagi ada dosa di dalamnya, pasti itu nggak enak hati itu, nggak nyaman hati itu. Ya, kemudian kering ya, ibadah itu rasanya nggak enak. Banyak ngobrol, tapi nanti begitu sholat itu kok ada yang kurang gitu, males kadang ibadah itu. Kemudian timbul masalah, salah bicara, ada yang menyampaikan, ada namimah di sana, itu ada masalah baru nanti gitu. Nah, kalau kita tidak bertobat, tidak minta maaf, tidak menyelesaikan, ya kita akan rugi, kita tidak akan selamat hatinya. Nah, apa aja sih yang harus kita simpan lisan kita ini? Kita simpan lisan kita ini kecuali untuk kebaikan gitu ya. Yang pertama adalah bicara yang tidak dibutuhkan. Sebetulnya ngobrol itu mubah, boleh gitu. Tapi kalau disibukkan dengan yang mubah, nanti kita lupa untuk berzikir. Zikir kita tinggalkan. Nah, jadi kadang berbicara yang tidak diperlukan, tidak manfaat, dan itu menyia-nyiakan waktu. Tidak dosa sih, tapi bisa jadi rugi gitu. Jadi rugi, tidak juhud kepada dunia ini, memiliki lisan yang tidak manfaat untuk akhirat. Nah, tadi dikatakan kalau kita diam, kita gunakan diam itu untuk merenung, bertafakur. Kalau kita melihat sesuatu, itu jadikan ilmu dan pengalaman. Kalau kita bicara, itu jangan lepas dari mengingat Allah. Nah, jadi termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Apalagi kalau tak berguna untuk akhirat, sangat rugi kita. Semuanya nanti akan dihisap. Makanya kita harus betul-betul menjaga lisan kita, menyimpan lisan kita. Jangan sampai kita berbicara kecuali yang berguna, yang ada manfaatnya. Ibnu Abbas berkata begini, kelebihan bicara tidak aman dari dosa. Nah, itu ya, satu. Kenapa kita perlu menjaga lisan kita?

0: kelebihan bicara itu tidak aman dari dosa. Ya. Bisa aja di situ ada bohong ya. Bisa aja di situ ada sombong, ada ujub, ada gibah gitu. Kemudian bicara yang manfaat buat diri belum tentu itu manfaat buat orang lain. Kata kita manfaat, tapi untuk orang lain belum tentu manfaat. Ketiga, jangan mendebat orang. Walaupun mendebat ini diawali dengan namanya berbantah-bantahan. Kalau kita mendebat orang yang santun gitu ya, orang yang sopan atau apa, dia bisa benci sama kita. Kalau sama orang yang bodoh kita berdebat, nanti dia bisa menyakiti kita. Nah, bicara tentang seseorang yang tidak ada, sebagaimana kita ingin orang juga menyebut diri kita. Jadi kadang kita juga dibicarain sama orang gitu. Nah, seperti apa sih sia-sia? Kalau kita bicara simpan lisan kita, kalau ini kira-kira obrolin sia-sia. Kedua apa? Menceritakan peristiwa itu tidak berdosa sebetulnya, ya, kecuali kita mau ambil hikmah. Ada peristiwa yang kita ambil ibroh pelajaran dari sana. Kemudian bertanya tentang ibadah, puasa, karena sering saya sampaikan ini, bertanya tentang ibadah seseorang itu menyulitkan yang ditanya. Karena ada orang yang memang dia menyembunyikan amalannya. Kalau ditanya itu belum tentu dia bisa menjaga hatinya dari riya dan ujub gitu. Dan kalau dia gak jawab, dia gak menghargai yang bertanya. Kalau dia nanti menjawab yang tidak sesuai kenyataan, dia berarti berbohong di sana. Inilah yang harus diperhatikan kalau kita berbicara yang kira-kira tidak dibutuhkan gitu. Kemudian apa? Bicara yang berlebihan, melebihi keperluan. Memuji berlebihan. Kita udah belajar ya, memuji berlebihan itu bagi yang memuji bisa jatuh kepada 4 penyakit hati. Satu, bisa berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, bisa riya karena dia menjilat gitu ya, cari muka. Ketiga, yang dia puji adalah sesuatu yang abstrak, tapi tidak bisa dikatakan sesuai kenyataannya. Baru yang keempat adalah, kadang kita puji adalah orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kemudian bagi yang dipuji itu dia bisa ujub. Dia bisa ujub dan dia bisa merasa udah cukup. Jadi tidak perlu untuk memperbaiki dirinya, upgrade dirinya gitu. Itu yang kedua yang harus kita simpan lisan kita, kecuali untuk kebaikan. Yang ketiga adalah pembicaraan yang batil tentang kemaksiatan. Ya, ini juga subhanallah ya. Media sosial itu kadang bicara sudah tidak terkontrol kata-katanya. Yang keempat, berbantah-bantahan. Ini menyanggah. Kalau benar, ya benarkan. Kalau salah, diam. Kecuali kita untuk kemaslahatan, baru kita mengcounternya gitu. Ya, tapi tidak menyerang. Kalau sudah menyerang, itu maksudnya kedebat. Menyerang, lalu melemahkan orang, menghujat orang. Kadang disinilah muncul sombong, merasa lebih unggul. Kadang melukai, kadang menyakitkan, dan itu kan dosa, zalim kepada diri seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah kita jaga, yaitu pertengkaran. Pertengkaran ini lebih berat dari berbantah-bantahan dan perdebatan. Ya, dia lebih keras untuk mendapatkan apa yang dia rencanakan. Dia akan menghancurkan kehormatan orang lain. Ya, ini dada terasa panas karena muncul amarah. Kalau udah marah, muncullah permusuhan. Kalau udah permusuhan, muncullah dendam. Dendam, muncullah kedengkian. Terus komplikasi, ya. Sumber segala keburukan adalah berawal dari lisan yang tidak dikendalikan. Seperti itu. Kemudian apalagi harus kita jaga lisan kita? Kita simpan lisan kita kecuali untuk kebaikan. Memaksa bersajak, membuat-buat kefasihan dan mengada-ngada, berlebih-lebihan intinya, seperti itu. Kemudian apalagi bicara keji, jorok dan cacian, ini sekarang banyak sekali ya terjadi, dianggap satu yang biasa bicara yang keji, yang jorok, yang cacian itu udah biasa, seolah-olah sesuatu yang dianggap normal gitu. Dia vulgar, lidahnya kotor, cenderung akhlaknya rendah, cenderung hal-hal yang sifatnya seksual gitu. Kemudian apalagi melaknat, mencaci maki kepada siapapun, melaknat. Ya. Kemudian syair-syair yang mengandung sanjungan, dusta, celaan, ini juga tidak boleh. Kemudian dijaga lisannya. Senda gurau yang berlebihan, bercanda yang berlebihan, ini menjatuhkan wibawa kalau keseringan. Kemudian bisa jatuh juga kepada kebohongan. Kemudian ejekan cemooh-cemooh yang menyakitkan. Kemudian menyebarkan rahasia. Ini kan termasuk kategori munafik ya. Dia tidak amanah, dia berkhianat, dan dia bisa menyebabkan adu domba atau namimah. Kemudian dusta. Dusta juga masuk kepada munafik. Walaupun dusta itu tidak sebatas kata-kata, tapi dusta hati juga ada. Kita sudah belajar. Sumpah palsu. Kemudian masuk kepada ghibah. Masuk kepada namimah. Kemudian perkataan lidah bercabang dua, yaitu tidak punya prinsip, kesana kesini, kesini diomongin, sampai kesana diomongin. Nah, kemudian sanjungan yang berlebihan. Nah, inilah yang harus kita waspadai, karena kalau kita tidak simpan, tidak jaga lisan kita, maka dia menjadi sumber malapetaka. Di sini adalah pengendalian nafsu bicara. Kalau ingin bicara, tanyalah ke diri, ini manfaat atau tidak untuk akhirat. Ini berefek kepada kemaksiatan yang membuat hati terkotori tidak gitu. Ini yang harus menjadi bahan renungan kita, evaluasi buat kita dari sekian banyak hal yang harus kita jaga lisan kita, kita simpan lisan kita, kecuali itu adalah untuk kebaikan. Demikian, Allahumma'alam bisawab.
1: Masya Allah, ini banyak sekali yang perlu kita jaga Bu ya, dalam menjaga lisan tadi, menyimpan lidahmu kecuali untuk kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, sahabat MQ, ada tadi ada catatannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sebagai seorang muslim ya, sahabat MQ, perlu berhati-hati untuk menjaga lisan kita ini. Kita tadi disampaikan bahwa diam kita ini harus menjadi tafakur, ketika melihat sesuatu menjadi ilmu, dan berbicara ini menjadi zikir. Nah, apakah kita sudah seperti itu, sahabat MG, ataukah masih bertahap? Ini juga menjadi evaluasi diri kita sendiri ya. Tanyakan pada diri sendiri, kita di tahap mana sekarang, dan mari kita usahakan, ikhtiarkan ya, sahabat MG, agar menjadi hamba yang memang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mudah untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Dan untuk Anda juga, sahabat MG, kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya di hari ini, silahkan berkaitan dengan menjaga lisan ya, sahabat MG, disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat MG sharing atau pertanyaan di hari ini. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
7: Mah,
6: kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kita lanjutkan perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati berkaitan dengan simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Dan kami pun mengundang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya di hari ini, sahabat MG. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda pun bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini. Menurut Anda, sahabat MG, amalan apa yang paling membantu menjaga lisan? Apakah yang pertama, sahabat MG, memperbanyak zikir? Yang kedua, berpikir sebelum berbicara? Ataukah yang ketiga, sahabat MG, memilih diam jika tidak ada manfaatnya? Ataukah yang keempat, berkumpul dengan lingkungan yang baik? Silakan disampaikan, sahabat MG, ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan juga pilihan polling Anda pada hari ini. Dan izin menyampaikan pertanyaan Ibu dari hari ini ya, dari pertanyaan yang masuk berkaitan dengan menjaga lisan. Nah ini Ibu ya, ketika kita di sekitar kita begitu ya Bu ya, ada yang sedang membahas keburukan seseorang, entah itu di grup WhatsApp Ibu atau kita di lingkungan, misalnya di tempat kerja, dan kita tidak bisa menghindar dari tempat itu, atau misalnya kita memang di situ tempatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apakah kita juga menanggung dosa tersebut karena mendengar begitu meskipun tidak ikut berkomentar?
1: Baik, pertama dicek dulu lingkungannya. Kalau itu di grup WhatsApp, jangan dibaca. Kalau di kantor, coba menghindar dulu kalau belum sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sampaikan. Kan begini ya, orang itu berbuat sesuai dengan ilmunya kan. Ada juga orang udah tahu ilmunya, tapi dia tidak sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya. Dia udah tahu misalnya di kelompok itu, di grup itu tahu itu teh gibah, tapi dia tidak bisa untuk bisa mengendalikan lisannya tidak bergibah. Nah ini bisa dikatakan, punten saya ingatkan ini gibah loh. Tapi kalau mereka tidak tahu ilmu gibah, berarti disampaikanlah ilmu gibah itu, ilmu bergunjing itu. Tugas kita adalah mengingatkan dengan ikhlas karena Allah. Kalau udah ikhlas karena Allah, maka kita tidak ada rasa sungkan, takut dimarahin, dinilai oleh mereka sok solehah atau sok baik, sok suci, gak ada. Yang penting saya sudah menyampaikan suatu kebenaran, mau diterima atau tidak bukan urusan saya, tapi di hadapan Allah saya sudah selesai pertanggungjawaban saya untuk menyampaikannya gitu. Nah mereka gak mau atau mereka akhirnya mengejek, tinggalkan gitu. Kalau itu memang bisa ditinggalkan gitu. Atau kalau di kantor itu pakai apa sih, handset ya? Iya, sambil kerja. Ya nggak usah dengerin orang ngobrol. Kalau kerja itu nggak ada ngobrol lah, nggak ada waktu ngobrol. Semuanya pasti fokus bekerja, menjalani amanah-amanahnya. Nah kalau misalnya kondisinya ada di dalam mobil, nah ini yang repot ya. Mobil 3-4 orang, gimana ngomongnya? Karena yang mendengarkan juga dosa loh. Walaupun tidak komentar, dia mendengarkan juga dosa. Di mobil diingatkan masih nggak bisa atau masih takut ngomong ya gitu, nggak berani. Maka selemah-lemah iman adalah tidak suka di hati ini, menolak betul hati ini. Jangan sampai kita bilang begini, hei itu bergunjing, gibah lo, dosa. Tapi kita menikmati obrolan itu, berarti itu munafik masuknya. Harusnya lisan kita bicara begitu, hati kita juga nolak. Nah kalau kita di dalam mobil, kita ingatkan mereka gak berubah, itu darurat kan, gak mungkin turun gitu loh. Ya sudah, kita jangan didengarkan perhatian kita kepada yang lain. Kalaupun ada bicara itu, hati ini nolak, gak terima gitu. Nah itu Allah Maha tahu, seperti itu ya. Jadi memang walaupun kita tidak bicara, tapi ikut mendengarkan, apalagi menikmatinya, dosanya sama, dosanya sama ya gitu. Allah Ma'lam bisawab.
0: Ya Masya Allah, berarti ini kita perlu punya keberanian ya Bu ya, untuk menyampaikan. Masya Allah. Dan tentunya ini juga tidak mudah ya Bu ya.
1: Kan ketika dosa kita besar loh Teh. Kan bergunjing gibah itu dosa besar. Gibah itu kan tiga ya. Satu memang sesuai dengan fakta yang dibicarakan itu gibah. Kalau tidak sesuai fakta itu fitnah. Kalau masih gosip itu yang bersumber dari katanya. Jadi orang bicara kita ceritakan. Tahu enggak katanya ya? Itu kan kata orang, bukan dia gitu. Nah itu namanya ifkun, gosip gitu loh. Ketiganya itu dosa gitu. Tidak cukup dengan ibadah sholat puasa haji kita untuk tobatnya, itu dosanya besar. Pelakunya seperti memakan bangkai. Kalau kita ingat ke situ dan kita akan bangkrut, kita udah zolim kepada kehormatan seseorang. Kalau orang udah ilmunya dipahami seperti itu, takut banget gitu loh. Tapi kadang orang itu lah nafsu bicara itu kadang tidak bisa dikendalikan. Ya kan, pengennya bicara dan kadang dia merasa lebih baik, lebih suci. Orang yang membicarakan keburukan orang seolah-olah dianya suci kan, padahal dia punya aib kan. Nah pada saat, dan penyebabnya dia ngomong itu kenapa, itu ada lagi penyebabnya. Apakah karena dengkinya ataukah dendamnya atau apa? Semua itu bisa di menjadi pelajaran buat kita gitu. Kalau kita mau ngomongin orang ini kenapa gitu loh, apa penyebabnya, harus diobati sumbernya. Tapi secara umum takutlah kepada Allah, itu yang membuat kita rem seperti itu.
0: Dan tadi juga di pembahasan kita disampaikan Bu ya, bahwa kita tidak, yang perlu disimpan lidah itu menyebutkan atau menceritakan tentang peristiwa begitu ya Bu ya. Nah bagaimana kalau misalnya kita merasa dizolimi seseorang Bu, bolehkah kita menceritakan kepada orang lain sebagai bentuk curhat begitu ya, ataukah itu juga termasuk kita kegibah?
1: Itu masuk dalam keringanan dalam ghibah, termasuk toleransi dalam ghibah, yaitu mengadukan kezoliman dengan harapan kezoliman itu diberhentikan oleh orang yang kita ngaduin gitu loh. Pak, bu, saya dilakukan ini begini. Misalnya kita ke polisi, kepada hakim, kepada orang yang punya kekuatan untuk bisa memberhentikan kezoliman itu boleh. Itu boleh mengadukan kezoliman. Yang tidak boleh itu kita sembarang cerita, dan kita sendiri yang dizolimi yang ngadu gitu loh. Pak, saya dizolimi dengan ini, kasusnya begini, itu boleh toleransi dalam bergibah supaya diberhentikan kezoliman itu. Itu boleh, gak apa-apa, walaupun dia harus menceritakan apa yang sudah dialami dan keburukan yang dilakukan orang itu kepada dirinya. Itu boleh.
0: Kalau misalnya kita bercerita ke teman begitu Bu ya, untuk meluapkan begitu rasa tidak enak di hati agar menjadi lebih plong, nah itu gimana?
1: Itu gak bagus. Itu hanya butuh apa ya, pembelaan, pembenaran. Itu nafsu, bicara nafsu ngomong gitu loh, puas gitu loh. Solusinya apa? Kita tuh ngomong sama orang, harusnya kita mendapatkan solusi. Niat kita mencari solusi, bukan sekedar menumpahkan isi hati dan tidak ada ujung ceritanya, tidak ada solusinya. Itu hanya nambah dosa nanti, hanya kegibah, bisa melebar gitu loh. Dia sakit hati, tau gak? Ayo diomongin kemana-mana, ini yang bahayanya gitu. Jadi kalau memang mau memberhentikan suatu kezaliman, coba sama orang yang tepat yang dia bisa bantu untuk memberhentikan atau meluruskan kesalahan dia supaya dia tidak ulangi lagi gitu.
0: Namun kalau misalnya seperti ini Bu, ketika sudah kita menceritakan apa yang kita rasakan ke teman dan kita hatinya menjadi lebih legowo gitu Bu, menerima kejadian itu, nah ini berefeknya kan baik, apakah itu juga menjadi hal baik?
1: Pasti itu niatnya bagus. Dia bicara itu pasti niatnya baik. Dalam artian dia mencari solusi, pasti temannya memberikan solusi yang baik sehingga hatinya tenang. Tapi kalau dia bicara kepada orang yang menjadi provokator bagi dia, maka tidak akan ada ketenangan, karena dosa itu tidak akan menenangkan. Dan biasanya orang bicara yang tidak terkontrol itu nafsunya yang bicara. Dia tuh ngomong tuh udah puas gitu loh, ngeluarin isi hatinya, tapi gak ada solusinya. Itu kan justru dia kan tidak ada puas dan capek gitu loh. Pasti kalau dia bicara, dia plong, pasti dia sudah mendapat solusi, dan pasti niatnya benar, dan pada orang yang benar. Karena kalau salah bicara sama orang, justru orang itu menjadi bisikan setan bagi dia, membuat dia makin panas, membuat masalah makin melebar. Tapi kalau pada orang yang tepat, justru itu meredam, menenangkan gitu loh, secara syariatnya orang itu. Jadi jangan sembarang juga kalau untuk curhat itu gitu.
0: Iya. Berarti perlu melihat juga ya, apakah ketika kita curhat efeknya akan berakhir dengan baik begitu ya Bu,
1: iya,
0: ya tenang.
1: Iya, tenang.
0: Atau jadi, malah berapi-api begitu
1: iya,
0: ya.
1: Ya jadi panas gitu kan. Jadi ngambil langkah-langkah yang nambah dosa gitu. Bukan justru mendapat pahala gitu
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Dan kita pun yang tahu karakter orang di sekitar kita Bu ya.
1: Iya.
0: Yang mana yang patut atau bisa diceritakan begitu ya.
1: Iya,
0: Masya Allah. Kemudian ini juga Bu berkaitan dengan seseorang begitu ya. Ada orang yang kita sering temui begitu Bu ya, kalau berbicara itu menyakitkan gitu dan berlindung dengan kata saya memang orangnya ini blak-blakan gitu ya, padahal ucapannya menyakiti orang lain. Dalam Islam Ibu, apakah boleh kejujuran dijadikan alasan untuk berbicara tanpa menjaga adab? Terlebih lagi mungkin kalau di hadapan orang lain berbicara blak-blakan yang mana itu menyakiti hatinya dan membuatnya malu Ibu.
1: Ya, baik, potensi maksiat maaf, potensi maksiat dan kezoliman, potensi kezoliman itu pada diri seseorang adalah pada saat kita bicara kepada dia dengan cara-cara yang tidak berakhlak, menyakiti dia di depan orang, mempermalukan dia dan seterusnya. Kemudian itu menjadi kemaksiatan dari lisan dia, dari lidah dia, itu menjadi maksiat bagi dirinya. Itu akan membuat orang itu tersakiti gitu ya. Kejujuran itu boleh, jujur apa adanya boleh, tapi jangan sampai justru dengan cara-cara yang menzolimi gitu. Bicara baik-baik dengan panggil berdua, bukan di depan umum. Kalau di depan umum itu bukan justru memperbaiki atau karena sayang, tapi justru menjatuhkan. Di sini yang dikhawatirkan adalah penyakit hati sombong, merasa diri lebih baik. Kalau orang sudah memberitahu dengan cara dia, dengan cara yang maaf mungkin kasar, itu dikhawatirkan adalah yang muncul bersumber dari kesombongan. Kesombongan itu merasa aku benar, atau ujub ya, aku tuh benar, aku tuh lebih baik. Jadi kamu tuh orang yang gampang marah itu, keras itu, dia merasa aku tuh lebih baik dari kamu gitu loh. Dia meremehkan, merendahkan. Ini bahayanya. Jadi komplikasi dari penyakit hatinya yang ujub sombong itu, keluarlah kata-kata yang kadang merendahkan, meremehkan. Kalau orang itu pendiam, mungkin dia diam sabar gitu ya. Tapi kalau orangnya dia ngelawan, itu kan nanti masuk kepada berbantah-bantahan, masuk kepada nanti perdebatan, lalu bertengkar gitu, akhirnya bermusuhan. Sakit hati dong, dendam. Akhirnya apa? Udah dendam, udah dengki gitu, udah dengki, udah nanti akhirnya kemana-mana ya, suuzonnya keluar, tajasusnya keluar, gibahnya keluar. Makanya komplikasi penyakit hati luar biasa. Lisan itu gambaran dari hati, kondisi hati seseorang. Lalu kalau lisannya tidak terkendali, feedbacknya kembali kepada kolbu. Kalau orang seperti itu secara nafsu puas gitu, tapi hatinya nggak akan tenang. Cobalah dia ibadah, pasti akan gelisah, nggak akan tenang gitu. Seperti itu, Allah ma'alami sawab.
0: Tapi kalau kita sebagai yang disampaikan tadi Bu ya, yang di mungkin dikata-katai atau misalnya dikoreksi di hadapan orang lain, nah kita responnya harus seperti apa? Karena kita yang tersakiti begitu Bu.
1: Ya, ini responnya kalau mau tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi satu, ini terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah gitu. Setiap kalimat yang keluar menyakitkan itu menjadi evaluasi, menjadi muhasabah diri. Itu cara terbaik untuk kita menemukan kekurangan diri kita, karena pasti dia fokus juga ya kepada kekurangan kita dan diungkapkan itu. Yang ketiga, sakit banget ya dipermalukan, kata-kata yang nggak enak, itulah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, yang keempat adalah kecewamu kepada dia, menyakitkan itu membuat engkau lebih mendekat kepada Allah, karena Allah tuh ingin kita itu bersandar, bergantung, mencintai, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi putuskan harapanmu dari dia gitu loh. Nah, kemudian yang kelima adalah bersyukurlah hanya satu orang yang kayak gitu ya. Kalau sebenarnya 5 orang, 4 orang, 3 orang, semua orang seperti itu, udah babak belur itu hati kita. Tapi hanya satu. Ingatlah kebaikan dari teman-teman yang lain, yang penuh kasih sayang, nikmat Allah dari yang lain. Jadi tidak fokus kepada satu orang ini. Satu orang ini adalah ujian. Ujian kita lulus atau tidak. Kalau kita tidak mensikapi dengan dosa lagi, tidak terpancing dengan dosa, berarti kita mendapat pahala sabar. Itu udah apa namanya, takdir kita dibegitukan. Berarti kita bisa mendapat pahala sabar kalau kita sikapinya tidak dengan dosa lagi. Ini tingkat tinggi latihannya ya. Ya hanya itu yang kita bisa lakukan supaya kita naik level, bukan menjadi orang biasa, tapi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang pasti sakitnya dihapuskan dosa, kita merasa lebih dekat dengan Allahnya, pasti derajat kita tinggi di sisi Allah, bukan orang biasa-biasa gitu. Allah ya,
0: Masya Allah. Semoga dimampukan ya untuk siapapun begitu yang menghadapi kondisi ini untuk berlapang dada begitu ya tadi, dan semoga memang dosanya Allah ampuni sebagai penggugur dosa gitu ya, dan penambah pahala gitu.
1: Iya betul, pahala sabar ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda sahabat AMG, kami undang kembali untuk menyampaikan atensinya berkaitan dengan tema hari ini ya, sahabat AMG, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Berkaitan dengan menjaga lisan ya sahabat AMG, silakan disampaikan, dan Anda pun bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini sahabat Sobat AMQ, menurut Anda amalan apa yang paling membantu menjaga lisan? Apakah dengan memperbanyak zikir, yang kedua berpikir sebelum berbicara, atau yang ketiga Sahabat AMQ memilih diam jika tidak ada manfaatnya, dan yang keempat berkumpul dengan lingkungan yang baik? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama Sahabat AMQ, alamat, dan tentunya pilihan pollingnya atau juga pertanyaannya di hari ini. Kami akan kembali setelah menyimak informasi berikut ini.
2: Sahabat AMQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Sahabat MK masih dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia bersama sahabat siaran Asilagania. Insyaallah kita lanjutkan ya perbincangan di hari ini. Ada pertanyaan hari ini Ibu yang sudah masuk, alhamdulillah, dari sahabat Anis yang menyampaikan pertanyaannya dari Kota Depok begitu. Ini menyampaikan, Ibu, saya punya adik laki-laki usia 31 tahun. Dan adik saya ini kalau sedang marah, Ibu, perkataan dan reaksinya subhanallah begitu ya, Bu. Dan beliau juga sama kepada adik-adiknya yang lain pun sama seperti itu. Dan mempunyai masalah dengan suaminya, karena suaminya ini membatasi untuk meminjamkan kendaraan juga uang. Namun tetap meminjamkan, namun mungkin tidak yang sering begitu, Bu ya. Ada batasan-batasannya dan juga masih dipinjamkan ke yang lebih mahir dalam membawa kendaraan. Dan dari hal itu, adiknya ini, Ibu, merasa kalau suaminya ini pelit terhadap beliau. Tapi sebagai istri, beliau tahu bahwa suaminya ini adalah suami yang akhlaknya baik begitu kepada keluarga, bahkan kepada adik-adiknya yang lain pun baik. Namun ya adiknya yang tadi tetap membenci dan bahkan anti untuk ketemu begitu, Bu ya. Nah, ini bagaimana sikapnya sebagai seorang kakak dan juga sebagai seorang istri? Karena kalaupun saya termasuk disampaikan oleh penanya kita ini, sahabat kita, saya termasuk yang kuat dalam memendam. Namun kalau dibahas ini tidak akan dapat pemahaman yang sama karena emang orangnya sekeras itu. Nah, bagaimana posisinya, karena ada di posisi istri dan adik, jadi sampai sekarang ini belum baik begitu untuk interaksinya atau hubungannya?
1: Iya, pertama adalah husnuzon kepada suami, bahwasannya beliau tidak pelit ya, tapi mendidik gitu. Buktinya apa? Buktinya dia kepada adik-adik yang lain tuh tetap masih membantu gitu ya, dan yang mahir membawa motor gitu. Kemudian kalau dia marah itu lisannya tidak terkendali, itu buah dari pola asuh didikan sejak kecil. Nah, kalaupun sudah dewasa, bisa jadi dia ilmunya belum dapat, karena yang mengotori hati tidak bisa kendalikan lisan, dan cara membersihkannya adalah memang dengan ilmu lalu mentaubatinya dan bermujahadah. Mungkin sebagian orang dia kalau marah itu keluar kata-kata kotor. Begitu dia tahu ilmunya dan Allah pahamkan ilmu itu, dia berusaha untuk mengendalikan nafsunya untuk marah-marah dengan lisannya. Mungkin bertahap ya, gak langsung bisa. Pertama memang udah tidak lagi keluar kata-kata kotor, tapi masih marah. Berikutnya sudah tidak lagi marah, tapi hatinya masih membara gitu. Tapi nanti lama-lama seiring dengan latihan itu dan dikuatkan ilmunya, itu insya Allah bisa gitu. Nah, persoalannya kan bagaimana dong agar adik ini bisa paham ilmunya? Itu karunia Allah, Allah yang beri kesadaran. Jadi doakan adik, tetap berbuat baik kepada adik, tidak usah dengan jengkel lagi, tidak usah dengan emosi lagi ya, karena beliau hatinya dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah. Entah kapan Allah kasih dia kesadaran, tergantung dianya sendiri apakah dia memperbaiki diri atau tidak. Dan itu ujian bagi teteh dan suami gitu. Udah, taat kepada suami, selama suami baik, mendidik dengan benar, apapun yang dinilai, kalau lillahi ta'ala, gak butuh lagi penilaian manusia. Hubungan jadi gak baik, yang penting bukan teteh dan suami yang tidak baik. Nah, orang yang mengatakan pelit gitu ya, itu sebetulnya karena berharap kepada manusia. Jadi sebetulnya kata-kata, oh dia mau pelit, soalnya berharap kepada manusia. Sebetulnya tidak ada dalam ilmu, setahu saya tidak ada istilah pelit ya, dalam bakhil sih ada gitu ya, tapi bakhil itu menumpuk-numpuk harta dan tidak mau berbagi. Tapi kalau kitanya bilang dia mau pelit, berarti kitanya yang berharap kepada manusia gitu. Ya udah, teteh tetap aja berbuat baik, mendoakan, jangan lagi dibalas dengan keburukan gitu loh. Ya, suami belum kasih pinjam atau tidak sesuai dengan harapan, gak apa-apa. Itu mendidik, supaya latihan juga, supaya adik itu gak bergantung kepada kakaknya gitu loh. Nasihati dia supaya dia juga mandiri gitu. Memang orang kalau udah berharap ke manusia itu kecewa. Nanti kita masuk ke ilmu tama gitu kan. Ilmu tama itu kan bukan berharap harta di tangan orang saja, tapi berharap perhatian, berharap gak mau ditinggalkan, berharap tidak mau dibenci, takut hubungan putus, akhirnya menjilat cari muka gitu loh. Nah, itu bahayanya. Nah, itu kalau orang seperti itu, dia akan baik kepada orang yang bisa memberi dia, tapi tidak bisa memberi dia akan enggak suka gitu, akan marah gitu ya. Udah, teteh tenang aja, tetap baik, doakan. Baik ya baik, bukan berarti baik itu karena baik itu supaya dianya ada ampam beri, bukan gitu loh. Dia enggak baik karena enggak dikasih sesuai harapan dia, ya udah itu urusannya dia gitu. Yang penting tetap membantu sesuai dengan kemampuan dan mendidik dia gitu ya. Enggak usah khawatir. Ingat, ikhlas itu adalah merupakan pandangan manusia, tidak berharap apapun kecuali ridhonya Allah. Taati suami-suami udah benar gitu. Suami udah benar ya. Allah a'lam bishawab.
0: Masyaallah, jazakallahu khair Ibu. Semoga terjawab ya sahabat Anis di Depok. Dan juga izin bertanya dari Bale Endah, hamba Allah, Ibu menyampaikan pertanyaannya, bila kita pernah merasa sakit hati sama seseorang Ibu, terus kita memaafkan, tapi kita selanjutnya bersikap membatasi komunikasi atau pergaulan pertemanan dengan orang tersebut, apakah ini hal benar yang dilakukan ataukah seperti apa Bu?
1: Iya, sebetulnya begini, kalau kita membatasi komunikasi itu dengan niat khawatir jatuh dalam dosa, khawatir hati terkotori, itu boleh-boleh saja. Tetapi ada orang yang sudah tidak terpengaruh lagi. Ini udah level tinggi. Yang dia dapatkan adalah justru orang itu menjadi tabungan sabar bagi dia. Gitu kan? Kan beda ya. Saya gak mau sama dia, daripada ketemu saya sakit hati, saya udah maafin sih. Orang yang maafkan itu kan udah gak ingat-ingat lagi dengan sengaja, walaupun dia tidak bisa melupakan dan tidak menyebut-nyebut dengan sengaja gitu. Dan dia akan lebih banyak mengingat kekurangan diri, dosa dirinya. Itu orang memaafkan, jadi gak ada waktu lagi melihat dosa orang. Nah, kalau misalnya dia mencegah, gak mau ketemu, khawatir hatinya kotor, jadi bikin emosi, bikin panas, bikin sakit hati, dia menghindar, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mau di level yang lebih tinggi lagi, itu udah gak akan ngaruh, gak terpancing itu loh. Jadi dia mau, gak ada urusan dia mau gimana-gimana, yang penting akunya gak terpancing mensikapi dengan dosa. Dan disitulah teruji tingkat level kesabaran kita. Itu kan kita dapat pahala sabar tuh. Kalau misalnya ada yang dia nyinggung, nyakiti, terus kitanya mensikapinya dengan, oh ya gak apa-apa tadi ya, dengan, oh itu kan terjadi atas izin Allah sebagai ujian, oh ini penggugur dosa saya loh, sakitnya ini membersihkan dosa saya loh, gitu kan. Udah gitu ya gak apa-apa, dia itu sebagai ujian untuk naik kelas gitu. Kan kalau Allah menaikkan derajat kita di sisinya, Allah kasih yang kita tidak suka dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa mensikapi dengan sabar, kemudian ridho. Ridho itu ya, kalau kita mau mendalami ridho, itu belajar dari Quran Surat Al-Baqarah 216. Kamu anggap sesuatu itu buruk, bisa jadi, boleh jadi baik bagi Allah. Kamu gak suka gitu loh, tapi baik menurut Allah. Bisa jadi kamu yang kamu suka justru gak baik bagimu gitu loh. Itu kalau mau bicara ridho tuh di situ gitu, pasti ada kebaikan. Misalnya gini, teteh sabar ya, pasti ada hikmahnya, atau mungkin ada hikmahnya. Gak ada kata-kata mungkin, pasti ada hikmahnya. Dikaitkan dengan Anisa ayat 19, kebaikannya gak cuma satu, banyak, kebaikannya banyak banget. Nah, kadang kita menganggap sesuatu yang buruk itu kita gak suka, padahal bisa jadi baik loh buatmu gitu. Baiknya gak hanya di masalah dunia gitu loh. Bisa jadi kebaikan itu kita tuainya di akhirat gitu. Yaitu pahala sabar kita, dosa kita dihapus, derajat kita naik ya, kita lebih dekat dengan Allah kan. Itu yang kadang kita gak kerasa gitu loh, seperti itu. Nah, jadi seperti kisah Nabi Musa ya, pada waktu waktu itu umat Nabi Musa itu bayi laki-laki dibunuh kan, dibunuh kan. Kemudian kan Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan putranya Nabi Musa. Kan gak suka, siapa yang mau suka anak yang dihanyutkan?
0: Iya betul.
1: Tapi ternyata kebaikannya banyak banget, sampai masuk ke istana Nabi Musa ya, diasuh sama Asia. Kemudian jadi orang dalam gitu kan ya, seperti itu. Itu kan sesuatu yang tidak disukai, aja dipertemukan kembali kan dengan ibunya. Berarti ada sesuatu yang kadang kita gak suka di mata kita, di mata jasad kita ini. Ternyata ada kebaikan, pasti ada kebaikan yang banyak.
0: Pasti.
1: Pasti itu mah, pasti itu. Udah Al-Baqarah 216 itu, dan kebaikannya tidak cuma satu, pasti banyak. Makanya kalau ada sesuatu yang buat kita, udahlah saya menghindar, lihat aja nanti, pasti ada sesuatu yang baik gitu. Ya kita, oh ini ya maksud Allah, itu yang kata kita hikmah gitu ya. Cuman kita kadang nggak cepat dapat hikmah itu.
0: Iya betul. Bukan, tidak karena, di kejadian yang sama ini.
1: Iya, ya. Karena memang ketutup dosa hati kita dan dunia, jadi ketutup gitu loh. Akhirnya telat gitu. Oh ini ya maksud Allah rupanya ya. Oh ini ya maksud Allah rupanya ya. Gitu ya. Seperti itu gitu.
0: Dan insya Allah akan indah Bu ya.
1: Iya akan indah. Seperti gini Teh, kan di Al-Baqarah 216 itu diwajibkan atas kamu berperang. Padahal kamu gak suka gitu kata Allah gitu. Kenapa sih diwajibkan berperang? Kita gak suka. Boleh gak kita gak suka sama perang? Boleh kita gak suka sama perang. Tetapi tidak boleh kita gak suka kepada hukumnya gitu. Itu kan Allah ya. Nah apa hikmahnya gitu? Apa kebaikannya? Kalau tidak diwajibkan perang teteh, Islam tidak akan menyebar seperti ini loh. Walaupun berproses ya. Maksudnya syahadat dulu, kemudian bayar zakat, baru kalau diperangi, baru kita memerangi atau kita menghalangi penyebaran agama atau kita menolong manusia dihalangi, baru kita berperang. Kalau nggak ada perang itu, mungkin Islam nggak akan sebesar ini, semendunia seperti ini. Itu karena diwajibkan atau kita berperang. Kita nggak suka gitu. Banyak kali kita tuh nggak suka ya Allah, aku nggak suka ini ya Allah. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita pegang aja, itulah kunci kalau kita mau ridho, belajar ridho di situ.
0: Iya betul. Karena memang kita tertutupi sama nafsu ya, ingin ini, ingin itu gitu ya. Jadi belum bisa melihat
1: gitu. Iya, belum tentu baik gitu sama kita. Menurut kita aja baik. Makanya ulama itu menarik ya. Ada ulama yang dia berdoa. Kalau dikabulkan oleh Allah doanya Teh, dia tuh bersyukur sekali. Kalau dikabul loh.
0: Dikabul.
1: Bersyukur sekali loh. Dia katakan belum tentu baik buat aku. Begitu dia tidak dikabul, bersyukurnya lebih dari sekali, dua kali, tiga kali syukurnya. Kenapa? Pasti terbaik.
0: Ya Allah.
1: Coba.
0: Kita mah masih kebalikan
1: ya. Nafsu ya, kita keinginan gitu loh. Keinginan gitu. Bukan apa yang kata Allah terbaik gitu loh. Menarik ya gitu ya.
0: Justru kalau kita begitu ya di zaman sekarang, bahkan bertanya-tanya mengapa doa belum dikabulkan gitu ya Bu ya.
1: Iya gitu. Para ulama tidak dikabulkan, alhamdulillah pasti terbaik. Begitu dikabulkan, alhamdulillah belum tentu baik gitu loh. Gitu loh. Sampai segitunya gitu.
0: Karena memang apa terkadang apa yang kita doakan, yang kita inginkan itu menjadi ujian baru buat kita ya Bu ya.
1: Betul banget. Ya maunya kamu gitu kata ya,
0: sudah
1: terima hadapi.
0: Iya betul. Ini jadi ujian baru buat kita dan ya kita harus hadapi karena itu keinginan kita Bu ya, kemauan kita. Masya Allah dan Allah kabulkan itu. Dan jadi harus siap ya Bu ya dengan terkabulnya doa dan juga tidak terkabulnya doa.
1: Dua-duanya bersyukur.
0: Dua-duanya bersyukur dan bersabar juga ya. Masya Allah. Kemudian Ibu, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Garut, dari Ibu Rus. Izin bertanya Ibu, bagaimana kalau misalnya tetangga kita ini berkata ada bahwa teman ngajinya membicarakannya, padahal hal itu tidak terjadi seperti itu. Gimana sikap kita? Bagaimana sikap dari penanya ini atau sahabat kita ini? Apakah harus diam dan memberitahu yang dikatakannya tidak benar, ataukah seperti apa? Karena takut lidah kepancing bicara hal yang lain, Ibu. Mohon pencerahannya.
1: Iya, kalau ada orang datang kepada Ibu, dia mengatakan Ibu diomongin sama orang itu.
0: Jadi beliaunya yang dibicarakan.
1: Iya, beliau dibicarakan sampai ke dia.
0: Jadi misalnya saya bilang saya dibicarakan oleh si A, padahal si A tidak menceritakan begitu. Nah saya bercerita ke Ibu. Jadi saya mengadukan kalau saya itu diceritakan atau dibicarakan sama orang lain. Nah padahal tidak benar gitu si Ibu. Ibu ini tahu bahwa saya tidak dibicarakan oleh orang lain.
1: Dia tahunya dibicarakan dari siapa?
0: Mungkin dari, ya ini perkataan yang tidak benar begitu. Apakah saya harus diam atau berbicara itu tidak benar?
1: Enggak, berarti ada yang menyampaikan kan?
0: Jadi misalkan sepertinya kalau menurut saya beliau berteman begitu. Misalnya saya berkata ke Ibu, "Ibu, saya dibicarakan oleh si A." Padahal Ibu tahu si A tidak membicarakan saya gitu. Oh, nah, seperti itu.
1: Oh, gitu. Iya, berarti kan ini khawatir nanti jadinya namimah ya.
0: Mengadu domba gitu.
1: Mengadu domba, iya. Sebaiknya nggak usah ditanggapi ya, nggak usah ditanggapi gitu. Nanti jadi panjang ceritanya gitu. Jadi panjang ceritanya, husnuzon kemudian tidak usah ditanggapi. Yang saya khawatirkan adalah ada orang datang kepada ibu ini, bu, ibu tuh diomongin, berarti kan dia namimah gitu ya. Sikap kita adalah tidak mempercayainya dan kita menyetopnya karena Allah gitu loh. Tapi kalau misalnya saya diomongin sama si dia, fitnah dong.
0: Nah, bisa jadi seperti
1: fitnah,
0: itu.
1: Fitnah, iya, berarti fitnah dong, tidak sesuai kenyataan dong, gitu kan ya.
0: Iya,
1: ya udah berarti kalaupun kalau ingin niatnya memberhentikan suatu kemungkaran, itu boleh saja gitu, boleh saja dikasih tahu, diperbaiki supaya tidak terulang, dan setiap orang itu harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Enggak sembarangan, kalau tidak nanti jadi kebiasaan. Dan niatnya apa? Maksudnya apa ya? Begitu tuh apa maksudnya? Saya diomongin sama dia, maksudnya apa gitu loh, menghasut orang, memfitnah orang atau apa seperti itu. Nah, ini harus digali juga. Tapi sebaiknya kalau untuk memberhentikan suatu kemungkaran, ketidakbenaran, ini harus diklirkan gitu loh. Kecuali kita ambil hikmahnya ya. Ini apa ya? Jadi bahan muhasabahnya apa ya ini? Maksudnya apa ya? Oh, berarti kita harus kendalikan lisan nih. Kita hati-hati nih, jangan sampai kita sembarang bicara sama orang ini nih. Nah, itu sih bisa saja yang bisa diambil pelajarannya gitu. Seperti itu.
0: Harus ada keberanian berarti, Bu ya.
1: Harus keberanian
0: menyampaikan.
1: Iya, untuk suatu kebenaran itu harus ada keberanian gitu. Takutnya jadi kebiasaan, dianggap suatu dosa yang biasa gitu. Padahal itu bisa memecah belah gitu, membuat orang jadi bermusuhan gitu. Padahal tidak benar kan ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
0: Ya, Masya Allah. Dan ini juga berkaitan dengan sehari-hari, Bu nih. Di zaman sekarang begitu ya, banyak juga yang mengeluh tentang pekerjaan, keadaan ekonomi atau kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga di mana batasnya begitu ya, Bu, dalam mengeluh serta mencari solusi gitu, Bu.
1: Iya. Ciri-ciri sabar, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah menahan dari berkeluh kesah walaupun hanya di dalam hati. Kalau mengeluh dengan lisan itu biasanya menceritakan takdir atau perbuatan Allah kepada manusia. Nah, itu kurang pas ya. Rezeki itu Allah sudah atur, ya kan? Kemudian mengeluh itu ditahan. Kadang kita memang tidak bisa mengendalikan hati kita untuk tidak mengeluh, selalu ada, tapi kita nggak boleh berkelanjutan atau larut atau terus-terusan, karena kita harus menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah, ini berbicara tentang kesabaran. Sabar itu tadi menahan ya, itu butuh latihan juga ya. Nah, kalau kita mau belajar dari Quran surat Ibrahim ayat 6 ya, ayat 6 itu, lalu nanti nyambung ke ayat 7, bagaimana Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, kamu bersyukurlah atas nikmat Allah yang menyelamatkan kamu dari pengikut Fir'aun yang itu menyembelih anak laki-laki, dan nyembelihnya itu bukan sembelihan biasa, tapi sembelihnya itu teh sembelih yang gini, yang berkali-kali. Nah, itu kezaliman yang luar biasa, dan anak perempuan dibiarkan sampai mereka tuh besar jadi budak, pokoknya dihinakan lah seperti itu. Nah, itu adalah azab yang sangat pedih ya, cobaan yang sangat besar. Nah, kalau kita mau berpikir tentang penderitaan orang-orang sebelum kita di zaman dulu, para nabi rasul, sepertinya kita tuh kayaknya gak ada apa-apa deh ujian kita itu. Kenapa ya saya mikir, kenapa ya orang Palestina itu sangat kuat gitu. Ya enggak,
0: ya,
1: karena
0: betul.
1: Memang Al-Quran itu sudah buat mereka cobaan yang sangat besar. Nah, kalau kita mau berpikir tentang penderitaan orang-orang sebelum kita di zaman dulu, para nabi rasul, sepertinya kita tuh kayaknya gak ada apa-apa deh ujian kita itu. Kenapa ya saya mikir,

0: nafasnya gitu, tapi mereka bertahan dengan imannya gitu. Nah, kita hanya kekurangan rezeki, sementara kita masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa ibadah, kadang kita kurang bersyukur gitu. Boleh kita cari solusi, itu pastilah boleh ya, bicara dengan orang, tapi jangan sampai kita tidak bersyukur dan tidak bersabar. Jadi berkeluh kesah, kan ada seorang yang datang kepada seorang ulama, ya saya gak bisa makan, setiap hari itu saya butuh makan, susah sekali untuk makan tuh susah. Terus saya tuh bilang begini, maukah aku gantikan pandanganmu dengan sekian dinar, mau aku ganti pendengaranmu sekian dinar, mau aku ganti lisanmu sekian dinar, sampai selutup kaki tangan, gak mau saya, kamu tuh kaya gitu, kamu tuh kaya gitu. Jadi kadang kita ini lupa dengan nikmat yang Allah berikan yang sangat kaya raya, tapi kita lebih sibuk dengan yang tidak adanya gitu. Nah, sekarang apa nih yang gak ada sama kita? Coba deh, saya selalu ngajak ya ke teman-teman, yuk kita ke rumah sakit, ke Bangsal. Yang itu memang orang gak punya gitu ya. Terus coba kita ke ICU, coba kita ke rumah singgah, coba kita ke panti jompo, kemudian lihatlah orang yang teteh akhir-akhir ini, cobalah teh, ayolah teman-teman, turunlah gitu, turun kemasuk ke gang-gang kecil ya, ke pelosok-pelosok, kemudian naik angkot, terus duduk-duduk dengan pedagang-pedagang kecil gitu ya, terus ojol gitu, kadang dia dari pagi sampai sore belum ada pemasukan, anaknya ada sekian orang, beras nggak punya gitu ya, di situ kita lebih bersyukur. Mereka pun bilang begini, saya sekian tahun hidup, selama ini dapat makan juga dari Allah, dikasih rezeki, masa sih kalau sehari dua hari saya gak punya beras terus saya gak bersyukur, kata dia. Itu benar-benar buat saya tuh, ya Allah gitu ya, mereka aja yang gak punya apa-apa masih mengingat nikmat Allah dari sisi yang lain gitu. Nah, kita begitu banyak nikmat, jangan sampai kita lupa gitu ya. Jadi sahabat, jangan mengeluh lah istilahnya mah, yaitu mencari solusi. Kalau mengeluh itu kayak gak sabar dan kita melupakan nikmat Allah dari sisi yang lain. Lihatlah orang yang lebih susah menderita daripada kita, seperti itu ya. Nah, silakan curhat pada orang yang tepat, yang buat kita yakin kepada Allah. Kita kan beriman ya kepada Allah ya. Beriman ya, orang beriman, rukun iman kita kuasai, tapi kan tidak semua orang punya keyakinan yang utuh kepada Allah, bahwasanya Allah itu betul-betul memberi rezeki. Gak ada satupun hari ini orang yang apa ya, yang gak dikasih rezeki gitu. Pasti ada gitu ya. Sehat aja bisa mendengar, bisa melihat, aduh Masya Allah, disyukuri banget gitu. Gitu sih ya. Jadi bagi yang bertanya, kurangilah berkeluh kita, nanti takutnya jatuh dalam ketidaksabaran. Nanti akhirnya efeknya apa? Kita mensikapi penderitaan itu dengan dosa ya. Akhirnya kita melakukan hal yang Allah gak ridho, aja Allah gak nolong, sementara kan kita butuh pertolongan Allah gitu. Allah
1: betul sekali ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Kemudian ini juga Ibu berkaitan dengan tadi ada yang tidak menjaga lisan begitu ya. Ketika kita menjadi orang yang tersakiti, kan doa orang yang dizalimi itu mustajab katanya Bu ya. Nah, apakah ketika kita dizalimi, terus misalnya kita mengatakan biar saja dia merasakan akibatnya dari ucapannya atau dari perlakuannya, nah bagaimana Islam memandang ucapan seperti ini? Apakah baik, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika kita merasa terzalimi itu Bu?
0: Iya, sebetulnya itu tidak usah disebutkan. Tanpa disebutkan pun rumusnya sudah ada ya. Bahwasanya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 123, semua kezoliman akan dibalas sempurna loh. Bagi orang beriman ini di dunia ini selesai, tapi bagi orang kafir disempurnakan di akhirat. Jadi siapapun yang berbuat kezoliman, dia akan mendapatkan, akan menuai apa yang dia lakukan. Walaupun bentuknya berbeda atau dari orang yang berbeda, tetapi yang dia rasakan sama gitu loh. Pasti sama gitu. Ada suatu seorang gubernur Khalifah Harun al-Rashid ya kalau nggak salah, ada menterinya itu punya anak, beberapa anak, semuanya jadi gubernur gitu. Pokoknya mereka tuh hidupnya sangat mewah, sangat nyaman, sangat kaya. Suatu ketika dengan suatu masalah, mereka dipenjara semua. Lalu anaknya bilang ke ayahnya, ya kenapa hidup kita sebelumnya itu sangat enak, nyaman, ya terhormat, sekarang kita harus menderita seperti ini? Apa ayahnya bilang? Mungkin ada yang terzalimi oleh kita, kita udah melupakannya kan, tapi Allah kan gak lupa gitu ya.

0: Nah ini adalah buah dari kezaliman-kezaliman yang mungkin kita lakukan dulu dan sekarang ini doa-doa dari mereka. Inilah, jangan pernah merasa nyaman siapapun yang pernah berbuat zalim. Ingat, zalim itu kepada Allah dan kepada manusia, hartanya, darahnya, dirinya, dan kehormatannya. Jadi kalau misalnya kita aman-aman merasa aman dan kezaliman, itu akan kembali kepada diri kita. Jadi gak usah disebutkan, itu sudah Allah, kita serahkan sama Allah. Dan kezoliman kepada diri kita penghapus dosa kita. Toh kita juga punya kezoliman yang kita udah lupa. Jadi kezoliman orang itu bagian dari balasan atas kezoliman kita. Jadi kalau kita dizolimi oleh orang, ingat aja kezoliman kita, itu bisa jadi bagian dari balasan atas kezoliman kita. Nah malah masalah dia nanti mendapat balasan, itu urusan dia dengan Allah. Nggak akan meleset gitu loh, pasti akan dapat bagian gitu. Seperti itu ya, Allahu'alam bisawab.
1: Ya Masya Allah, jadi kita tidak pusing untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu ya Bu ya. Iya. Karena memang itu juga nanti ada balasannya meskipun ya, tidak
0: kita zolimnya minta. Banyak kan?
1: Ya.
0: Kita banyak
1: kan? Justru berarti itu perlu jadi evaluasian kita begitu ya?
0: Iya gitu loh, jangan-jangan ini buat kezaliman saya gitu.
1: Iya Masya Allah. Dan ini juga ada yang sharing ya Bu ya di hari ini dari sahabat MG yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau dari Ibu Yayah Rokaya begitu, menurut beliau amalan yang paling membantu menjaga lisan adalah memperbanyak zikir, berpikir sebelum berbicara, memilih diam jika tidak ada manfaatnya, dan berkumpul dengan lingkungan yang baik. Kemudian hadir juga dari Antapani ada Ibu Yanti, disampaikan dari Ibu Yanti yang paling membantu menjaga lisan adalah ketika memperbanyak pikir dan juga memilih diam jika tidak ada manfaatnya. Dan ini juga disebutkan ya, berkumpul dengan lingkungan yang baik. Berarti lingkungan yang baik ini sangat berpengaruh ya Ibu terhadap kita.
0: Iya, saya menanggapi ya, di sini pilihan itu ada 4 ya. Satu, berbanyak berzikir. Itu adalah disibukkan dengan ketaatan. Oke, daripada kesia-siaan. Kedua, berpikir sebelum bicara. Itu lebih kepada mujahadah. Yang ketiga adalah diam, latihan diam, itu juga mujahadah. Yang keempat adalah apa? Lingkungan. Benar ya?
1: Iya, betul.
0: Lingkungan ini yang paling cepat mempengaruhi hati kita teracunin. Karena pergaulan ini kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Kemudian hati ini lintasannya banyak banget karena banyak yang dilihat gitu ya. Kadang lisan mendengar sesuatu, kita enggak bicara tapi aib orang kedengar. Lisan kita bicara, komentar, celutukan dan seterusnya. Itu dalam pergaulan itu ada gitu. Jadi kalau kita punya teman-teman yang frekuensinya tadi tidak bisa mengendalikan lisan, kita pendiam pun bisa jadi kepancing gitu loh. Jadi lebih baik memang carilah teman, bukan kita eksklusif merasa lebih baik ya. Sementara kalau kita jatuh dalam dosa, mengotori, meracuni hati kita, lebih baik kita hindari dulu gitu. Kecuali kita dapat lingkungan yang sama-sama tahu bahwasannya bencana lisan itu luar biasa. Nah kalau ini sudah sepemahaman, mungkin yang diobrolin sesuatu yang manfaat, apalagi berbicara tentang ilmu, tentang Allah, itu sangat mengasyikkan sebetulnya gitu loh, daripada hal yang sia-sia. Dan ini gak bisa kalau gak satu frekuensi juga, gak saling memahami. Bagi mereka mungkin ini membosankan, alah serius banget sih gitu kan. Jadi akhirnya gak nyambung gitu kan ya. Memang sangat-sangat berpengaruh pergaulan ini gitu loh. Nah nanti kumpul-kumpul-kumpul, ngomongin orang, ada kebohongan, ada bercanda berlebihan, macam-macam. Pulang ke rumah itu bukannya tenang, jadi gelisah gitu. Jadi pengennya keluar bergaul silaturahim, akhirnya tidak mendapat ketenangan. Karena itu tadi telinga mendengar, melihat, lisan, hati itu bergerak semua. Itu yang kadang dalam pergaulan sulit dikendalikan gitu.
1: Ya Masya Allah. Dan ini juga mungkin terakhir Bu, sebagai penutup kita di hari ini dan sebagai penguat, ini simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Mangga Ibu.
0: Ya, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Berarti di sini intinya adalah jangan bicara kalau itu tidak memberi manfaat untuk akhirat. Simpan, kendalikan. Memang nafsu bicara itu paling berat dikendalikannya. Dan ini harus latihan, tidak langsung kita itu bisa menjadi pendiam. Kalaupun harus bicara ya bicara, tapi untuk suatu kebaikan, memberi nasihat, menyampaikan ilmu, ya kan, mendamaikan orang dan seterusnya, berzikir, baca Quran gitu ya. Tapi kalau hal yang sia-sia, apalagi mengandung dosa, di sana ada gibahnya, buka aib orangnya, namimahnya, banyak hal yang kita bisa masuk ke dalam dosa lisan kita. Sehingga simpanlah lidah kita, dan betul-betul digunakan untuk sesuatu yang memberi manfaat untuk akhirat kita. Jangan sampai justru amal kita bocor itu karena lidah kita yang kita tidak kendalikan, lisan kita tidak kendalikan. Mudah-mudahan kita bisa riyadhah mujahadah untuk mengendalikan lisan ini. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah jika lisannya tidak istiqomah. Jadi wajar ya kalau kita lisan tidak terkendali, hati kita akan tidak nyaman, kotor, otomatis kita akan turun itu kekuatan iman kita, jadi malas ibadah, kadang gelisah untuk urusan dunia gitu ya, gemar bermaksiat. Bersumber salah satu dari lisan kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya Ibu di hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya sahabat AMQ, bisa menjaga lisan, menyampaikan yang baik dan menahan yang kurang baik ya sahabat AMQ. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya yang mananya di hari ini Ibu, semoga diberikan kesehatan dan juga dilimpahkan keberkahan untuk Ibu juga beserta keluarga. Sahabat MK, kita masih dalam rangkaian inspirasi keluarga, segmen langkah kecil untuk bahagia. Insya Allah kita sambung sahabat MK dalam segmen morotal pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Ada Quran Surah An-Najm di nomor 1 sahabat MK, kemudian di nomor kedua ada Quran Surah As-Saff, dan di nomor ketiga sahabat MK ada Quran Surah Al-Haqqah begitu ya sahabat MK. Silahkan dipilihkan. Di nomor 1 ada Quran Surah An-Najm, di nomor kedua ada Surah As-Saff, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Haqqah. Dipilihkan salah satunya sahabat MK, dikirimkan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan pilihan morotal Anda pada hari ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Dapatkan beragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali untuk menyampaikan atensinya pilihan Morotal di hari ini yang sudah kami sediakan sahabat MQ3 Morotal, salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1 ada Quran Surah An-Najm, di nomor 2 ada Quran Surah As-Saff, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Haqqah. Silahkan dipilihkan sahabat MQ, salah satunya disampaikan juga ke 0811-224-1027. Dan kami pun akan sahabat AMQ menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ibu Rus di Garut sudah menyampaikan atensi. Menurut Ibu Rus, amalan yang paling membantu menjaga lisan adalah memperbanyak zikir dan berpikir sebelum berbicara. Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian hadir juga sahabat Mahadi yang menyampaikan juga amalan yang paling membantu menjaga lisan, yaitu memperbanyak zikir juga berpikir sebelum berbicara. Selain Ibu Rus dan sahabat Mahadi yang sudah hadir hari ini menyampaikan atensinya, ada juga yang sudah menyampaikan atensinya, ada sahabat Rauda dan juga Ummu Sarah di Ciparai. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya dari Ummu Sarah. Ini yang perlu atau amalan yang bisa membantu menjaga lisan adalah dengan memperbanyak zikir, kemudian berpikir sebelum berbicara, memilih diam jika tidak ada manfaat, dan berkumpul dengan lingkungan yang baik. Masya Allah. Terima kasih Ummu Sarah. Kang Ari di Padalarang menyampaikan juga berkumpul dengan lingkungan yang baik, ini amalan yang bisa membantu menjaga lisan. Masya Allah. Disampaikan juga tadi oleh Ibu Khairatia, ini yang paling berpengaruh, cepat berpengaruhnya begitu ya, dalam diri kita, karena kita melihat dan mendengar apa yang ada di lingkungan kita. Kalau menurut sahabat Rauda ini, yang membantu menjaga lisan adalah berpikir sebelum berbicara. Tadi memikirkan apakah ini ada manfaatnya ya untuk kehidupan kita di akhirat nanti ataukah tidak. Terima kasih sudah berbagi di hari ini sahabat AMQ. Dan untuk yang memilih Morotal di hari ini, ada hamba Allah sudah memilih Morotalnya di nomor 1 Quran Surah An-Najm. Terima kasih. Selain itu hadir juga sahabat Nia dari Bandung begitu ya, sudah memilih juga Morotalnya di nomor 1 Quran Surah An-Najm. Dan untuk Anda sahabat AMQ yang belum memilih Morotalnya, silakan masih bisa dipilihkan. Morotalnya ada 3, ada Quran Surah An-Najm di nomor 1, kemudian Quran Surah As-Saff di nomor 2, dan Quran Surah Al-Haqqah di nomor 3.

0: Allah hadir juga hari ini menyampaikan atensinya, pilihan morotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Najm dipilihkan kembali. Terima kasih. Insya Allah sahabat Angkia Morotal yang dipilihkan di hari ini yang terbanyak, kita akan simak bersama ya sahabat AMK. Kita hadirkan di ruang dengar Anda sahabat AMK yang paling banyak dipilih ya di hari ini. Ada Quran Surah An-Najm di nomor 1. Dari awal hingga akhir, semoga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan sahabat AMK, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, amanah-amanah terbaik Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah, karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya, gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka, lakukan. Apa yang Allah tidak suka, tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-8 Al-Anfal, rampasan perang, 75 ayat

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceker satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha Mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak, posisinya itu memegang dadanya si anak.
2: Hari ini Suruh Satu melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
3: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya, pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak, operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
2: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
4: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan, namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
6: Pelaku ini mengaku sebagai anggota NM dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan, dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sita ini yang

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak, posisinya itu memegang dadanya si anak.
2: Hari ini Suru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
3: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya, pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak, operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan.

0: Dinas Polair Rut Polres Garut dan menggunakan perahu katir milik Balawista penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
1: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. Dua rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
2: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari dua laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam dua kasus ini korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
4: Pelaku ini mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
3: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
5: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
6: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno.

0: Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
1: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W.
0: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US 45 tahun diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
2: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata. Seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
3: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Kata-kata wanita. Orang tua ini menanyakan juga pada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
2: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
0: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
4: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini di Bener Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nawa kitanya menuju Indonesia Emas, utama di dunia pendidikan yang paling mau utama di Kabupaten Bogor.
4: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan tidak hanya di Kabupaten Bogor tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MG dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, kebersamaan kita di hari ini diawali dengan salam. Entah itu yang saya ucapkan ya, sahabat MG, ataupun dari nasyidnya. Nah, kita memulai hari ini, sahabat MG, siang hari ini dengan doa keselamatan untuk kita semua ya, sahabat MG. Dan juga pancaran kasih sayang, sahabat MG, di dalam Islam ya. Ini juga digambarkan dengan salam serta identitas perdamaian ya antar sesama, sahabat MG.
1: Dari hati yang ikhlas kami.
0: Maka mari sahabat MK biasakan mengucapkan hal-hal baik, salah satunya salam assalamualaikum terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga kita ya sahabat MK. Kita memohon doa keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan rahmat-Nya serta keberkahan dan juga ikatan cinta. Alhamdulillah sahabat MK, di hari ini juga sebuah kesyukuran ya kepada Allah SWT sudah memberikan kesempatan kepada kita ya sahabat MK, masih ada di hari ini, masih Allah berikan nafas sahabat MK, masih Allah berikan kesehatan, hal yang mungkin sahabat MK kita anggap biasa ya, namun ternyata ketika kita ditimpa sakit sedikit saja, nah ini pasti akan sangat terasa. Maka sebelum nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita syukuri terlebih dahulu ya sahabat AMK segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah sahabat AMK, sebagai ikhtiar mengisi waktu yang sudah Allah berikan, kami hadirkan kembali sahabat AMK program Inspirasi Siang, kisah teladan sahabat Nabi di hari ini, di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026, yang bertemakan 4 orang Abdullah yang istimewa, teladan ilmu dan keteguhan para sahabat. Kira-kira siapa saja 4 Abdullah ini? Insyaallah kita sahabat AMK akan pelajari di segmen selanjutnya. Sahabat Siara Silagania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Selain tadi kita berbagi kisah ya sahabat AMK, kami hadirkan juga nasyid pilihan serta teka-teki cerdas di hari ini. Sahabat AMK, ada 4 sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Al-Abadillah karena nama mereka sama-sama diawali dengan Abdullah. Apa arti dari nama Abdullah atau Abdillah itu ya sahabat AMK? Silakan disampaikan. Apa arti dari nama Abdullah? Sampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat dan tentunya sahabat AMK jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Sebagai satu wujud dari nikmat juga ya sahabat AMK, masya Allah, Allah hadirkan kita juga keluarga orang-orang di sekitar kita sahabat AMK, maka mari sebarkan kebaikan. Selain salam tadi ya sahabat AMK, ada satu amalan yang ini juga termasuk sedekah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu senyum. Satu nasyid kami putarkan untuk Anda sahabat AMK dari Justice Voice dengan judul Senyum Dong Friend.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MG, anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita dan tentunya perlu dipertanggungjawabkan, akan dipertanggungjawabkan ya sahabat MG di hadapan Allah kelak. Bagaimana kita mendidiknya sahabat MG, bagaimana kita menjaga amanah itu. Untuk itu sahabat MG, maka perlu disampaikan kepada anak tentang Allah Subhanahu wa taala, keimanan ya sahabat MG, ketauhidan, juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya sebagai teladan kita dalam hidup. Namun sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak, sahabat MG, tentu sebagai orang tua kita perlu mengetahuinya lebih dulu ya sahabat MG. Sebelum kita memberitahu anak harus belajar, maka orang tua yang pertama belajar sahabat MG. Untuk itu sahabat MG, maka mari kita belajar bersama-sama di hari ini. Kita teladani sahabat Nabi yang temanya tadi disampaikan ya sahabat MG di segmen awal, yaitu 4 orang Abdullah yang istimewa, teladan ilmu dan keteguhan para sahabat. Sahabat MG, orang Arab mengatakan setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan padanya. Karena nama itu sahabat MG penuh arti. Karena nama adalah identitas yang senantiasa menempel pada seseorang. Bahkan dari nama bisa diketahui latar belakang orang tua. Misalnya sahabat MG, nama anaknya nama pemain sepak bola, berarti orang tuanya hobi sepak bola. Kalau namanya nama penyanyi, sahabat MG, orang tuanya mungkin juga pengagum penyanyi itu ya sahabat MG. Dan kalau nama anaknya nama Islami, baik sangka kita orang tuanya seorang yang memiliki perhatian terhadap agama. Orang Arab juga mengatakan sahabat MG, dari namamu aku bisa mengetahui bagaimana ayahmu. Dan di zaman yang sekarang sahabat MG, atau alternatif memilih nama banyak sekali. Namun ada nama-nama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nama terbaik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Karena itu sahabat MG, banyak sekali di kalangan para sahabat yang memberi nama anaknya dengan nama Abdullah. Imam An-Nawawi sahabat MG rahimahullah menyebutkan setidaknya ada 120 orang sahabat yang bernama Abdullah. Belum lagi sahabat MG, nama Abdullah di generasi setelah sahabat semakin menambah padat ya sahabat MG, komunitas nama Abdullah. Umat Islam berbangga dengan nama terbaik ini. Mereka berduyun menamai anak mereka dengan Abdullah sahabat MG, dengan harapan nama ini menjadi pendorong bagi si anak untuk menjadi pribadi yang baik pula. Di antara sekian banyak nama Abdullah di tengah umat ini sahabat MG, ada 4 orang Abdullah yang begitu menonjol. Mereka adalah anak dari tokoh sahabat dan mereka juga adalah tokoh di kalangan sahabat. 4 Abdullah itu sahabat MG, ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Mereka lah yang dikenal dengan Abadillah, jamaknya dari Abdullah. Allah bertanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat MG, seorang imam dan panutan, seorang sahabat putra dari seorang sahabat. Nasabnya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ibnu Sa'ad. Ia adalah seorang Quraisy dari klan Bani Adi, sehingga dinisbatkan di akhir namanya dengan gelaran Al-Quraisy Al-Adawi. Ibnu Umar sahabat MG lahir tahun ketiga kenabian. Ia seorang rawi hadis yang populer, termasuk 6 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat dan putra dari menteri Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ia merupakan sahabat MG, saudara kandung istri Rasulullah, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Putra Umar ini sahabat MG memeluk Islam sebelum balig. Ia masuk Islam bersama sang ayah di tengah panasnya kekufuran kota Mekah. Kemudian bersama sang ayah, ia juga hijrah ke Madinah. Dan hebatnya perjalanan sejauh 450-an kilometer itu sahabat MG, ia tempuh saat usianya baru 10 tahun.
Sejarawan juga sepakat, sahabat AMQ, kalau Ibnu Umar tak turut serta dalam perang Badar karena Nabi memandangnya masih sangat kecil kala itu. Ia baru diizinkan berperang oleh Nabi dalam perang Khandaq saat berusia 15 tahun. Setelah itu, sahabat AMQ, ia senantiasa turut serta dalam perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan perang Mut'ah, Mu'tah, Yarmuk, penaklukan Mesir dan Afrika. Telah kita bawa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat AMQ, dikenal sebagai sahabat yang sangat semangat dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik perkataan maupun perbuatan beliau. Yang kedua, sahabat AMQ, ada Abdullah bin Al-Abbas. Abdullah bin Abbas juga seorang sahabat dari putra seorang sahabat. Nasabnya adalah Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan sahabat AMQ, dari seorang Bani Hashim, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digelari ayah para khalifah karena khalifah-khalifah daulah Abbasiyah nasabnya kembali padanya. Karena ilmunya yang luas, sahabat AMQ, ia juga dijuluki Al-Faqih dan Imam At-Tafsir, Al-Bahar atau Lautan Ilmu, dan Habrul Ummah, tintanya umat ini. Dan ia juga, sahabat AMQ, merupakan penerjemah Al-Quran. Kekuasaan ilmunya merupakan berkah dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya. Abdullah, sahabat AMQ, Abdullah bin Abbas ini lahir dan tumbuh besar di masa kenabian. Ia membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 30 tahun. Namun kebersamaan singkat itu ia manfaatkan secara maksimal sehingga bisa meriwayatkan 1660 hadis dari Nabi. Dan ada juga yang mengatakan, sahabat AMQ, 1696. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Ibnu Abbas baru menginjak 13 tahun. Hanya padanya. Kebersamaannya tadi ya, sahabat AMQ, bukan 30 tahun namun 30 bulan. Ini sangat singkat ya, sahabat AMQ. Dan sepeninggal Nabi, ia berada di pihak Ali bin Abu Thalib di perang Jamal dan Siffin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Dan yang ketiga, sahabat AMQ, ada Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair adalah seorang sahabat dari putra seorang sahabat. Nasabnya adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bil Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah Al-Quraish Al-Asadi. Kunyahnya Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan Abu Khubaib. Ayahnya, sahabat AMQ, seorang sahabat mulia, Az-Zubair bin Al-Awwam, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ibunya Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia adalah bayi pertama, sahabat AMQ, di dalam Islam yang dilahirkan setelah hijrah. Ibnu Zubair adalah seorang yang mendalam ilmunya, seorang yang mulia, mujahid dan ahli ibadah. Ia rutin berpuasa, sahabat AMQ, di siang hari dan sholat yang panjang di malam hari. Saat berusia 7 atau 8 tahun, ayahnya membawa Abdullah menuju Rasulullah untuk berbaiat kepada beliau. Ia meriwayatkan hadis juga, sahabat AMQ, hadis Nabi dari ayahnya. Dari Umar bin Al-Khattab dan juga dari Utsman bin Affan. Jumlah hadisnya sekitar 33 hadis. Abdullah bin Az-Zubair seorang penunggang kuda terbaik di zamannya. Kemampuannya ini juga, sahabat AMQ, sangat membantunya dalam berjihad. Di antara peperangan yang ia ikuti adalah Perang Yarmuk, menaklukkan Maroko, dan Perang Konstantinopel. Saat perang Jamal, sahabat AMQ, ia berada di pihak bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ia berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah di akhir hayat sang pemimpin Bani Umayyah. Dan Abdullah yang keempat, sahabat AMQ, ada Abdullah bin Amr bin Al-Ash.
Abdullah bin Amr merupakan seorang imam luas ilmunya dan ahli ibadah yang luar biasa. Nasabnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Saham. Ia seorang Quraisy dari klan Bani Syam, kunyahnya Abu Muhammad. Ada pula yang mengatakan kunyahnya adalah Abu

Abdullah bin Amr bin Al-Ash Sahabat MQ merupakan salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Ibadahnya terkenal luar biasa dan ilmunya sangat luas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang dirinya, tak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding diriku, kecuali Abdullah bin Amr, karena ia mencatat, sedangkan aku tidak. Sejak zaman jahiliyah, Abdullah bin Amr telah memiliki kemampuan menulis sahabat AMK, karena di zaman itu kemampuan menulis sangat jarang ya sahabat AMK. Di masa Islam, Rasulullah SAW mengizinkannya untuk mencatat hadis, namun ia sedikit menyampaikan karena sangat sibuk beribadah. Selain pakar ilmu dalam ilmu agama begitu ya sahabat AMK, Abdullah bin Amr juga turut serta dalam jihad serta peperangan. Di perang Yarmuk ia berperan sebagai seorang pembawa panji perang. Di perang Siffin ia berada di pihak Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Muawiyah pernah mempercayakan jabatan gubernur Kufah kepadanya. Allah bertanya tentang waktunya wafatnya sahabat MQ, sejarawan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia wafat pada tahun 63 Hijriah, pendapat lain menyebutkan tahun 65, 67, dan 68, bahkan tahun 73 Hijriah. Karena tahun wafatnya diperselisihkan sahabat MQ, otomatis usianya juga diperselisihkan. Ada yang menyebut 72 tahun, ada pula yang berpendapat 92 tahun. Nah itu dia sahabat AMK 4 Abdullah yang istimewa. Masya Allah, dengan ibadahnya, dengan keilmuannya ya sahabat AMK, dan tentunya dengan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah tadi 4 Abdullah itu? Satu pun yang dapat. Yang pertama ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kemudian di nomor kedua Abdullah bin Al-Abbas, yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair, dan yang keempat ada Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Semoga kita bisa meneladininya sahabat MQ ya, meneladani keilmuan dan juga ibadah-ibadahnya yang luar biasa. Dan semoga kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang teladan ini ya sahabat MQ, sehingga kita bersama keluarga di dalam kebaikan dan meneladani orang-orang terbaik. Sahabat AMK, ini juga berkaitan ya dengan teka-teki cerdas di hari ini. Ada 4 sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Al-Abadillah, yang 4 tadi ya sahabat AMK, karena nama mereka sama-sama diawali dengan Abdullah. Artinya apa sahabat AMK, nama Abdullah? Apa arti dari nama Abdullah? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya jawaban teka-teki cerdas pada hari ini.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Sahabat MG, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang ya, kita sudah belajar sejarah ya sahabat MG dari 4 orang Abdullah yang istimewa. Ini juga berkaitan nih sahabat MG dengan pertanyaan teka-teki cerdas di hari ini dari 4 sahabat Nabi yang tadi sahabat MG ya, dengan 4 Abdullah yang tadi dikenal dengan sebutan Al-Abadillah karena nama mereka sama-sama diawali dengan Abdullah. Pertanyaannya sahabat MG, apa arti dari nama Abdullah? Silakan sahabat MG sampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Insyaallah kami akan menyapa Anda sahabat MG setelah kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota apresiasi Persib terus dekat dengan warga. Persib Bandung resmi umumkan 32 pemain. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDF. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Farhan menilai Persib mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Terkait musim 2026-2027, Farhan optimistis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia. Farhan berharap reaktivasi penerbangan Bandara Internasional Hussein Sastra Negara dapat membantu mobilitas Persib saat menjalani pertandingan di luar negeri. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan mengarungi kompetisi 2026-2027. Perkenalan pemain disertai peluncuran jersey Persib di kompetisi Super League 2026-2027 dalam acara yang bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa petang kemarin. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolic sebagai kepala pelatih merupakan legion asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brazil, Ramon Tang. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Ramon karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
1: Ramon itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
0: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung, sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
2: Pemilahan sampah, dipilah sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, satu mesin RDF, kedua mesin mixer, ketiga mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya sekali lagi Pemda sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah kelurahannya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
4: Alhamdulillah, tak iya, para pesertana, ofisial, sesepuh, sanes kanten, ya, nadapi doa di wargi-wargi keluarga besar ASN Jawa Baratnya, Lagung Tebina, warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nanak, lungsur, langsar, mulus rahayu berkah, selamat tur tiasa ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa, laku bina, motivasi ngayin kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri K8, ASN di Jawa Barat, keimanan ketakwanan laku. Insya Allah kinerja nage meningkat, tangge ngaraharjakeun, mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
0: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, titik awal digitalisasi desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades secara digital. Menurut Ade, pilkades digital di Jawa Barat sudah dimulai tahun lalu di lebih dari 1.000 desa, sehingga diharapkan desa terkoneksi dapat terrealisasi di tahun 2029 mendatang.
5: Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujudkan dengan target tahun 2028. Kenapa? Karena 2027 ada kurang lebih 1.811 desa. Jadi kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi dibalik pilkades digital.
0: Untuk mendukung aktivasi Bandara Internasional Hussein Sastra Negara, pengelola Lanud Hussein Sastra Negara melonggarkan beberapa aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Komandan Lanud Hussein Sastra Negara, Marsekal Pertama Imran Faturrahman mengatakan, beberapa aturan tersebut diantaranya penggunaan stiker yang sebelumnya diterapkan pada kendaraan yang hendak melintas kawasan Lanud dan penggunaan angkutan daring atau online. Imran menegaskan saat ini penggunaan stiker tidak berlaku untuk antar jemput penumpang dan angkutan daring bisa masuk sampai area parkir penumpang.
6: Nanti silakan masuk ke bandara sebagai penumpang, tidak usah khawatir untuk dicek stiker maupun di menyimpan identitas. Kecuali dari penumpang tersebut dia mau parkir di dalam wilayah Lanud. Atau di wilayah Ring 1 Lanud, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross, parkiran menuju ke arah keberangkatan, baik domestik maupun internasional.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, ketika dalam hidup prioritas kita adalah Allah SWT, kita sudah menyadari ya sahabat MG, dan sudah berjalan menuju ke sana bahwa memang Allah lah tujuan kita. Allah lah yang menjadi tujuan kita sahabat MG untuk mendapatkan ridhonya ya. Jadi apapun yang kita hadapi di dunia ini, ketika kita yakin dan ketika kita menginginkan ridho Allah, maka kita akan bisa menjalaninya dengan baik. Seperti kisah ini ya sahabat MG, ikan laron dan semut, mereka tidak merasa ada hal yang berat ya sahabat MG, karena mereka sudah mengetahui bahwa Allah bersama mereka.
1: Aku terus bekerja karena setiap saat dalam bekerja bersama Tuhanku, dan aku bertanya.
0: Dan kita pun sahabat MG dalam perjalanan hidup ini menguatkan keyakinan kepada Allah SWT dan menguatkan tujuan kita adalah ridho Allah SWT, maka kita perlu sahabat MG untuk mempelajari kisah-kisah terbaik ya sahabat MG, dari para nabi, dari para sahabatnya, agar kita bisa mengikuti ya sahabat MG jalannya dan sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini sahabat MG alhamdulillah sudah kita pelajari 4 orang Abdullah yang istimewa. 4 sahabat-sahabat MK yang tadi ya, sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Al-Abadillah, karena nama mereka sama-sama diawali dengan Abdullah. Pertanyaannya sahabat MK, apa arti dari nama Abdullah? Kali ini saya akan sapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Alhamdulillah hadir dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah. Jawabannya betul-betul-betul, barakallah. Dari Cipanas Puncak saya ke Buah Batu hadir Bunda Hazima. Jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini, jawabannya Abdi Allah. Nah, Abdi Allah itu apa bahasa Indonesianya? Silakan disampaikan kembali yang lebih lengkapnya ya Bunda Hazima.
2: Aku heran dan aku pun.
0: Daripada larang hadir juga sahabat Yudi, jawabannya betul-betul-betul, dan juga menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 5 begitu ya. Masya Allah, akan terus diteladani. Masya Allah, terima kasih sahabat Yudi. Dari Jogja hadir juga Ibu Naning, jawabannya betul-betul-betul, barakallah. Kemudian ada Ibu Anissa dari Parken begitu ya, jawabannya betul-betul juga untuk Ibu Anissa, barakallah. Berkaitan dengan nama Abdullah, 4 Abdullah yang istimewa tadi sahabat MK, ada siapa saja yang 4?
2: Karena dalam semalam aku hidup, aku sebut Tuhan kau.
0: Abdullah, Abdullah yang luar biasa sahabat MK dengan keilmuan.

dan ibadahnya ya, ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ada juga Abdullah bin Al-Abbas, hadir juga Abdullah bin Az-Zubair, serta yang keempat sahabat AMK, ada Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Dari kisah tersebut juga sahabat AMK banyak yang bisa kita ambil pelajaran ya sahabat AMK. Nah, kalau Anda sendiri teladan apa yang paling menginspirasi Anda? Apakah semangat mengikuti Rasulullah seperti Abdullah bin Umar? Yang kedua, kecintaan terhadap ilmu seperti Abdullah bin Abbas? Yang ketiga, keberanian membela kebenaran seperti Abdullah bin Az-Zubair? Atau yang keempat, sahabat AMK semangat belajar dan menjaga ilmu seperti Abdullah bin Amr? Dan yang kelima, semua teladan tersebut ingin diterapkan dalam kehidupan. Untuk teka-teki cerdasnya yang belum menjawab, silahkan disampaikan kembali ya sahabat AMK. Ada empat sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Al-Abadillah karena nama mereka sama-sama diawali dengan Abdullah. Pertanyaannya sahabat AMK, apa arti nama Abdullah? Apa arti nama Abdullah? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, serta jawaban Anda di hari ini. Kami akan menyapa Anda kembali sahabat AMK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Sobat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam. bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, suatu hari nanti kita pasti akan bertemu dengan momen pergi tak kembali. Pergi sahabat MQ kepada Allah SWT, dan sahabat MQ, bekal yang kita bawa tidak bisa yang berkaitan dengan dunia ya sahabat MQ. Tidak bisa harta kita dibawa dalam bentuk fisiknya ya sahabat MQ, namun dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, maka itu sebagai bekal kita. Ketika kita punya harta hari ini yang banyak sahabat MQ, yang diberikan oleh Allah SWT, maka agar harta itu dibawa ke akhirat, kita gunakan dalam kebaikan, banyak bersedekah, banyak berwakaf, dan yang lainnya. Amalan yang dibawa, karena kelak hanya amal saja yang bisa menolong kita sahabat MQ di akhirat. Tidak ada keluarga yang bisa menolong, tidak ada siapapun yang bisa menolong kita sahabat MQ, kecuali apa yang kita usahakan di hari ini, dan tentunya dengan terus meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, saatnya saya sapa Anda kembali yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ibu Dewi di Cimahi menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Pertanyaannya masih sama ya sahabat MQ. Ada 4 orang Abdullah yang istimewa tadi disampaikan di kisah-kisah sebelumnya ya sahabat MQ. Dan dijuluki sahabat MQ dengan Al-Abadillah. Nah, ini sahabat MQ karena awal-awalnya namanya ya dengan nama Abdullah. Arti dari Abdullah atau arti nama Abdullah ini apa sahabat MQ? Dijawab oleh Ibu Dewi di Cimahi dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Dewi. Hadir juga sahabat Mariani dari Yogyakarta, terima kasih sudah menyapa. Sahabat Raihan juga sudah menyapa hari ini, hatur nuhun. Untuk jawaban dari teka-teki cerdasnya, kunci jawabannya ya sahabat MQ, insyaallah kita akan buka di akhir kebersamaan. Kali ini kita akan lanjutkan sahabat MQ kebersamaan kita dalam segmen nasyid pilihan. Kami sediakan 5 nasyid dan 3 diantaranya bisa Anda pilihkan, kemudian dikirimkan pilihannya ke 0811-224-1027. Nasyid pertama sahabat MQ yang akan kami putarkan previewnya hari ini, nasyidnya dari Safix dengan judulnya Sesal Tiada Guna. Berikut previewnya untuk Anda.

Silakan dipilihkan sahabat MK Nasyid pertama dari Safix, Sesal Saja Tiada Guna. Kemudian di nomor kedua kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Nah, ini nomor kedua sahabat MG dari Mupla dengan judul Lautan Ampunan. Silahkan bisa Anda pilihkan juga. Kemudian di nomor ketiga sahabat MG, berikut previewnya untuk Anda.

Nah, ini nomor ketiga sahabat MK dari MK Voice, Taubat judulnya, silahkan bisa Anda pilihkan. Dan di nomor keempat sahabat MK, Khobar Cinta dari Mirwana, berikut previewnya untuk Anda.

Komar Cinta Sahabat MK di nomor keempat dari Mirwana, bisa Anda pilihkan juga. Dan terakhir, untuk nasyidnya Sahabat MK, kami putarkan previewnya di nomor kelima.

0: Itu dia sahabat MK 5 preview nasyid di hari ini ya. Yang kelimanya sahabat MK dari Agus Yusuf, Penawar Rindu. Silahkan dipilihkan sahabat MK 5 nasyid di hari ini. 3 diantaranya ya dipilihkan. Sesal Saja Tiada Guna dari Safix, dari Mupla di nomor kedua Lautan Ampunan, Taubat dari MK Voice di nomor ketiga, Khobar Cinta dari Mirwana di nomor keempat, dan kelima Penawar Rindu dari Agus Yusuf. Pilih nasyidnya sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada hari ini. Kami akan kembali sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

Selamat Milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 14 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan sahabat MK kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
2: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, salah satu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang sudah wafat jika diberi kesempatan hidup kembali ke dunia adalah bersedekah. Karena mereka melihat sahabat MG betapa besar pahala dan manfaat bagi timbangan kebaikan di akhirat. Karena sedekah ini ya sahabat MG, tidak hanya dirasakan manfaatnya ketika masih hidup, namun juga sahabat MG menjadi amal jariah. Untuk itu, kita masih ada di dunia ini sahabat MG, Allah beri kesempatan, maka mari kita maksimalkan untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah bersedekah sahabat MG. Kita maksimalkan harta yang Allah berikan untuk berbagi bersama orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Dan semoga sahabat MG, kita hanya berharap ridha Allah ya. Semoga Allah hadirkan ridha Allah dalam kehidupan kita di dunia juga di akhirat.
1: Yang sangat berarti.
0: Sahabat MG, alhamdulillah di segmen sebelumnya sudah kami putarkan preview nasyid untuk hari ini. Ada 5 nasyid ya sahabat MG, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Yang pertama dari Safix, Sesal Saja Tiada Guna. Yang kedua, Lautan Ampunan dari Mupla. Kemudian di nomor ketiga dari MG Voice dengan judulnya Taubat. Di nomor keempat, Khobar Cinta dari Mirwana. Dan di nomor kelima dari Agus Yusuf dengan judulnya Penawar Rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Ada sahabat Mahadi sudah menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian dari Gunung Letik hadir juga ada Kang Pian. Kang Pian menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Insya Allah kita buka ya kunci jawabannya di kebersamaan kali ini. Nasyid di nomor 3, 4, dan 5 dipilihkan oleh Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Jawabannya, nasyidnya begitu ya, nomor 3, 4, dan 5. Kemudian juga ini doanya disampaikan, sehat selalu untuk semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Aminah. Sahabat Yudi dari Padalarang hadir kembali memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Kemudian di Halte Selatan ada Pak Irfan Sugiri memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Doa disampaikan untuk sahabat MG, penyiar MG, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Irfan. Dari Ciwastra hadir Ibu Anggi juga memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3 serta menyampaikan jawaban teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Anggi. Pak Yandi di Buah Batu juga hadir memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahmi disampaikan untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator. Terima kasih atas pengakuan dan hadiahnya di acara Tasyakur Milad ya ke-25 MKFM. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk MKFM. Berkah selalu dan jaya di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yandi sudah hadir dan juga sudah menyampaikan doanya. Untuk Ustaz dan Ustazah, terima kasih banyak untuk ilmunya. Semoga sukses dan berkah. Dan untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Yandi. Dari Buah Batu saya ke Cianjur, ada Umi Zikri memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Salam ukhuwah untuk semuanya dan untuk keluarga juga. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri.
1: Tangan yang kiri.
0: Ibu Ade dari Ranca Ekek, alhamdulillah hadir menyampaikan atensinya juga di hari ini pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahimnya untuk seluruh kru MKFM dan sahabat siar. Selamat bertugas, semoga senantiasa sehat selalu, rezekinya dilimpahkan dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Serta salamnya untuk sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, semoga senantiasa sehat dan istiqomah dalam segala urusan. Semoga urusannya juga di dunia serta di akhirat dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ade. Ibu Ida di Padalarang hari ini juga menyapa dan menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Jawabannya disampaikan betul. Barakallah Ibu Ida. Kira-kira apa yang betul-betul hari ini sahabat AMG? Dari teka-teki cerdas di hari ini berkaitan dengan Abdullah ya. Ada 4 Abdullah yang sudah kita bagikan ya kisahnya sahabat AMG di hari ini. Dan 4 Abdullah tersebut dikenal dengan sebutan Al-Abadilah karena nama mereka sama-sama diawali dengan Abdullah. Pertanyaannya, apa arti dari nama Abdullah? Jawabannya sahabat AMG adalah hamba Allah. Barakallah untuk Anda sahabat AMG yang sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Dan untuk nasyid pilihan hari ini sahabat AMG yang terpilih ada di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 dari Safik, sesal saja tiada guna. Kemudian di nomor 2, lautan ampunan dari Mupla. Dan di nomor 3, MK Voice sahabat AMG dengan judulnya Taubat. Alhamdulillah sahabat AMG, terima kasih sudah membersami kami dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat AMG, menuntaskan amanah-amanah ya di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan. Sahabat Siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih

0: Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MK Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ki, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Ya alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Dede Hidayat dari Bandung, dari Magdis Mahad Al-Quran Dirasah Islamiyah. Sahabat MK, insyaAllah satu jam ke depan akan menemani ruang dengar sahabat MK dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MB, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 80 sampai ayat 83 ya, dengan menerapkan makom bayati. Bagi sahabat MK yang sudah bergabung, selamat bergabung, dan juga yang belum masih bergabung silahkan untuk bergabung. Kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 80 sampai 83. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menerapkan maqom bayati. Dan bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya, sahabat MK silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita ke ayat 80 di surah An-Nisa, tentunya kita akan memurojaah pola makom bayatinya dulu ya, Masya Allah. Yaitu dengan pola naik, datar, miring, naik. Yaitu nada mina, nada naik, datar, miring, naik. Dengan kode kol polanya, yaitu nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, nada yang pertama naik lagi ya. Jadi naik, datar, miring, naik.

Bisa dulu, bisa bilang belum berani untuk menempelkan atau mempraktekkan di ayat, bisa misalkan hanya di kalimat hamdalah.

لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Baik juga sama pokok ayat ini. Baik, kita tanya. Untuk istiadah dan basmalah, kita menerapkan naik turun, ya. Keadaannya naik dan basmalahnya turun.

جادو وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءكم أمر

أمضي منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

0: Baik, alhamdulillah. Nah, itu penerapan mafhum bayati di surah An-Nisa ayat 80 sampai ayat 83 ya. Nah, silakan bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Untuk menyampaikan atensinya, tilawahnya tentunya silakan sahabat MQ untuk berhati-hati ketika bertilawahnya, jangan lupa tajwidnya, terutama tahsinnya, madnya dua harokat, empat harokat, mau itu gunahnya, mau ilum bigunah atau ikhfa ikhlabnya, dimaksimalkan agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk lebih baik dalam bertilawah Al-Quran. Sekali lagi bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sahabat MG, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: MG, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran

0: ke Bank Mandiri. 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 80 sampai 83 dan menerapkan Maqom Bayyati. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik sahabat MQ, tadi kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 80 sampai 83 ya, dengan menerapkan Maqom Bayyati. Yang tadi kita terapkan salah satunya yaitu dengan pola nada mina naik, datar miring naik. Nah, selain nada mina juga ada yang biasa kita terapkan yaitu megidatur ya, memekik datar tinggi turun ya, memekik memekik tinggi datar turun. Nah, empat tangga nada lagi. Jadi selain naik, datar miring naik, ada memekik tinggi datar turun. Nah ya, itu nada memekik, nada yang ketujuh, pola kodenya yang ketujuh, tinggi yang keempat, datar tadi yang kedua, turun nada yang ketiga. Nah ya, kita coba terapkan juga. Nah, untuk polanya kita dari pola nada mina yang tadi.

Nah, di sini turunnya sudah dapat ya. Kalau tadi nadanya belum belum dapat nada yang turunnya. Nah, kalau disambung dengan megidatur tentunya dapat nada turunnya. Nah, nanti kita terapkan, dan sebelum kita melanjutkan ke megidatur, memekik tinggi, datar, turun, kita akan simak atensi yang masuk dulu. Di sini ada Ibu Untin dari Cianjur. Nah, kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Untin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Buntin di Cianjur, umur 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuti irrusul apakad atau Allah. Wa man tawalla pama arsalnaka alaihim hafidho. Wa yakuluna ta'ad. Faida baru jumin. Indaka bayina tata ipatumin hum ghairalladhi takul wallahu yaktubu mayubaituna fa'arid anuhum wa tawakkal Allah. Wa kafa billahi wakila. Apala yatadabbarul Qur'an.

0: Bismillah. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ini Pak Ustaz. Setiap sawe ngawas segini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Entin dari Cianjur ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Entin sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 80-83 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat terus Ibu Entin untuk tilawahnya, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk mencari ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga istiqomah terus bertilawahnya, dan ada catatan-catatan seperti di ayat 81 tadi, wa yaquluna ta'ah ya, ketika berhenti di situ maka ta'nya di situ disukunkan atau disukunkannya, jadi yang dibaca ha-nya. Nah, itu berhentinya di ta marbutoh yang disebutkan Pak ta marbutoh, maka berhentinya di situ, wa yaquluna ta'ah ya, disukunkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Entin dari Cianjur ya, barakallahu fiik. Terima kasih sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Nah, bagi sahabat MQ yang lainnya, silahkan yang ingin mengirimkan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, sambil menunggu atensi yang masuk lagi, tentunya kita lanjutkan. Tadi kita membahas selain nada mina, pola bayati itu, yang pertama ada nada mina naik, datar miring naik ya, yang sudah tadi kita praktekkan. Dan ada megidatur tadi. Nah, megidatur ini memekik tinggi, datar turun ya. Memekik tadi polanya nada yang ketujuh, tinggi nada yang keempat, datar balik lagi tadi nada yang kedua, di nada mina juga ada, dan turun ini ada nada yang ketiga ya. Nah, kita praktekkan lagi.

Bagaimana cara menerapkannya? Nah, coba ya kita terapkan dari ayat 80 nanti megidaturnya dapatnya di mana? Di ayat 80-nya tentunya kita menerapkan nada mina yang tadi. Yang nada yang pertama naik. Nah, yang itu dulu. May yuti'ir rasul faqad ata'ah.

tebu. Nah, di nada mina itu sampai di situ, ke naik lagi ya, naik datar miring naik. Nah, sekarang baru menerapkan yang megidaturnya. Fa'idha baraju min indika. Mohon maaf. Wallahu yaktubu ma yubaytun. Ya, lanjutan yang telah tinggi, memetik, tinggi, datar, turun.

0: turunnya itu sampai di situ kalau kita mengejar yang Megidatur ya, ada datarnya. Tapi di, tadi juga di akhir ayat yang 81 itu bisa diturunkan sebenarnya, berarti tanpa yang datar ya. Wa kafa billahi wakila. Baik ya, kita bahas lagi nanti. Dan sekarang kita menyimak atensi yang masuk dulu ya. Nah, itu di Bayati Megidatur cara penerapannya. Baik, sahabat MK, atensi yang masuk selanjutnya di sini ada Ibu Ida dari Padalarang, Padalarang ya. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida dari Padalarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore. Tilawah Quran surat An-Nisa ayat 80 sampai 83 dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

Wallahu yaktubu ma yubaitun. Fa'arid.

0: لَعَلِمَةٌ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Sadaqallahul Azim. Di antas reaction ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, lagi
1: salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang ya, insyaallah alhamdulillah cukup baik ya, tahsinnya, makom bayatinya juga sudah menerapkan pola yang sudah ditentukan, insyaallah alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 70 sampai 73. Baik, alhamdulillah, mohon maaf 80 sampai 83. Baik, alhamdulillah sahabat MK, selanjutnya setelah Ibu Ida di sini ada Ibu Munawaroh dari Cileunyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh, Uskupat Cileunyi 68 tahun. Ustaz mau ikut belajar.

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

0: ونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. Ustaz mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bersama di sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MP yang sudah bergabung juga. Dan untuk melanjutkannya, sepertinya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas berikut.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MUTMQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MGI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MGI, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 80-83 dengan menerapkan Maqom Bayati. Bagi sahabat MGI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MGI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MGI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MGI sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MGI, kita simak lagi tilawah atensi yang masuk dari sahabat-sahabat MGFM yang sudah mengirimkan atensi di sore hari ini. Selanjutnya, setelah Ibu Munawaroh, di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore tilawah sore Al-Quran Maqomat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمه ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru sampai rumah habis kegiatan di Eko Pesantren 2.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Parila sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini ya. Baru kegiatan sudah bisa bergabung lagi bertilawah di sore hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah bagus tahsinnya, bayatinya juga. Nah ya, tinggal kita mempertahankan istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parila, barakallahu fiik. Selanjutnya sahabat MK, kita simak dari saudara Mahadi dari Cimenyan. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari saudara Mahadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Akan menggunakan makom bayati dalam bertilawah Quran Surah An-Nisa ayat ke-80 hingga 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsal naka alaihim hafizu. Ayakuluna ta'atun fa'idha barazu min indika bay yata ta'ifatun minhum wairalladhi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'arid anhum matawakkal alallah. Wa kafa billahi wakila. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي minhum ta'alimahul hadina yastambitunahu minhum walawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'atumu syaitona illa qalila. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mahadi sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sahabat MG. Nah, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, bisa menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFN di 0811-224-1027. Baik sahabat MK, kita murojaah lagi, yaitu di Surah An-Nisa ayat 80 sampai 83 ya.

منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعلم.

وكيلا أفلا يتدبرون القرآن.

0: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Ya, itu penerapan makom layati di surah An-Nisa ayat 80 sampai 83 ya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, waktu tidak terasa 1 jam sudah kita lewati bersama dalam program Inspirasi Quran Makromat. Sahabat MK, terima kasih bagi sahabat MK yang sudah bisa bergabung dan juga berinteraksi di sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Makomat. Sahabat MK, saya Dedi Hidayat, mohon pamit, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik. Shadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya. Setelah kita seharian menjalankan amanah-amanah terbaiknya sahabat MK, ataupun Anda tadi yang sudah mengikuti acara Milad MKFM di Eko Pesantren 2, ini bagaimana boleh membagikan kesannya ya, keceriaannya di sore hari ini, boleh berbagi juga kepada sahabat MK yang lainnya. Mudah-mudahan sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada, kita semua selalu diberikan kesehatan ya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa beramal soleh, memperbanyak ibadah sahabat MK, memperbanyak amal, sehingga kita mempunyai bekal untuk di akhirat kelak. Dan mungkin bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Dan mungkin bagi Anda yang sedang melewati jalur Jalan Cihanjuang, kemudian jalur Jalan Amir Mahmud Cimahi, ataupun juga arah sebaliknya, ini sedang ada perbaikan jalan ya, di dua tempat, yaitu di Pemkot Cimahi, kemudian di Jalan Gatsu Gatot Subroto, yang juga sama-sama sedang melakukan pembangunan jalan sahabat MK. Diharapkan berhati-hati karena ini akan terjadi penumpukan kendaraan. Dan ya, hindari juga sahabat MK yang berpotensi melewati jalur kemacetan tersebut sahabat MK. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Zaini Fauzi, bisa kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di program Inspirasi Soleh dalam Berita Dunia Islam di hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Yang alhamdulillah juga bertepatan di tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di sore hari ini sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam, kami telah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK di sore hari ini pun saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah hadir di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana sahabat Syifa kabarnya di sore hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Syifa. Alhamdulillah. Karena Masya Allah ya, di hari ini, tadi dari pagi hingga siang, MKFM melaksanakan acara milad yang ke-25 tahun ya sahabat Syifa, bersama pendengar yang lain juga ya.
1: Alhamdulillah bisa bersilaturahmi langsung ya sahabat MK, dengan sahabat MK yang biasanya hanya tahu namanya saja biasanya di udara ya sahabat Zaini, Masya Allah. Ya,
0: alhamdulillah. Dan silakan sahabat MK berbagi juga, sambil nanti juga kami siapkan ya sahabat Syifa, 3 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih juga berbagi atensi kebersamaan di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Saudi bantu operator global lakukan diversifikasi paket umroh.
1: Ya sahabat MK, kita ketahui bahwasannya ada lebih dari 70 entitas biro perjalanan umroh yang mewakili lebih dari 3 juta jamaah di seluruh dunia untuk mengikuti tur di Mekah Dan hal tersebut ini juga untuk memperluas pengalaman sejarah serta budaya dalam paket umroh internasional. Menanggapi hal tersebut, Komisi Kerajaan untuk Kota Mekah dan Tempat-Tempat Suci akhirnya bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelenggarakan tur pengenalan tersebut. Ini nantinya akan masuk ke dalam diversifikasi paket umroh yang disediakan oleh pihak kerajaan, sahabat MK, yang mencakup kunjungan kepada 4 destinasi. Ini menjadi sebuah inovasi terbaru bagi perjalanan umroh ke depannya.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Saudi bantu operator global lakukan diversifikasi paket umroh. Kemudian di pilihan nomor 2, Aliansi Ulama, Kiai dan Habaib serukan jaga ketertiban dan dukung RUU perampasan aset.
1: Sebuah mobilisasi aksi massa, sahabat MK, yang belakangan ini semakin menjadi sorotan di Indonesia. Salah satunya akan diselenggarakan pada esok hari, 27 Agustus 2026. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan juga tokoh Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan rencana aksi massa besar tersebut. Dalam pernyataannya, para tokoh menyatakan dukungan terhadap penyelesaian proses legislasi, khususnya rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset hasil korupsi, yang mana keberadaan regulasi tersebut dianggap penting, akan tetapi juga menjadi catatan terkait dengan aksi massa yang diharapkan tetap menjaga ketertiban, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Aliansi Ulama, Kiai dan Habaib serukan jaga ketertiban dan dukung RUU perampasan aset. Di pilihan nomor 3, sahabat MK, Muhammadiyah resmi masuk bagian Dewan Muslim Inggris.
1: Salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, sahabat MK, yakni Muhammadiyah, resmi membuka cabangnya di wilayah Inggris Raya. Disampaikan langsung oleh Sekjen Dewan Muslim Inggris yang menyebutkan bahwasannya masuknya organisasi Islam Muhammadiyah ke lingkungan mancanegara ke dalam keanggotaan Muslim Council Britain ini mengaku bahwasannya menjadi sebuah momentum penting karena organisasi tersebut tidak hanya membangun sekolah ataupun rumah sakit, tapi juga membangun peradaban manusia yang diharapkan bisa terbawa juga di kalangan Muslim Inggris, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Muhammadiyah resmi masuk bagian Dewan Muslim Inggris. Di pilihan nomor 4, sahabat MK, waspada rekrutmen Israel untuk warga negara Indonesia.
1: Sebuah inisiasi program bernama Israel Indonesia Futures 2027, sahabat MK, yang disampaikan ini membuka pendaftarannya menyasar warga Indonesia untuk bisa mengikuti kegiatan profesional, khususnya pelatihan kepemimpinan di berbagai bidang. Program tersebut menuai sorotan berkaitan dengan rekrutmen yang kemudiannya ini akan dipekerjakan oleh pemerintah penjajah Israel, sahabat MK. Sejumlah pihak menilai dibukanya pendaftaran volunteer tersebut, ya, ini disebutkan menjadi salah satu cara pihak Zionis untuk melakukan normalisasi dengan pihak Indonesia.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4.
1: Menilai dibukanya pendaftaran volunteer tersebut, ya, ini disebutkan menjadi salah satu cara pihak Zionis untuk melakukan normalisasi dengan pihak Indonesia.

0: disampaikan sahabat MK, negara tetangga kita yakni Singapura diketahui mengeluarkan sebuah aturan berkaitan dengan khutbah Jumat, di mana aturan tersebut ini disampaikan berkaitan karena kondisi cuaca negara tersebut. Suhu udara yang tinggi menyebabkan hawa panas di Singapura mendorong otoritas setempat memberlakukan pemangkasan durasi khutbah Jumat di masjid-masjid seluruh negara tersebut.
1: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Singapura pangkas durasi khutbah Jumat. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MK, Mukhtamar NU gunakan kartu chip cegah manipulasi peserta.
0: Euforia yang hadir dari organisasi, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam yakni Nahdlatul Ulama sahabat MK, yang akan melaksanakan muktamar ke-35 kali ini benar-benar memfokuskan pada sistem pengamanan yang cukup ketat. Salah satunya adalah terkait dengan sistem digital berbasis chip untuk mengatur akses selama kegiatan dan juga dilengkapi dengan pantauan kamera yang cukup memadai sahabat MK untuk keberlangsungan muktamar tersebut.
1: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Muktamar NU gunakan kartu chip cegah manipulasi peserta. Itu tadi sahabat MK, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih. Silakan bisa Anda langsung sampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Syifa, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Saudi bantu operator global lakukan dispersifikasi paket umroh.
0: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada aliansi ulama, kiai dan habaib yang serukan jaga ketertiban dan dukung RUU perampasan aset.
1: Kemudian di pilihan nomor 3, Muhammadiyah resmi masuk bagian Dewan Muslim Inggris.
0: Di pilihan berita selanjutnya, kali ini waspada adanya rekrutmen Israel untuk warga negara Indonesia.
1: Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, Singapura pangkas durasi khutbah Jumat.
0: Dan di pilihan berita terakhir, kali ini kabar tentang muktamar NU yang gunakan kartu chip cegah manipulasi peserta. Anda bisa simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
1: Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali dan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan

Romo Merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di segmen pertama sahabat MK, kami telah hadirkan juga 6 pilihan berita dunia Islam. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini, kami akan kembali preview ya sahabat Syifa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam. Jadi silakan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Arab Saudi bantu operator global lakukan diversifikasi paket umroh.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MK, ada aliansi ulama, kiai dan juga habaib serukan jaga ketertiban dan dukung RUU perampasan aset.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, Muhammadiyah resmi masuk bagian Dewan Muslim Inggris.
1: Pilihan berikutnya di nomor 4 kali ini ada waspada rekrutmen Israel untuk warga negara Indonesia.
0: Di pilihan nomor 5, Singapura pangkas durasi khutbah Jumat.
1: Dan di pilihan berita terakhir sahabat MK, Muktamar NU gunakan kartu chip cegah manipulasi peserta.
0: Silakan langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam sahabat MK yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Yang pertama, ada Ibu Juwita dari Cimineraya menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Denny dari Kebon Kedang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 5. Ada Eyang Kembar dari Prambanan, ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga 4. Ada sahabat Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga 5. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga 4. Ada sahabat Teh Naya dari Kebon Gedang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 5. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3. Ini alhamdulillah baru sampai rumah jam 4 sore tadi ya. Masya Allah, untuk mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru MKFM atas tasyakur milad MKFM yang ke-25. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Ibu Parilah juga menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga 4. Kemudian ada sahabat Yudi dari Padalarang menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga 5. Ada Umi Zikri dari Cipayem Cianjur menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Kemudian ada Pak Yandi dari Buah Batu menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga 4. Ibu Aai dari Gerlong ini ya menyampaikan kualitas ataupun siaran MKFM di sore hari ini. Alhamdulillah tadi sempat mati sejenak ya Bu Ai. Dan sekarang alhamdulillah sudah kembali menyala lagi Bu Ai. Tadi ada sedikit kendala dari pemancarnya. Selanjutnya ada sahabat Elpa Umar dari Rancabanyar menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK, ada sahabat kita Pajajang Koswara dari Panumbangan Ciamis menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 5 suara, di pilihan kedua ada 10 suara, di pilihan ketiga juga ada 10 suara, di pilihan nomor 4 ada 4 suara, di pilihan nomor 5 1 suara, kemudian di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis, kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas. Ada sahabat Ibu Utik dari Jogja, kemudian ada Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Neden Hasanah dari Batu Jajar, Ibu Juwita dari Cimini Raya, kemudian Ibu Ida di Padalarang. Ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Baik, bagaimana sahabat Syifa, nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini?
1: Ya, baik sahabat Zaini dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 3, disusul dengan nomor 2 dan nomor 4. Insyaallah nomor 2, 3 dan 4 sahabat MK akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Mulai dari adanya seruan suara dari Aliansi Ulama Kiai dan Habaib untuk menjaga ketertiban dan dukungan RUU perampasan aset terhadap aksi esok hari. Kemudian juga kabar dari Muhammadiyah yang resmi masuk bagian dari Dewan Muslim Inggris. Juga kabar terkait dengan waspada adanya rekrutmen Zionis Israel untuk warga negara Indonesia. Insya Allah sesaat lagi akan kami hadirkan berita dunia Islamnya.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 yang juga bertepatan di hari ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan tokoh di Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait adanya rencana mobilisasi aksi massa di sejumlah pusat kegiatan masyarakat pada hari esok 27 Agustus 2026. Diwartakan Ar-Rahmah, pernyataan tersebut memuat seruan untuk menjaga ketertiban sekaligus mendukung penyelesaian RUU perampasan aset hasil korupsi. Pihak aliansi menilai keberadaan regulasi tersebut dianggap penting untuk membangun ekosistem kehidupan bernegara yang bersih dari korupsi. Mereka juga menghimbau agar umat Islam tidak terlibat dalam aksi massa yang berpotensi berkembang menjadi tindakan anarkis ditunggangi kelompok tertentu serta menimbulkan instabilitas dan kekacauan. Sejumlah tokoh yang tercantum dalam pernyataan tersebut menyebutkan bahwasannya menekankan 3 sikap utama, yakni mendukung penyelesaian RUU perampasan aset, menghindari aksi massal yang berpotensi anarkis, serta menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat selama aksi berlangsung. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, pemimpin ataupun pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah alias PCIM Britania Raya dan Irlandia resmi menjadi bagian dari keanggotaan Muslim Council of Britain alias MCB. Mengutip laman Republika, pengukuhan PCIM tersebut berlangsung pada 2026 hingga periode 2028, sekaligus penyerahan sertifikat keanggotaan MCB yang berlangsung pada Agustus ini. Disampaikan oleh Sekjen Muslim Council of Britain yang menyambut baik kehadiran Muhammadiyah dan mengatakan dirinya telah mengenal organisasi tersebut sejak kecil. Ia menilai Muhammadiyah memiliki kontribusi penting dalam dakwah dan persatuan umat Islam karena kiprahnya tidak hanya membangun sekolah dan rumah sakit, tetapi juga membangun manusia. Ia pun berharap kontribusi Muhammadiyah di Britania Raya dan Irlandia akan segera menunjukkan keterbukaan organisasi tersebut untuk berperan dalam pembangunan peradaban Muslim global. Keanggotaan salah satu organisasi Muslim terbesar di Indonesia diharapkan membuka ruang bagi organisasi tersebut untuk menjalankan program kolaboratif, memperkuat komunitas Muslim Indonesia, serta berkontribusi dalam kemajuan dan pembangunan bersama masyarakat global. Berita terakhir, sahabat MK, sebuah lembaga bernama Israel Asia Center di Tel Aviv mempublikasikan sebuah program bernama Israel Indonesia Future 2027 yang secara terbuka menawarkan kerjasama dan perekrutan sejumlah kalangan dari Indonesia. Mengutip laman Republika, informasi tersebut perlu diwaspadai karena disebut melibatkan pemimpin baru maupun tokoh yang telah mapan dari berbagai bidang dengan tujuan membangun hubungan dan masa depan antara Zionis Israel serta Indonesia. Di keterangannya disebutkan sebagai bagian dari kampanye untuk memperluas penerimaan terhadap entitas Israel di negara-negara yang selama ini belum menjalin hubungan diplomatik. Laman tersebut juga menyebut bahwasannya Indonesia dan Arab Saudi masih menjadi dua negara mayoritas Muslim yang menjadi target normalisasi. Akan tetapi informasi mengenai program tersebut merupakan klaim dari pihak penyelenggara dan tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan kebijakan diplomatik di Indonesia. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini sahabat MQ, kami akan bahas ya sahabat Shiva terkait waspada rekrutmen Israel untuk warga Indonesia. Sahabat MQ, Israel mulai promosi terbuka jalinan kerjasama dengan Indonesia melalui lembaga Zionisme. Di Tel Aviv Israel Asia Center, Israel mempublikasi program kerjasama Israel-Indonesia Future 2027. Program tersebut sahabat MQ untuk merekrut sejumlah kalangan berbagai bidang ya sahabat Shiva dari Indonesia dalam upaya membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
1: Disampaikan di laman tersebut sahabat MQ bahwasannya program Israel Indonesia Future ini nantinya akan melibatkan para pemimpin baru maupun yang sudah mapan untuk membangun jembatan dan juga untuk membangun masa depan hubungan yang kemudian ini kalau kita ketahui di Indonesia tidak ada hubungan diplomatik sebetulnya ya sahabat Zaini.
0: Betul.
1: Ini yang kemudian perlu diwaspadai karena perekrutan tersebut ini masih terbuka panjang dan ini menjadi sebuah momentum ataupun juga menjadi sebuah alarm sahabat MQ karena ini membuka hubungan berarti diantaranya tentu akan menjadi pergerakan juga ya sahabat Zaini juga sahabat MQ agar masyarakat Indonesia tetap waspada terhadap aksi-aksi tersebut sahabat MQ karena disampaikan dalam penjelasan portal tersebut juga diberitahukan ya bahwasannya kelanjutan kampanye untuk menerima Israel ini terus dilakukan sebuah kampanye untuk menormalisasi khususnya bagi negara-negara yang selama ini menolak pendirian ataupun mengakui entitas Zionis di tanah penjajahan Palestina, sahabat MQ. Karena ada sebuah kampanye juga ya yang sudah dilakukan oleh pihak penjajah sejak bertahun-tahun lamanya. Ini bagian dari Abraham Accord, sahabat MQ, yang mana perjanjian Abraham itu sudah digagas sejak 2020 lalu oleh pihak Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Yang ini kemudian juga saat itu dikritik keras oleh berbagai negara Muslim di dunia, sahabat MQ.
0: Iya, sahabat MQ, dalam perjanjian Abraham itu sejumlah negara di kawasan Timur Tengah ini berbasis Islam yang selama ini tak mengakui adanya Israel ya, sahabat Shiva, sepakat memberikan pengakuan. Negara-negara awal yang menekan Abraham Accord ini dan akhirnya mengakui negara ilegal Zionis Israel dan diantaranya ini Uni Emirat Arab dan Bahrain ya, menyusul kemudian Maroko dan Sudan pada tahun 2021 ya sahabat Shiva.
1: Ya, sebelumnya negara-negara tersebut sepakat dalam perjanjian Abraham tersebut bahwasannya Zionis ini ternyata dinilai berhasil membuat tunduk negara-negara berbasis masyarakat Islam lainnya untuk saling membuka kantor diplomatik seperti halnya di Mesir, Yordania, dan juga Turki, menyusul kemudian normalisasi diplomatik dengan Kazakhstan, Uzbekistan, sahabat MQ, Turkmenistan, Tajikistan, dan juga negara-negara hingga ke Afrika dan negara lainnya. Namun penguatan atas pengakuan Zionis Israel tersebut ini belum sepenuhnya berhasil karena masih ada dua negara utama masyarakat Muslim yang hingga kini dalam target normalisasi tapi belum tercapai, utamanya Arab Saudi dan juga Indonesia, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat MQ dan juga sahabat Shiva, pada September 2023 Israel ini melalui AS membujuk Arab Saudi mendatangani Abraham Accord ini ya sahabat Shiva dan mulai hubungan diplomatik. Bagi Israel ini berhasil normalisasi dengan Arab Saudi bakal berdampak pada keterbukaan Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian Abraham tersebut ya sahabat Shiva.
1: Ya, ini yang kemudian perlu diwaspadai sahabat MQ karena setelah peristiwa 7 Oktober 2023 ini merupakan upaya langsung yang kemudian kita ketahui bersama membuka mata dunia ya, tidak hanya kemudian semakin menguatkan posisi Indonesia untuk menentang penjajahan yang masih terus terjadi. Akan tetapi ini menurut Zionis Israel dengan ada sinyal kuat dari Arab Saudi untuk mulai membicarakan Abraham Accord tersebut, ini ternyata menjadi sebuah warning sahabat MQ terkait dengan pergerakan masyarakat di dunia untuk kemudian terus memberikan tekanan kepada Zionis Israel karena kalau hadir pengakuan ini artinya tekanannya pun tidak akan semakin kuat ya sahabat Zaini.
0: Iya betul sahabat Shiva. Ini akan tetapi sahabat MQ, menurut Israel ada sinyal kuat dari Arab Saudi untuk mulai membicarakan Abraham Accord ini Sedangkan di Jakarta, Israel meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga ini memberikan sinyal yang kuat untuk jalinan kerjasama ya sahabat Syifa.
1: Nah ini yang kemudian perlu kita kawal bersama ya sahabat Zeni, juga sahabat MK, karena ini sudah ada tanda-tanda yang kemudian secara terbuka ya mengadakan rekrutmen program Israel Indonesia Future 2027 yang kalau disampaikan sebetulnya bukan barang baru sahabat MK, karena pihak penjajah di Tel Aviv ini memang sejak lama berusaha keras untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama yang menjadi target normalisasi. Karena hingga sekarang secara diplomatik resminya kita memang tidak mengakui ya sahabat Zedi dan juga sahabat MK. Maka dengan hadirnya program kerjasama ataupun juga merekrut, menargetkan masyarakat Indonesia, ini menjadi sebuah alarm lagi ya. Bahkan ketika disampaikan, ini sempat terjadi juga ada beberapa tokoh yang kemudian berkunjung ke tanah jajahan di Zionis Israel di Tel Aviv, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat Syifa. Ya, dikatakan juga sahabat MK dalam program tersebut, Israel meyakini pun selama ini sebetulnya sudah ada interaksi antara individu ya, sahabat Syifa, antara warga Indonesia yang berusaha menciptakan perubahan yang bermanfaat dengan Zionis Israel ini.
1: Ya kan, tetapi inisiatif pertemuan itu juga untuk menjawab tantangan ya sahabat Zeni. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kalau memang ingin bekerja sama dengan Indonesia, maka mereka harus pergi dari Palestina, dari tanah jajahan tersebut ya. Ini kemudian menunjukkan betapa kuatnya posisi Indonesia, juga masyarakat-masyarakatnya, untuk terus memberikan tekanan kepada pihak penjajah agar bisa segera hengkang ataupun membebaskan, memerdekakan Palestina, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, mari kita terus kawal ya, sahabat Syifa. Ini jangan sampai terjadi ya, sahabat Syifa, karena ini juga adalah satu usulan kita. Iya, sahabat Syifa, terus promosikan sahabat MK, terus kampanyekan tentang Palestina di media sosial kita ya, sahabat Syifa, agar isi dari handphone kita ini berita-berita tentang Palestina ya sahabat Syifa.
1: Betul.
0: Ya itu tadi sahabat MK, berita maupun juga informasi di akhir kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MK. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya tidak sempat tersapa di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Pauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: tiba.
1: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
0: Ya Quran, alaika salam.
1: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
3: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
3: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmu ats-tsaqib.
3: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
3: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
3: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliqa min ma'in dafiq.
3: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min baini sulbi wat-taraib.
3: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
2: Innahu ala raj'ihi laqadir.
3: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
2: Yawma tubalas sarair.
3: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
2: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
3: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
2: Was-samaa'i dzatir raj'.
3: Demi langit yang mengandung hujan.
2: Wal-ardhi dzatis sad'.
3: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
2: Innahu laqaulun fasl.
3: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
2: Wa ma huwa bil hazl.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
2: Innahum yakiduna kaida.
3: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
2: Wa akidu kaida.
3: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
2: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
3: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
4: Sadaqallahul azim.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffan.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifdhan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura wa lahum 'adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: لازب.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: dahulu datang kepada kami dari kanan.
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak. Bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wahum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.

0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.

0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya, aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin."
0: Yang berkata, "Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?"

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un.
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qalatallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalil 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
0: Kemudian, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ
0: مُدْبِرِينَ Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: Kemudian dia Ibrahim

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasmi dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu 26 Agustus 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dialog kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sebutan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99.

0: Sadaqa Allahul Azim. Alhamdulillah, sahabat MK, itulah tadi bacaan Quran kita, tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98 sampai 99. Sahabat MK, selanjutnya sebelum kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk
1: sahabat MK. Apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Terima kasih sahabat MT, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Ilahi. Sahabat MT, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Ilahi. Sahabat MT, kita akan menyimak sahabat MT yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di sesi yang pertama. Ada Ibu Nenden dari Batu Jajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim.

0: ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Baik sahabat MK, sedikit saja perbaikannya. Ada di kata fa'idha qura'tal qur'ana fasta'idna. Perbaikan di huruf sinnya, di sana perlu perbaikannya di kejelasan di huruf sin. Tidak fasta'id, tapi fasta'id. Nah, jelas ya pengucapannya huruf sin. Setelah itu baru pindah huruf ta-nya, fasta. Jadi enggak fasta'id, fasta'id. Jadi fasta'id billah. Nah, seperti itu. Agar apa? Setiap huruf tersampaikan hak dan mustahaknya, agar tidak terlalu buru-buru ke huruf selanjutnya. Karena di sini sini agak jelas fasta'id billah, begitu juga dengan dzal id, fasta'id, jelas kedengarannya. Jadi tidak bisa setengah-setengah fasta'id billah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, itu saja untuk Ibu Nenek dari Batu Jajar. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Utik dari Jogja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha khara' tu faida qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalun sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Ja yang telah menyampaikan tulangannya bersama kami di Al-Quran Surah ayat 98-99. Sahabat MC, di sini ada sedikit perbaikan. Ada di kata faiza, nah huruf dalnya maafkannya di ujung lidah ditempelkan pada ujung gigi seri atas. Za, zi, du. Nah, ada di kata pertama faiza, kemudian ada di kata di ayat ke 99 juga ada huruf dal di sana. Alalazina, lazina, enggak lazina tapi laziza, zi, du. Sekali lagi, makhrajnya atau tempat keluar huruf za itu berada di ujung lidah, ditempelkan pada ujung gigi seri atas. Za, zi, du. Nah, untuk selanjutnya di sini ada di kata qara, fa iza qara tal qur'ana, qara tal. Nah, setiap lam alif lam di sini kan sukun, qara Al-Qur'an, tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena di sana tidak ada gunnah juga di sana, tidak digunakan ya. Fa iza qara'tal Qur'an, langsung ke huruf selanjutnya, huruf qaf. Kenapa? Karena di sana tidak ada mad ya. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Itu juga catatan untuk musik. Setiap yang dibaca innahu, cukup dua huruf saja, laisa lahu, nah, sultan. 2 harokat. Nah, setiap mat yang isinya ada 2 harokat itu jangan dilebihkan menjadi lebih harokat. Tetap konsisten di 2 harokat. Ala, contohnya gini. Ala alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Misalnya setiap huruf ya itu konsisten di 2 harokat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Utik dari Jogja yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Alhamdulillah, sambil ini kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Ibu Telis dari Sindang Kerta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu Telis di Sindang Kerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'u

Innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu

0: Assalamualaikum. Sadaqallahul adzim. Tenun Ustaz. Bukan koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Telis dari Sindangkerta yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Sahabat MK di sini sedikit perbaikan ada di matkominya tadi ya.

0: yamanuna. Dikata alladzina, di dal berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun, maka panjangnya dua harokat. Alalladzina, dzina, ah sebentar. Alalladzina amanu, itu di ayat 99. Kemudian tadi kan dia Bu Telis membacanya sampai ayat 100 ya, tapi sahabat MK di sana aja ada kata alalladzina lagi. Innama sultanuhu 'alalladzina yatawallawnahu. Ha, 'alalladzina, setiap kata alladzina di sana ada ya sukun, maka sebelum ya sukun tersebut ada huruf berharokat kasroh, maka dipanjangin dua harokat. 'Alalladzina, tidak 'alalladzina tapi ladzina. Ha, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Telis yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Nenek Salman dari Ujung Berung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 98 dan 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Haturuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Nenek Salman dari Ujung Berung yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Sahabat MGI, alhamdulillah di sini kita sedikit perbaikan ya, di ayat 98-99 tadi dibacakan oleh Nenek Salman. Ada di kata fasta'iz bil 'ain, ya di sana untuk a sendiri huruf 'ain, makhrajnya atau tempat keluarnya di wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Fasta'iz, jadi tiga fasta'iz, tapi fasta'iz, nah di sana 'ain ya a, 'ain, au, nah harus sempurna pengucapannya. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, huruf ain ya. Innalahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, ala 'alal ladzi ain a ain u, juga perbaikan di sana. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Nenek Salman yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Alhamdulillah, demikian sahabat MK, kita sudah menyimak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kami akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MG, malam hari ini kita akan kembali lanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Sahabat MG, kita akan menyimak sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya. Di sesi yang kedua ada Ibu Neni dari Margahayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Neni di Margahayu, Yosua 48 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul azim. Di antos koreksi na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Neni dari Margahayu yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 98 sampai 99. Nah, alhamdulillah di sini secara bacaan itu sudah bagus ya. Makhrajul hurufnya juga sudah bagus, tinggal perlu kehati-hatian saat membacanya ya. Tadi untuk di sadaqallahnya, sadaqallahul azim, harusnya huruf bo, bukan huruf zal, tadi menggunakan huruf zal. Azim, harusnya azim, seperti itu. Nah, di ayat ini tadi sudah membacanya dengan sangat baik, kemudian penuh dengan hati-hati. Perlu perbaikan sedikit saja di kata laisa lahu sultanun, jadi bukan sultanun, jadi sinnya ini tidak ditebalkan sahabat, karena dia merupakan huruf yang memiliki sifat istifal. Sa si su, innahu laisa lahu sultanun, sul bukan sul, sul tapi sul, dia tipis, huruf sinnya tipis karena bukan merupakan huruf istimewa, tapi huruf istifalnya memiliki sifat istifal, di sini ditipiskan saat membacanya. Nah, kenapa di sini mudah terkecoh? Karena di setelahnya ada huruf to, memang huruf to-nya tebal, tapi huruf sinnya ditipiskan. Innala innahu laisa lahu sultanun, sultanun. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu fi kepada Ibu Neni dari Margahayu, semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Bunda Halimah dari Cipinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipinang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Halimah dari Cipendeng telah membacakan Quran surah An-Nahl ayat 98 sampai 99. Secara bacaan keseluruhannya sudah baik ya, tinggal ada perbaikan sedikit saja di ainnya, huruf ainnya ya. Alalladzina amanu wa ala ainnya. Termasuk tadi di ayat 99 tadi juga sama ya, ain juga di 98 di sana ada fasta'iz billah. Nah, ainnya juga diperbaiki sedikit lagi penekanan di huruf ain, karena memang huruf ain ini makhrajnya dari wasatul halq, tengah-tengah tenggorokan. Fasta'iz a'i a'u. Kemudian tadi di sadaqallahul azim, ain juga di sana di sadaqallah itu perlu diperbaiki juga. Nah, khusus di huruf ainnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bunda Halimah dari Cipinda yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 sampai 99. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Yuyun dari Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuyun di kota Bandung. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 98 sampai 99. Alhamdulillah di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata fa idza qara'ta al-qur'ana fas. Nah, di sana naknya, di sana qur'ana. Naknya jangan dipanjangin, qur'ana fas. Nah, karena tidak ada mat di sana. Kemudian ada di kata innahu laisa lahu sultanun nasul. Di sana lam sukun itu tidak ada, jangan ditahan sultanun, tapi langsung laisa lahu sultanun. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98 sampai 99. Baik, sahabat MK, demikian kita sudah menyimak di sesi yang kedua ini berkaitan dengan waktu, sudah masuk di waktu Isya. Terima kasih kepada sahabat MK yang sudah berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.

jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanah.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
0: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'is

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قل لي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا سميع يا بشير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا الله lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa-doa, Allah suka kita ikhtiar-ikhtiar, Allah suka kita tawakal-tawakal, sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan
0: akan kita minta
1: sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sesudah pensiun, wajar. Tapi terus-menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm kita lupa ke Allah. Kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Setelah seharian kita menjalankan amanah-amanah terbaik kita dari pagi hingga sore sahabat MK, dan mari kita rehat sejenak di malam hari ini sahabat MK untuk kita beristirahat sembari kita menggali ilmu di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Ya, mudah-mudahan sahabat MK kita semua selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran sahabat MK, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan sahabat MK. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian fikih mawaris hingga 1 jam setengah ke depan sahabat MK. Sahabat MK, kalau kita berbicara tentang harta dalam rumah tangga, seringkali yang kita terbayang ya adalah penghasilan, kemudian kebutuhan anak, cicilan, atau bagaimana kita mengatur keuangan keluarga. Tetapi juga ada satu fase yang kadang tidak kita siapkan, yaitu ketika orang tua atau pasangan meninggal dunia, lalu harta yang ditinggalkan ini harus dibagi kepada ahli waris yang mana? Ahli waris siapa sahabat MK? Dan insyaallah di sini fikih waris menjadi penting sahabat MK, karena persoalan warisan bukan sekedar soal siapa kemudian dapat berapa bagiannya, tetapi juga tentang amanah, hak, dan menjaga agar harta ini sahabat MK tidak menjadi sumber pertengkaran antara keluarga. Ya, kadang saudara yang sejak kecil ini sangat dekat sahabat MK ini bisa menjadi renggang hanya karena persoalan rumah. Ya, tadi warisan rumah, warisan tanah, kemudian tabungan atau usaha peninggalan dari orang tua. Bahkan ada yang berkata sahabat MK, yang merawat orang tua itu saya. Jadi saya lebih berhak untuk mendapatkan hak sebagian. Ada pula yang menganggap, kan harta ini hasil usaha bersama saya dengan orang tua. Nah, padahal dalam Islam sahabat MK, aturan yang perlu dipahami agar keputusan kita tidak hanya berdasarkan perasaan atau kebiasaan, bahkan kedekatan dengan keluarga sahabat MK. Insyaallah di malam hari ini kita akan menggali ilmu sahabat MK terkait fikih mawaris. Ini bagaimana harta dalam rumah tangga bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Suryawan MVD. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan di malam hari ini, sebelum kami terhubung bersama guru kita di malam hari ini sahabat MK, mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan langsung melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Suryawan MVD di Tautan Zoom MKFM Bandung ya di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sahabat MK, mohon maaf kita masih menunggu terhubung langsung ya.
sama guru kita di malam hari ini.

Kita kembali sapa ya sahabat MK Guru kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz, suaranya belum terdengar ini Ustaz. Dari Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah sudah terdengar Ustaz.
1: Ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ya, silakan sahabat MK, kami mengundang Anda ya di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Ya. Dan alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mohon maaf ini tadi ada sedikit trouble.
0: Alhamdulillah tidak apa-apa Ustaz, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita semuanya Ustaz. Amin. Allahumma amin. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik juga kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah berkat doa dari Kang Jeni dan semua sahabat-sahabat MT, saya alhamdulillah mudah-mudahan menuju sehat ya.
0: Amin.
1: Allahumma karena sempat juga beberapa hari yang lalu sakit dan sekarang istri saya yang sakit, mohon doanya. Dengan saya nggak bisa siaran di studio MG, mohon maaf ya.
0: Tidak apa, Ustaz.
1: Alhamdulillah bisa via Zoom.
0: Kita alhamdulillah siaran. Ini selalu satu jalan Ustaz ya untuk kita ya. Terus menyampaikan ilmu maupun juga menggali ilmu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Ini di malam hari ini menarik sekali nih Ustaz, pembahasan terkait fikih mawaris harta dalam rumah tangga. Ya. Ini bagaimana Ustaz sebenarnya Islam mengatur harta dalam rumah tangga ini ketika salah satu anggota keluarga ini meninggal. Dan apa ini yang menjadi harta warisan dan siapa nih yang berhak menerima? Dan bagaimana bisa menyelesaikan tanpa tadi merusak silaturahmi bersama saudara. Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyampaikan ataupun menyapa sahabat MQ Ustaz. Tafadhal Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu khudna idza kunta sahla. Rabbi salli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Zaini dan semua yang menyimak siaran di radio yang kita cintai ini, Radio MK 102,7 FM, semoga ada dalam lindungan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali saya bisa membersamai sahabat-sahabat MK yang menyimak siaran inspirasi malam ini, baik di rumahnya, di kantornya, atau yang sedang berkendaraan, atau yang sedang bersengsara dengan keluarga. Saya doakan semoga Allah menganugerahi sahabat-sahabat bisa membersamai sahabat-sahabat MG yang menyimak siaran inspirasi malam ini, baik di rumahnya, di kantornya, atau yang sedang berkendaraan, atau yang sedang

0: dan melimpah. Dan semoga kelak seandainya kita menghadap Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah.
1: Amin.
0: Kebanyakan dari kita berharap empat hal itu, sahabat-sahabat MK. Ya, rumah tangga, sakinah, mawadah, warahmah, putra-putri yang soleh dan soleha, rizki yang halal, barokah, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam jannatun na'im. Amin. Ya. Sahabat-sahabat MG, Kak Zaini, mohon maaf saya nggak bisa ke studio ya. Ya, bulan yang lalu saya bisa ke studio, kebetulan ada di antara keluarga saya yang sakit sehingga bisa menjaga. Dan ini kelebihan dari siaran di FM ini ya. Jadi nggak usah ke studio juga, kita bisa siaran di sini. Makanya dari awal ketika saya diamanahi untuk membersamai sahabat-sahabat MK terkait dengan Fikih Mawaris, saya bersedia karena fleksibel tempatnya. Gitu. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa sebulan yang lalu kita coba sharing ya terkait dengan fadhail atau kewajiban kita mempelajari Fikih Mawaris ya. Di antara kewajiban Fikih Mawaris itu adalah Rasul memerintahkan kita untuk mempelajarinya ya. Ta'allamu Qur'an, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhannas, wa ta'allamul fara'idho wa 'allimuhannas ya. Belajarlah kalian Al-Qur'an, ajarkanlah. Belajarlah kalian ilmu fara'id, ajarkanlah. Itu jadi kita belajar fikih mawaris atau fara'id ini dalam rangka menjalankan salah satu di antaranya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sahabat-sahabat MK yang menyimak siaran ini ya, mudah-mudahan dikategorikan di antara hamba-hamba yang menjalankan ya anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW. Sahabat MG, hari ini kita coba membahas terkait dengan harta di dalam rumah tangga. Ya. Jadi harta di dalam rumah tangga itu seperti apa? Mobil khusus nanti kita fokus terkait dengan fikih mawarisnya. Ya. Jadi Kang Jaini dan sahabat-sahabat MK, di antara wasilah Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba itu salah satunya dengan pernikahan. Ya, jadi pernikahan itulah yang membuka pintu rezeki. Ya, manakala seseorang hidup sendiri gitu ya, membujang atau dia tidak menikah, itu rezekinya hanya cukup untuk dirinya saja. Tapi ketika dia berumah tangga, ya, maka Allah bukakan rezeki buat istrinya, Allah bukakan rezeki buat anak-anaknya melalui suaminya itu. Makanya dalam Quran surat An-Nur, sahabat-sahabat MG, itu begitu jelas sekali Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 32 ini dijelaskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wankihu ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Nah itu redaksi ayatnya Allah menggunakan fi'il amr ya. Sehingga fi'il amr itu dalam kaidah usul fikih al aslu fil amri lil wujub, pokok di dalam perintah itu adalah menunjukkan kepada wajib ya. Sehingga kalau diterjemah wankihu ayyama minkum, nikahkanlah oleh kalian ayyama minkum orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, jadi yang membujang, yang sudah manjing ya, yang sudah mencukupi usia menikah ya. Wankihu ayyama minkum, nikahkanlah

0: kalian, orang-orang yang masih sendirian di antara kalian. Wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang soleh di kalangan hamba-hamba sahaya laki-laki kalian maupun di kalangan hamba sahaya perempuan kalian. Ya. Kemudian iyakunu fuqara, jika seandainya mereka itu, iyakunu itu dhamir khitabnya hum, ya. Jika mereka itu fakir, jika mereka itu ada kekhawatiran tidak bisa menafkahi, ada kekhawatiran tidak bisa mencukupi keluarga, ada kekhawatiran beban hidupnya besar gitu ya. Allah menjanjikan iyakunu fuqara, jika mereka itu khawatir atau mereka itu fakir, yughnihimullahu min fadli, maka itu jawabnya, jawab syaratnya, iyakunu fuqara, jika mereka itu fakir, khawatir, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan mencukupkan, ya, yughnihimullah, Allah akan mencukupkan mereka, min fadlih, di antara karunia-karunia. Wallahu wasi'un alim. Nah, di ungkas ya, di akhir dengan wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi dari Quran surat An-Nur ayat 32 ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan kecukupan, Allah menjanjikan kebahagiaan bagi seseorang yang menikah karena keimanan. Artinya nikahnya itu karena memang mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, surat An-Nur ini menjadikan kepada kita penguat bahwa pembuka rezeki itu salah satunya dengan cara menikah. Ya, tapi motivasinya menikah bukan hanya sekedar faktor nafsu syahwat ya, tapi menikah dengan niat untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus kemaksiatan dan untuk menjalankan sunnah Rasul serta untuk mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang berumah tangga itu kadang-kadang oleh Allah diberikan rezeki dari yang tidak diduga ya. Jadi kalau seseorang membujang itu rezekinya mungkin hanya dirinya sendiri ya. Tapi kalau ketika seseorang itu berumah tangga ya dengan niat karena Allah gitu ya. Guru saya suka ingetin, kalau kita hidup sendiri ya, itu orang enggak banyak yang memikirkan kita. Ya, orang tua kita mungkin enggak pernah banyak ketika sudah selesai studinya, ketika sudah selesai kewajiban untuk sekolah kepada anak-anak, biasanya orang tua kita ya sudah, dia akan cari rezeki sendiri, dia akan cari kerja sendiri mungkin. Tapi ketika berumah tangga ya, maka yang memikirkan kita ya, itu tidak hanya orang tua kita. Bisa jadi mertua kita membantu memikirkan kita. Bisa menjadi saudara kita membantu memikirkan kita. Bisa jadi teman kita membantu memikirkan kita. Jadi Allah mencukupkan yughnihimullahu min fadli itu dengan berbagai macam cara. Ketika misalnya Kang Jai ini hidup sendiri, ya mungkin orang tua kita ya, sendiri mah bisa makan juga sudah lah, alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika sudah berumah tangga, itu orang tua bakal begitu. Itu Kang Jai ini kira-kira bisa nggak ngasih makan istrinya gitu ya? Dan mertua juga mikir, ah itu anak gimana nanti makan anak saya gitu ya? Udah punya anak, mungkin ini teman, ah udahlah. Saya ada kerjaan ke Kang Zaini aja biar dia bisa menafkahi anak dan istrinya ya. Atau ada saudaranya, ini ada rezeki nih buat Kang Zaini sama istrinya, Begitu, jadi di mana saja rezekinya itu datang. Kalau sendirian, mana ada orang yang mikirin. Ya, saya aja kalau sendirian sih, mikir, ah, kakak ada yang mikirin Suryawan. Ya, sendiri dia. Tapi ketika berumah tangga, ketika punya anak, banyak orang yang bantu memikirkan kita. Syaratnya dengan ketakwaan. Ya, jadi wasolihina min ibadikum wa imaikum, orang-orang yang soleh. Gitu ya. Jadi orang yang soleh itu dia mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia mampu jaga diri. Jadi sekali lagi ya, Kang Zaini dan sahabat-sahabat MT 102.7 FM, itulah keberkahan dari pernikahan. Ya, bahkan dalam ayat yang lain, ya, dijelaskan, ya, la taktulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kalian tidak bisa memberi mereka makan. Karena kalian khawatir tidak bisa menyekolahkan anak-anak kalian. Karena kalian khawatir kerepotan dengan mengurus anak kalian. Ya. Allah menjadikan nahnu narjukukum wa iyahu. Kami lah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Nahnu narjukukum wa iyahu. Kami memberikan rizki kepada kamu. Ya, aku kata Allah yang berizik kamu itu dan kepada mereka anak-anak kalian. Jadi sinilah yang perlu sahabat-sahabat MG kita memahami ajaran Islam yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi seseorang ketika mau menikah, tentu motivasinya jangan hanya sekedar pasangan hidup kita ini sudah kerja belum, pasangan hidup kita ini apa dicintai atau tidak, gitu ya. Jadi orang tua kita kan banyaknya menikahkan anak itu kebanyakan kasusnya hanya dua melihatnya. Satu, yang akan menjadi calon menantu itu disukai tidak sama anak kita, dicintai tidak, gitu. Kalau dicintai, tahap pertama lolos. Yang kedua, udah kerja belum? Ya. Hanya itu aja kebanyakan. Dia nggak berpikir bahwa rumah tangga itu tidak hanya cukup cinta dan materi pekerjaan. Ya, ada beragam ilmu yang harus dipahami. Usaha ilmu tentang rumah tangga. Ya, makanya dulu ingatlah Kang Ceni, ketika saya dulu di pesantren ya, guru saya itu ke kami-kami itu, kalau Anda mau nikah, hatamkan dulu Sahih Bukhari Kitabun Nikah. Baca dulu Sahih Bukhari Kitabun Nikah. Jadi kita harus dibekali dulu dengan ilmu, ya, supaya apa? Supaya rumah tangga itu bisa mengantarkan kita ke surga. Ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat MK, jalan rezeki itu salah satunya adalah dengan berumah tangga, ya. Nah, enggak, jadi sesuami itu jangan berpikir bahwa anak-anak kita, istri kita itu bisa makan karena dirinya, tidak, gitu ya. Jangan berpikir bahwa karena ada suami istri bisa makan, karena ada suami anak-anak bisa makan, tidak. Suami itu hanya menjadi jalan saja, wasilah saja. Ya. Rizkinya itu dari Allah. Nahnu narjukukum wa iyyakum. Kami kata Allah yang memberikan rizki kepada kalian dan mereka. Jadi si suami itu yang menjadi jalan rizkinya, ya. Rizki buat anak kita, rizki buat istri kita. Ketika anak satu ada jalannya, anak dua ada jalannya, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat MG, disitulah pentingnya kita memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi jadi jangan sampai dipahami bahwa rizki itu dari kita. Tidak, laki suami itu hanya menjadi wasilah saja, hanya menjadi jalan saja. Makanya saya malah lebih percaya konsep orang tua. Dulu ya, ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Ya. Jadi banyak anak rezeki itu tidak keliru itu ungkapan. Karena anak-anak kita juga membawa rezeki sendiri-sendiri. Ya. Membawa rezeki dari jalan ayahnya. Tapi saya nggak berani ya Dengan yang kedua, kalau Ustaz Cina, kalau banyak anak banyak rezeki, bagaimana dengan banyak istri? Apakah semua banyak rezeki? Ya, jangan. Saya enggak membahas ke situ ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat MG, orang tua kita seperti itu. Jadi setiap anak-anak kita, setiap istri yang Allah amanahkan kepada kita, itu ada jalan rezekinya. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran. Iyakunu fuqara yuknihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. La taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narjukum wa iyahu. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pembuka rezeki, itu salah satunya adalah dengan pernikahan. Ya. Oke, silakan barangkali ada yang mau disampaikan.
1: Ini baru saja mukadimah ya Ustaz ya. Belum menyangkut ataupun belum mengaitkan kepada tema di malam ini, dan silakan masih ada kesempatan bagi Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan boleh Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, nampaknya harus kita jeda dulu nih di segmen yang pertama ini, dan kami masih nantikan Anda sahabat MK di malam hari ini. Dan silakan ya bagi Anda juga yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung. Ini yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan juga di TikTok ya. Boleh Anda sampaikan di kolom komentar. Insyaallah nanti kami sampaikan kepada guru kita di malam hari ini. Kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi'auni al-'abdi makana al-'abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian Fikih Mawaris. Di malam hari ini sahabat MK, kami membahas terkait harta dalam rumah tangga bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Suryawan MVD. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini sahabat MK, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita mulai pembahasan di malam hari ini terkait harta dalam rumah tangga ini seperti apa Ustaz?
1: Terima kasih Kang Zeni. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan di sesi kedua terkait dengan tema yang akan kita diskusikan bersama, ya. Harta dalam rumah tangga. Jadi yang pertama saya coba menjelaskan tentang jalan rezeki bagi seorang muslim itu adalah dengan melalui pernikahan. Jadi dalil ini dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Sahabat-sahabat MK, kemudian yang kedua ya, bahwa Islam itu ya, Islam itu mengakui hak milik pribadi itu ya. Jadi beda konsep sekuler, konsep komunis ya, dengan konsep Islam ya. Jadi kalau sekuler itu lebih cenderung mengakui hak milik setiap orang seluas-luasnya ya, sedangkan konsep komunis yang pernah kami pelajari itu justru tidak terlalu mengakui hak milik warga ya, jadi semuanya justru dimiliki oleh negara. Sedangkan Islam sendiri, sahabat-sahabat MK, itu mengakui hak milik setiap individu ya, tapi terbatas. Artinya ada aturan-aturan main yang harus dipenuhi ya, dalam mengeluarkan, salah satunya dengan mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah gitu ya. Artinya Islam itu terkait dengan harta sangat-sangat mengaturnya ya. Bahkan dalam hadis la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala, kedua kaki anak Adam itu tidak dulu melangkah sehingga ditanya, salah satunya adalah min malihi, dari hartanya kemana ia dapatkan, di mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ya. Min aina iktasabu wa aina anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia dibelanjakan. Jadi secara syariat Islam mengakui hak milik itu ya. Lir rijali nasibum mimmaktasabu, itu dalam surat An-Nisa. Lir rijali nasibum mimmaktasabu walinisa'i nasibum mimmaktasabu, bagi seorang laki-laki dia mendapatkan harta dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi seorang perempuan juga mendapatkan harta dari apa yang telah mereka usahakan. Islam itu mengakui hak milik setiap orang ya, tapi Islam mengaturnya supaya tidak seperti konsep orang-orang sekuler ya, yang tidak dibatasi itu ya. Islam itu justru mengatur sebaik-baiknya sehingga hak-hak dari harta yang dimiliki itu sampai kepada peruntukannya. Jadi sahabat-sahabat MK, ketika seseorang diamanahi rezeki ya, Allah titipkan rezeki ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka seseorang itu ketika sudah mencapai nisab, ketika sudah mencapai haul, ada kewajiban zakat yang harus dipenuhinya. Ya, jadi nisab itu batas minimal jumlah harta, haul itu adalah batas minimal masa atau tahun. Ya, ketika seseorang sudah harta yang Allah titipkan kepada dirinya itu sudah sampai nisab dan haul, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, mengeluarkan zakat itu adalah konsepnya rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Jadi mengeluarkan zakat bagi seorang muzaki itu wajib. Kenapa? Karena rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur. Artinya Allah menitipkan rezeki orang lain itu wasilahnya dengan kita. Ya. Jadi ketika seorang bisa mengeluarkan zakat, jangan kita bangga ya mengeluarkan zakat sekian juta gitu ya, merasa bangga. Tidak perlu bangga mengeluarkan zakat itu. Ya. Tidak perlu bangga. Kenapa? Karena bukan rezeki kita. Zakat itu adalah rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Ya. Beda dengan sedekah. Sedekah itu ya rezeki kita yang kita keluarkan. Sehingga dalam hadis, mana kosok malun min sodako, tidak ada harta yang berkurang karena sodako, gitu ya. Jadi tidak ada harta yang berkurang karena sedekah, gitu. Jadi kalau seseorang mengeluarkan zakat, itu dia harus bersyukur ya. Allah percaya dirinya untuk menjadi wasilah jalan kebaikan buat orang lain. Seperti halnya seorang suami, sahabat-sahabat ya. Seorang suami ketika dia menafkahkan rezekinya, itu adalah rezeki anak-anaknya, rezeki istrinya yang dititipkan melalui suaminya itu. Ya. Yang dititipkan melalui suaminya itu, yang wasilahnya adalah melalui suaminya itu. Makanya seorang suami itu beban, saya bikin makalah itu, tanggung jawab seorang suami itu dari semenjak kecil, bahkan setelah dia balik, itu dia harus mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di tanggungan di sekitarnya. Ya, laki-laki itu harus bekerja dari hayat dari apa? Selama hayat di kandung badan. Dia harus bekerja. Itu ya. Harus mencari wasilah rezeki buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau seorang suami dia nggak mau bekerja, dia hanya mengharap titipan pemberian dari orang, maka akan terlambat berat nanti hisabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah SAW menghargai Ibnu Mas'ud ketika Rasul bersalaman dengan Ibnu Mas'ud, kemudian Rasul pegang tangan Ibnu Mas'ud, kemudian tangannya kasar, kemudian ditanya, kenapa tangan kamu kasar ini? Kata Ibnu Mas'ud, tangan aku kasar karena untuk saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istrinya. Nah, Rasul disun tangan itu sambil berkata, tanganlah yang menyelamatkanmu dari api neraka. Jadi seorang laki-laki tidak boleh gengsi, ya.
0: Tidak boleh malas juga
1: ya.
0: Tidak boleh malas juga ya.
1: Tidak boleh malas. Jadi selama itu jalan kebaikan lakukan saja. Ustaz, saya ini seorang sarjana, masa kerjaan enggak ada sarjana, enggak ada, tidak sarjana. Selama itu jalan ke surga, lakukan. Selama itu jalan, lakukan. Karena kalau anak kita enggak bisa makan, enggak bisa sekolah, yang ditanya itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Ya, mau apa aja kerjanya, mau ojek online, mau dagang, selama itu ada jalan kebaikan, Allah yang akan memberikan kecukupan, Allah yang akan memenuhi kebutuhan. Ya. Untuk besar atau kecil itu relatif. Yang penting seorang mukmin itu apa yang dia lakukan itu terus menjadi jalan kebaikan. Ya, tidak ada istilah malas, tidak ada istilah gengsi. Istirahat kita adalah manakala kita bertemu dengan Allah. Jadi orang yang sukses adalah ketika dia wafat masuk surga ketemu dengan Allah. Di dunia itu harus berpayah-payah, di dunia itu harus berlelah-lelah, asal surga jalan. Ya. Itu ya. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengakui ya hak milik seorang laki-laki. Islam mengakui hak milik seorang istri. Artinya di dalam berumah tangga, sahabat-sahabat MG, itu ada dua. ya, dalam rumah tangga itu ya. Jadi harta dalam rumah tangga itu ada dua sumber ya, atau ada dua kategori ya. Satu disebut dengan harta bawaan ya. Jadi yang pertama itu disebut dengan harta bawaan ya. Harta bawaan, yang kedua, kategori kedua adalah harta bersama. Itu harta, kalau dalam istilahnya ini namanya harta gonogini ya. Harta bawaan, sahabat-sahabat MG, itu adalah harta ya yang didapat sebelum pernikahan. Seperti seseorang sebelum nikah dia punya rumah, seorang sebelum nikah dia punya kendaraan, seorang sebelum nikah dia punya harta apa gitu. Itu adalah harta bawaan ya. Yang kedua termasuk harta bawaan adalah harta dari warisan ya. Jadi harta dari warisan itu disebut harta bawaan. Nanti akan berbeda perlakuannya ya dalam pembagian warisnya ya. Dan yang kategori kedua adalah harta bersama ya. Harta bersama itu adalah harta yang dimiliki oleh sepasang suami istri setelah menjalankan rumah tangga, pernikahan. Jadi harta bersama itu adalah harta yang didapatkan oleh suami istri ya selama melangsungkan pernikahan, jadi semenjak berumah tangga. Itu namanya harta bersama. Nanti beda perlakuannya, sahabat-sahabat MG. Jadi sekali lagi, dalam rumah tangga itu ada dua kategori. Yang satu harta bawaan ya. Harta bawaan itu sumbernya satu dimiliki sebelum pernikahan, maupun juga aset yang didapat sebelum pernikahan, itu berarti harta bawaan. Yang kedua adalah harta warisan dari keluarga besarnya, dari ayahnya, dari ibunya, dari kakeknya gitu, atau dari saudaranya, atau pemberian hibah dari keluarganya ya. Jadi kalau harta bawaan itu adalah harta yang tidak ada kontribusi langsung dari pasangan. Iya, jadi dari pasangan gak ada kontribusinya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang ada kontribusi dari pasangan. Ya, kalaupun seorang suami itu kerja, istrinya tidak kerja, apakah istri tidak kerja itu tidak produktif? Justru istri yang di rumah yang ngurus anak jauh lebih produktif daripada istri yang bekerja. Ya, karena bisa jadi, saya ingat ada salah satu ustadz ya, kalau seorang istri kerja, hakikatnya jalan rezeki dari suaminya dikurangi.
0: Hah? Kenapa nih istri?
1: Ya, ya karena berbagi dengan istrinya. Ya. Jadi kalau kalau istrinya tidak kerja, rezeki keluarga itu lewat suaminya. Tapi kalau istrinya kerja, itu rezekinya itu berdua, dari suaminya, dari istrinya. Ya, sehingga ada ustaz menyebutkan kalau seorang istri kerja, jalan rezeki dari suaminya itu dikurangi. Ya, karena istrinya bekerja. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat MG, nanti sahabat-sahabat MG ya, jadi itu yang perlu sahabat-sahabat MG pahami ya, sebaik-baiknya terkait dengan harta rumah tangga. Nah, timbul sekarang, bagaimana ustaz cara membagikannya? Bagaimana ustaz cara apa mengaturnya? Kalau harta itu, harta dalam rumah tangga itu ya terjadi meninggal wafatnya salah satu pasangan. Tuh ya. Nah, sahabat-sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di sini perlu pendalaman, di sini perlu pengkajian yang sangat komprehensif ya. Artinya kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kita terus untuk mengkaji, terus kita untuk mendalami gitu ya. Tak pernah henti kita untuk terus belajar, dan tak pernah lelah kita untuk menggali kedalaman ilmu syariat ya. Jadi ilmu syariat itu semakin digali, itu semakin kita kan kayaknya merasa kurang aja gitu ya. Semakin dibaca kitab ini, aduh gak ngerti apa maksudnya. Ketika dibaca, oh seperti ini, tunggungnya dengan ini bagaimana. Terus jadi ilmu Allah itu luar biasa sekali ya. Gak pernah apa, gak pernah surut gitu. Nah sahabat MG, saya ada dua ya, yang menjadikan rujukan ya sahabat MG. Salah satunya adalah dari KHI kompilasi hukum Islam. Ya, KHI ini adalah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tahun 1991 yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum waris. Ya, itu dalam KHI itu ada hukum tentang bagian harta pusaka atau waris, hukum tentang pernikahan, ya, hukum tentang hibah, hukum tentang wasiat, hukum tentang terkait dengan hukum-hukum syariat. Dan KHI ini, sahabat-sahabat MK, menjadi rujukan utama di dalam pengadilan agama. Jadi dalam pengadilan agama itu pasti yang menjadi rujukannya adalah KHI, sekalipun diterbitkannya tahun 1991. Ya, jadi sudah 90 sekitar 45-44 tahun.
0: Oh, yang sudah lama juga bisa dia.
1: Ya, 34 lah, kurang sudah puluhan tahun yang lalu ya. Tapi belum terbit lagi, ya. Belum terbit lagi undang-undang yang baru, dia tetap masih menggunakan KHI, Kompilasi Hukum Islam, yang terbit tahun 1999 ya. Nah, sahabat-sahabat MK, KHI ini ya, Kompilasi Hukum Islam ini, ada beberapa yang berbeda. Ya, ada yang beberapa yang berbeda. Salah satunya adalah harta gonogini. Ya, di dalam KHI itu salah satunya adalah harta gonogini. Karena perlu sahabat-sahabat MK fahami, ya, memang di dalam di dalam syariat murni itu dalam syariat murni ya, ketika merujuk kepada zaman Rasul, zaman para sahabat, itu belum ditemukan secara letterlock ya terkait dengan harta gonogini ini, ya, atau harta bersama ini, atau syirkah ini, ya, karena memang zaman Rasul dan para sahabat yang mencari nafkah itu adalah dari pihak laki-laki, ya, dari pihak laki-laki yang mencari nafkah itu, ya. Sehingga seorang istri itu dia hanya mendapatkan bagian sebagaimana bagian yang didapat, jadi seperempat kalau tidak kalau suami itu tidak meninggalkan anak, atau seperdelapan kalau suami itu meninggalkan anak. Ya, nah, masalah harta gonogini ini memang debat-debat sahabat-sahabat tadi. Ya, debat-debat. Namun ada cantolan hukum dalam syariat yang dimana tadi saya jelaskan bahwa seorang suami atau seorang istri, seorang laki-laki atau seorang perempuan, kalau menghargai ya, ikhtiarnya. Lirijali nasi bumi waktu sanggu, walinisai nasi bumi mak nasabuna. Ya. Bahkan sahabat-sahabat MG Yusuf Al-Qardawi, ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu kitabnya ya, Taghayyurul Ahkam bi Taghayyuril Abjinati wa Asbinati, ya. Jadi saya senang sekali itu ketika membaca kitab ini ya. Ini saya kami di Disbujakal itu rutin ya membahas kitab ini. Mujibatu Taghayyuril Fatwa fi Asyrina, gitu ya. Alasan-alasan perubahan fatwa pada masa ini, ya. Jadi taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinati wa azminati. Perubahan hukum itu bisa karena faktor tempat dan waktu, ya. Nah, ini yang menarik, ini salah satu yang Syekh Yusuf Al-Qardawi sampaikan ketika terkait dengan seorang perempuan, gitu ya. Memang ada dalil ya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul bahwa sebaik-baik sholat seorang wanita itu adalah di rumah, betul ya. Itu dijelaskan dalam hadis yang sahih ya, bahwa afdhalus sholatil mar'a fil bait. Jadi sebaik-baik sholat seorang wanita itu adalah di rumahnya, ya. Sehingga ada sebagian orang yang melarang seorang wanita untuk pergi ke masjid. Ya. Jadi seorang wanita tidak boleh pergi ke masjid, seorang wanita itu harus di rumah ya. Tapi kalau sekarang kita perhatikan ya, kalau kita sekarang simak ya, Kang Jenny dan sobat-sobat, kenapa yang difokuskan itu larangan seorang wanita pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat, sedangkan zaman sekarang seorang wanita dia pergi ke pasar sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya, dia bekerja juga sendirian tanpa ditemani mahramnya, bahkan dia sekolah belajar sendirian tanpa ditemani. Hal-hal seperti itu nggak difahami bahwa bisa jadi fitnah lebih besar ketika seorang wanita itu ke pasar. Fitnah itu lebih besar ketika seorang wanita itu dia pergi kerja sendirian, gitu ya, dibanding seorang wanita itu pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat atau untuk mengikut talim, gitu. Memang zaman Rasul disebutkan bahwa afdhalus shalatil mar'a fil bait, betul seperti itu, kita pahami seperti itu. Ya, tapi kenapa hanya itu saja yang difokuskannya, sedangkan wanita zaman sekarang itu justru lebih luasa, dia bisa pergi ke luar negeri tanpa mahramnya, gitu ya. Dia bisa ke pasar, ke peserba sendirian, gitu ya. Yang cenderung fitnahnya lebih besar. Ya. Sehingga saya pribadi pendapat dengan apa yang sebenarnya saya sebutkan ini, seorang wanita ketika dia telah selesai kewajiban terhadap keluarganya di rumah, artinya anak-anaknya sudah pada besar, suaminya juga sudah ke masjid, tidak salah seorang wanita itu untuk menjalankan ibadah sholat di masjid, ya, dan dia akan mendapatkan pahala 27 derajat seperti hanya laki-laki, ya. Banyak sekali dalam kitab ini taghayyur ahkam bi taghayyur amkinati wa asminati, gitu ya. Dan salah satunya adalah yang tadi, kemudian yang kedua adalah tentang harta ini, harta bersama ini, ya. Jadi perlunya kita, sekali lagi tadi saya sampaikan ya sobat-sobat, kita harus komprehensif di dalam memahami sesuatu, tidak melihat dari satu sisi tapi harus dari berbagai sisi kita baca, kita kaji, baru dapat kita simpulkan. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kebaikan, ya. Sahabat-sahabat MG, sudah 30 menit kurang ya saya siang kedua. Oke. Barangkali ada yang boleh sampaikan sebelum saya sampaikan ke siang ketiga.
0: Masyaallah sahabat MG, tadi dua kategori yang sudah disampaikan ya di segmen yang kedua ini. Dan Masya Allah ini Ustaz, sudah banyak juga yang bergabung Ustaz di malam hari ini, seperti ada Ibu Parilah dari GBA3 yang alhamdulillah ini menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya ini, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin Allahumma amin. Dan izin Ustaz, kita harus tidak kembali di segmen yang kedua ini, dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
7: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen kajian Fikih Mawaris. Dan juga masih ditemani oleh guru kita Ustadz Suryawan MPD, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan izin Ustadz, kita harus menyapa nih sahabat MK di malam hari ini. Ini sudah banyak yang bergabung juga Ustadz menyampaikan pertanyaannya. Ini yang pertama ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak juga Ustadz kajian Ustadz di malam hari ini. Ibu Yanti juga berbagi nih Ustadz, orang tua Ibu Yanti juga mempunyai 8 anak dan alhamdulillah ini setiap anak sudah ada rezekinya dari Allah. Meskipun dari satu orang ini ada yang menjadi perangkat negara ini, menjadi perangkat sersan ini alhamdulillah. Kemudian Ibu Yanti juga menyampaikan pertanyaannya, apabila anaknya perempuan semua, jika ayah meninggal, kakak dan adik ayahnya apakah akan mendapatkan warisan dari ayah Ibu Yanti ini Ustaz?
1: Ya, baik. Langsung dijawab?
0: Ya, boleh Ustaz.
1: Oke, okay. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu Yanti di Antapani, jazakumullah khairan kasiran ya. Dan alhamdulillah ya, orang tuanya memiliki 8 anak dan semuanya sudah bisa sukses, kemudian itu saja menjadi jalan surga ya, keberkahan buat orang tuanya. Terkait dengan pertanyaan Ibu Yanti ya, dalam Quran surat An-Nisa ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 itu dijelaskan ya, waliz zakari, dan bagi anak laki ya, dia mendapatkan 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian ya. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya ya, itu dijelaskan bahwa bagi seorang yang memiliki anak perempuan 1 ya, jadi seseorang suami istri misalnya punya anak perempuan 1, kemudian suaminya wafat ya, suaminya wafat, maka harta itu ya, harta yang ditinggal suaminya itu nanti ya, dibagi terus saja, nanti dipisah ya, mana harta suami, mana harta istri ya. Kalau harta bawaan itu ya, misalnya suaminya itu sebelum nikah punya apa, punya apa, dia punya warisan, maka istri itu dapat bagian sebagaimana hukum syariat murni ya. Ya kalau punya anak berarti dia dapat 1/8 dari harta bawaan. Tapi kalau dari harta yang dimiliki setelah pernikahan, harta bersama, maka dalam KHI itu langsung dibagi 2, 50% milik almarhum suaminya, 50% milik istrinya. Dan yang dibagikan adalah yang 50% milik dari suaminya ya. Jadi 50% milik suaminya ini ya, si istri dapat 1/8 ya. Nanti setengahnya yaitu kepada anak perempuan yang seorang ya, dan sisanya jatuh kepada saudara-saudara almarhum dari suaminya yang ada, yang masih hidup ketika almarhum wafat. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya anaknya itu ya, kalau seandainya anaknya itu tidak anak perempuannya itu ya, anak perempuannya itu tidak hanya satu gitu ya. Jadi anak perempuannya itu misalnya ada 2, ada 3 gitu ya. Bagaimana cara membagikannya? Itu kan yang jadi pertanyaan dari Ibu Yanti ini. Ya. Nah, nanti kalau terkait dengan anak perempuan ini ya, itu masih dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi ya. Fa in kunna nisya'an fawqa sanataini. Jadi langsung bacain ayatnya ya, sama saya. Apabila anak-anaknya itu perempuan lebih dari dua, jadi dua, tiga, empat, falahunna as-sulusna ma'tar, maka anak perempuan itu, semua anak perempuan itu, dia hanya dapat 2/3 buat semuanya. Jadi 2/3 dari harta waris ayahnya, ya. Tadi ke ibunya 1/8, ya. Kemudian ke anak-anak perempuan itu 2/3. Itu pasti ada sisanya. Nah, nanti sisanya itu diserahkan kepada saudara-saudara almarhum dari ayahnya, gitu ya. Bisa kakaknya, bisa adiknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya yang wafatnya itulah ibunya, ibunya, gitu ya. Nanti si suami dia dapat 1/4 dari harta yang 50% milik ibunya itu. Ya. Kemudian 2/3 itu jatuh kepada anak-anaknya yang perempuan, dan sisanya jatuh kepada saudara dari almarhum ibunya. Jadi kalau anak perempuan itu, sahabat-sahabat MK ibu ya, yang dirahmati Allah, memang anak perempuan itu dia tidak menutup bagian ahli waris di luar keluarga inti. Ya, jadi kalau anak perempuan itu dia, karena Islam itu patriarki, artinya lebih ke ikatan laki-laki ya. Jadi anak perempuan itu dia akan terus berkelindan dengan keluarga besar ayahnya, ya, sehingga atau keluarga besar dari ibunya, gitu ya, sehingga bagiannya itu tidak semuanya dihabis semua, ya, tapi ada bagian yang harus sharing kepada saudara dari ayah atau ibu. Kenapa demikian? Karena itu merupakan hikmahnya adalah, oh, istilah dulu tuh ada namanya pesukot gitu ya, uang mukanya, dependo. Jadi anak perempuan itu pasti akan terus dia terikat dengan keluarga besarnya, baik keluarga besar ayahnya maupun keluarga besar ibunya. Ya. Ketika si anak perempuan ini misalnya dia mau nikah karena belum nikah misalnya, maka ia akan menjadi wali selain dari saudaranya, kakaknya gitu, atau adiknya laki-laki, dia itu harus menjadi wali, itu adalah keluarga besar dari ayahnya, pamannya, buahnya. Jadi kalau anak perempuan mas, seperti itu dalam Al-Quran, artinya tidak menutup ahli waris di luar keluarga itu. Beda kalau dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu hanya seorang saja, ya, dia menutup dari ahli waris yang lain, ya, kecuali kakeknya, neneknya. Kalau anak perempuan mas, seperti itu dalam Al-Quran, artinya tidak menutup ahli waris di luar keluarga itu. Beda kalau dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu hanya seorang saja, ya, dia

0: saja, dan mengaturnya seperti itu, ya, seperti yang pernah sering saya sampaikan, ya, sahabat-sahabat MG yang dirahmati Allah, bahwa pemilik harta itu, real pemilik harta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walillahi mulkus samawati wal, walillahi ma fis samawati wal, menunjukkan Allah yang ada, kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan bumi. Sedangkan kita itu adalah yang dititipinya, ya. Maka ketika seorang wafat, itu Allah saja yang berkehendak mau ke siapa. Bahwa dalam surat An-Nisa itu, ya, masih dalam ayat 11 tadi dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi, ya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, mereka tidak tahu mau kemana harta ini akan tersampaikannya. Kenapa si A wafat duluan? Kenapa si A itu anaknya perempuan semua? Pernah ada, ya, sahabat tadi, ya, kang Jani, ada sahabat, ada jamaah kami gitu, ya. Dia pernah, karena sering ngaji dengan kami, ya, dia itu tahu berkait dengan harta waris, dan dia itu sudah punya 5 anak perempuan. Ya, kata saya, Ustaz, saya itu sudah punya 5 anak perempuan, gimana kalau saya wafat? Kata saya, Pak, kalau anak perempuan pasti keluar dari keluarga inti, itu gimana? Ya coba lagi, ya tuh, Pak, coba lagi perempuan lagi. Ya. Coba lagi perempuan lagi, 10 kali dicoba perempuan semua, coba anaknya. Jadi kalau kalau 11 ke 11 perempuan semua. Ya. Artinya memang rezekinya saja. Atau Ustaz harus buka cabang gitu, ya silakan buka cabang, ya, tapi nanti perempuan lagi gimana? Jadi apa, sudah takdir saja kalau anak kodarullah saya, anak laki-laki, anak perempuan, itu sudah memang Allah aja berkehendak seperti itu. Kita tidak bisa menolak gitu, ya. Kita harus menerima saja. Tapi memang kalau anak perempuan itu tidak menutup harta waris, hanya jatuh ke keluarga inti. Artinya pasti keluar dari keluarga inti. Itu bisa sahabat-sahabat MQ dilihat, ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 9.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya ini ada sahabat Nenek Salman dari Ujung Belung. Ini mengucapkan selamat milad untuk MKFM yang ke-25 tahun. Semoga bertumbuh dalam kebaikan, bertebar manfaat untuk umat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nenek Salman menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Apakah betul kalau harta tumbuh yang berasal dari suami istri yang berangkat ini modalnya dari nol, istri punya andil, ya tadi 1/3 dari harta yang dihasilkan ketika merintis bersama, Ustaz? Nah, ini seperti apa, Ustaz?
0: Yes, dari Nenek Salman, ya, Ujung Berung.
1: Betul, Ustaz.
0: Assalamualaikum, Ibu, semoga Allah berikan kesehatan dan kafiatan, ya. Dan memang selamat anniversary, ya, buat MG FM, ya, sudah berapa abad, luar biasa.
1: 25 tahun,
0: ya.
1: Ustaz.
0: 25 tahun, ya. Empat abad, kan, betul. 25 tahun itu sudah mengudara bersama kita. Semoga menjadi jalan kebaikan, amin, ya. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada dalam kebarokahan.
1: Amin.
0: Sahabat-sahabat MG, saya memang juga peminat studio ini, ya, karena dari usianya, dari keilmuannya, lagu nasidnya juga luar biasa, tilawahnya luar biasa, ya. Di tengah media-media yang lain yang apa, yang berbeda. Ini Nenek Salma bertanya terkait dengan harta gunung gini, ya. Jadi harta yang didapat oleh sepasang suami istri yang keduanya setara dari nol, ya. Karena memang sahabat-sahabat MG, beda-beda

0: yang mengawali itu ada yang sudah ada modal awal, artinya semua orang tuanya itu sudah dikasih modal gitu, tinggal menjalankan. Ada yang dia minjam dulu ya, utang berarti itu minus itu ya. Ada yang dari nol dia rintis ya dengan ikhtiarnya, dengan usaha. Nah, ibu ya, terkait dengan bagaimana cara pembagiannya gitu ya. Ya, kalau kalau seandainya ya sahabat-sahabat MG, kalau seandainya harta itu dimiliki setelah pernikahan, sehingga harta itu disebut harta bersama ya, disebut harta bersama, istilahnya bisa disebut syirkah ya, atau harta konogini, atau al-amwal al-mushtarak baina zawjain, jadi harta yang terkumpul ya di antara sepasang suami istri. Nah, kalau di dalam KHI ya, dalam KHI itu dijelaskan ya bahwa harta kekayaan ya yang dimiliki setelah pernikahan dalam pasal 96 KHI ya, Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Itu dalam pasal 96. Dan itu sebagian ulama menerima konsep ini. Ya. Jadi kalau Nenek Salma tadi merintis dengan suaminya, ya, suatu usaha dari nol, kemudian suaminya wafat, maka si harta peninggalan dari sepasang suami istri ini tidak bisa langsung dibagikan. Istrinya hanya dapat bagiannya misalnya 1/4 atau 1/8, karena istri makan hanya 1/4 atau 1/8. Ya. Tapi istri itu dia mendapatkan bagian lebih di samping bagian hak warisnya. Kalau dalam KHI itu disebutkan 50% milik pasangan yang masih hidup, 50% milik pasangan yang sudah wafat. Dalam KHI itu. Ya. Baik itu istrinya bekerja atau istrinya tidak bekerja. Ya, nah dalam KHI itu. Tapi kalau kami ya, saya gitu yang sama teman-teman kajian, nanti dibedakan antara istri yang bekerja dengan istri yang tidak bekerja. Kalau istri yang bekerja, kita konsep KHI ini kita terima ya, karena dua-duanya merintis itu ya, sehingga 50% dari pasangan hidup yang masih hidup, 50% lagi dari pasangan hidup yang sudah mau. Tapi kalau istri yang tidak bekerja ya minimal 30%, sepertiganya tadi ya, minimal 30% itu milik pasangan hidup yang masih hidup ya. Nanti 70% itu pasangan hidup yang sudah wafat, kalau yang bekerjanya itu adalah suaminya. Tapi kalau kita ke KHI ya, sekali lagi Bapak Ibu sahabat-sahabat MG, karena memang ini faktor istihadi tadi ya, lebih sakit KHI langsung. Saya pendapat dengan KHI udah aja, tidak hanya sepertiganya, 50%, 50% milik suaminya, 50% milik istrinya, gitu ya. Nanti dari pembagian hati waris yang 50% milik suaminya itu, si istri masih tetap dapat 1/8, 12,5%-nya. Ya, tentu saja perbandingan 50%, 30% ini tetap harus ada keriduan ahli waris yang lain. Ya. Jadi tetap harus ada keriduan ahli waris yang lainnya. Ya. Tapi yang jelas Islam mengakui bahwa seorang istri itu dia mendapat bagian lebih, tidak hanya bagian hak warisnya saja. Ya, dia tidak hanya bagian hak warisnya saja, tapi dia mendapatkan bagian yang lebih selama dia mendampingi pasangan hidup. Ya. Boleh 30%, boleh 40%, boleh 50%. Ya, selama keriduan dari ahli waris yang lain. Kang Jay dan sahabat-sahabat MJ, seringkali seorang istri ya itu dia belum bersedia membagi hak waris, ya harta waris suaminya, karena dia terbayang kalau dia hanya dapat 1/8 saja, ya sedangkan yang 7/8 itu bisa jatuh kepada saudara suaminya kalau nggak punya anak, ya atau 1/4 saja, yang 3/4 jatuh ke saudaranya atau ke anak-anaknya, karena merasa bagian 1/8 atau 1/4 itu kan kecil, ya. Padahal Islam itu tadi saya sampaikan dalam Quran ya, surat An-Nisa tadi, bahwa istri itu ada bagian lebih dibanding dengan bagian harta warisnya. Jadi bisa 30% dulu diambil jatah suaminya, jatah istrinya. Boleh 40%, boleh 50%. Ya kalau KHI langsung saklek 50%. Ya. Jadi kalau sebenarnya 50% berarti tambah 1/8-nya, tambah 12,5, berarti 62,5%. Itu milik dari istrinya yang masih hidup. Atau 30%, berarti 30% tambah 12,5%, berarti 42,5% milik istrinya. Jadi ada bagian lebih dibanding dengan ya, tidak hanya bagian dari harta waris secara syari. Ya. Nah inilah taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinati wa asminati. Perubahan hukum itu karena perubahan dari tempat dan keadaan. Karena zaman Rasul memang tidak ada istilah pembagian harta gono-gini ini. Tapi seiring waktu berjalan, seringkali justru istri yang banyak berkontribusi terhadap rumah tangga itu. Jadi pada suaminya. Ya. Yang menjalankan rumah tangga itu sebesar jadi istri. Gitu ya. Jadi perubahan. Jadi betul ya, Ibu Nenek Salma, jadi istri itu dapat sepertiga dulu diambil, 30%-nya minimal ya. Dan, tapi nanti ada bagian tambahan dari 70% milik suami. Dari bagian haknya. Gitu ya. Allahu a'lam.
1: Masya Allah. Terima kasih.
0: Habis waktunya ya.
1: Ini tidak terasa ya Ustaz. Nampaknya kurang Ustaz nih 1,5 jam kita bahas terkait fikih waris di malam hari ini. Mudah-mudahan ini berlanjut Ustaz ya. Kita membahas setiap bulan Ustaz ya, sebulan sekali membahas terkait fikih waris ini. Dan Masya Allah Ustaz, di akhir sebagai closing statement untuk penguatan sebagai tema di malam hari ini Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Bagi sahabat-sahabat MG yang mau menitipkan putra-putrinya untuk bisa belajar fikih waris ya, itu bisa disekolahkan di sekolah kami di STAI Darut Tauhid ya. Dan saya yang mengampu mata kuliah fikih waris ini ya. Mudah-mudahan ketika sudah paham, jadi di antara anggota keluarga itu harus ada yang paham terkait dengan fikih waris. Saya ngajar fikih waris itu 14 kali pertemuan ya. Dan mudah-mudahan mereka bisa ngitung sendiri gitu ya. Alhamdulillah ini juga kerjasama dari STI Darut Tauhid dengan MG FM ya. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat semua. Jadi sahabat-sahabat MG, terkait dengan harta dalam rumah tangga ya, Islam itu mengakui harta hak milik pribadi ya, hak milik seorang suami, hak milik seorang istri ya. Kemudian ada dua hal ya terkait dengan harta dalam rumah tangga. Ada yang namanya harta bawaan ya, yang sumbernya harta dimiliki sebelum pernikahan atau dari warisan keluarga besar. Dan yang kedua ada yang namanya harta bersama atau harta gono-gini. Kemudian yang ketiga, nah sahabat-sahabat MG, di antara jalan Allah memberikan rizki kepada seorang hamba adalah melalui pernikahan. Ya, selama motivasi menikahnya bukan hanya sekedar karena nafsu, tapi karena untuk menjaga diri, ya, dan menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang halal, barokah serta melimpah. Dan semoga anak cucu kita, anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, di dunia dikumpulkan di keriduannya, dan akhirat ketika dia kelak di akhirat nanti, kita bisa berkumpul dengan pasangan hidup kita dan keluarga kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di jannah itu nanti. Ya. Yang benar hikmatnya dari Allah, yang salahnya kealfan saya mohon maaf. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu ada di jalan yang ridhoi. Itu aja mungkin ya Kang. Ini dan sahabat-sahabat tabian yang mati Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Amin. Masih mungkin sesi kedua terkait dengan harta dalam rumah tangga. Jadi mungkin terima kasih. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat FKI bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Kang Rinda sahabat-sahabat yang pamit ya.
1: Alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Suryawan MVD, beliau sebagai dosen STI Darut Tauhid. Mari kita doakan bersama sahabat MK, beliau berserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya sahabat MK, dan mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MK kita semua bisa mengamalkan ya ilmu yang disampaikan oleh guru kita di malam hari ini, karena ini sangat penting sahabat MK untuk bekal nanti kita untuk menghindari perselisihan antara anggota keluarga sahabat MK terkait warisan. Alhamdulillah sahabat MK, masih ada satu segmen ya di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Kami telah siapkan juga 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih satu di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Qamar, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Qamar, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Langsung sampaikan murotal pilihan Anda yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahat malam Anda di kebersamaan malam hari ini. Kami akan kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Rotal, dalam program Inspirasi Malam ya sahabat MK, di segmen Rotal Pilihan. Kami telah tawarkan ke ruang dengar Anda 3 merotal pilihan yang bisa Anda pilih. Satu sahabat MK di malam hari ini, untuk pilihan merotalnya apa saja? Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Qamar, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Silakan sampaikan pilihan merotal Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027, 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini, seperti ada Ibu Puji Lestari dari Mulia Tani KBB. Ini menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 3. Ini semoga pendengar MK, juga seluruh kru MK FM, selalu dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki melimpah, usia berkah, dan sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Kemudian Ibu Puji juga menyampaikan titip salam untuk Bapak Yusuf Tajiri dari Tasik. Semoga keluarga di sana sehat selalu, dan Dokter Ibu Puji atau Ibu Rocky di Tani Mulia, dia pendengar MKFM setia. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Kompak dengan sahabat Utik dari Yogyakarta, juga menyampaikan merotal pilihannya di Quran Surat Al-Isra. Ada Bapak Sandi dari Banjaran juga menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 3. Ada sahabat Rehan Rahmadian menyampaikan pilihan merotalnya di Quran Surat Al-Isra. Selanjutnya ada Bapak Taufik Nuryanto ya, menyampaikan pilihan merotalnya di Quran Surat Al-Qamar di pilihan nomor 1. Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur menyampaikan juga atensinya, alhamdulillah ini menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Semoga semuanya keluarga dan Ustaz, sahabat siar, kru juga pendengar dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, diberikan kesejahteraan dalam rahmat juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan insyaallah sahabat MK, untuk merotal yang paling banyak Anda pilih ini di pilihan nomor 3, yang juga disampaikan oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, menyampaikan juga pilihannya nomor 3. Yang insya Allah kami akan putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mengamalkan. Dan mari kita senantiasa doakan guru kita Ustaz Suryawan bersama keluarganya ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya tidak sempat tersampaikan satu persatu di malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MQ. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Wa ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan menghancurkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: sungguh menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu penghapus dosa.
0: Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MGI, upaya membersihkan jiwa dari penyakit seperti sombong, riya, dan dengki, serta melatih diri agar selalu qanaah, merasa cukup dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih akan menciptakan pikiran yang jernih dan hidup yang tenang. Aku ini. Wahai. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi hari ini di hari Kamis ya, di tanggal 27 Agustus 2026, yang alhamdulillah juga kita telah memasuki hari yang ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Rasa berputus. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan di sesi pertama bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian nanti di sesi kedua sahabat MK akan juga dibersamai oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Siksamu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan bahwasannya program manajemen kalbu pagi hari ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengetikkan MK FM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kalbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi di pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, 100 SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, di 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya. Di waktu mengenang rahmat, mengenangkan rahmat. 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sinus di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Yang tidak melihat kebenaranmu. Bagi radio lain yang ingin juga terus serta menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi ini, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu. Selain itu juga sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811-224-1027 untuk menyampaikan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini, ataupun juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik kita sahabat MK. Silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Dosa yang memburu
setiap hari. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya.

0: Sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Game dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Jika mengenang wafatmu.
0: Sahabat MKI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Harapanku.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MKI, kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dalam menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sebelum kami terhubung bersama gurunda kita di pagi hari ini, sahabat MK, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis menyampaikan kualitas siarannya, radio terdengar sangat jernih dan mencerang, jelas sekali ya. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahmi kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga ini diberikan kesehatan selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin.
1: Berputus asa, siapakah
0: dan... Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Kamis ini dari Perum Samolo Cianjur tersimak dengan baik, menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaik buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bila kenangkan qaharmu.
0: Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MKFM di setiap harinya, dari Cikarang bagus dan juga bersih. Salam untuk kru, guru-guru serta semua jemaah. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian Ibu Eti di Balai Endah. Dari Balai Endah, alhamdulillah ini Ibu bisa kembali menyimak ya di program manajemen kolbu pagi hari ini untuk MKFM. Ini suaranya bagus, masya Allah. Terima kasih Ibu Eti. Ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur melaporkan kualitas siarannya MKFM bagus ini, alhamdulillah. Selanjutnya ada yang Alin dari Cimareme yang menyampaikan alhamdulillah MKFM dari Cimareme ini tersimak dengan jernih, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah juga suara MKFM di pagi hari terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara dan semoga seluruh kru penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin.

Dan ada Ibu Ella dari Soreang yang alhamdulillah juga selalu menyimak ini, kemudian menyampaikan doa-doanya. Saya selalu untuk guru-guru tercinta, kru yang sedang bertugas, dan juga semua sahabat pendengar MGFM, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah suara MGFM jelas dan juga mencerang ya. Semoga MGFM ini tetap jaya di udara. Amin, Allahumma amin. Syukurku bertambah. Dan alhamdulillah sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menakdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Semoga Allah yang maha menatap mengaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat hidup ini benar-benar jadi ahli takwa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal gina. Wahai Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan kecukupan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, kami mohon kepadamu berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar hadirin sekalian? Masih jet lag nih, baru tiba. Jadi maaf kalau nanti tidak penuh ya. Jadi apakah yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini jadi orang yang spesial di sisi Allah. Siapakah orang yang spesial di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau sudah begini ya sudah pol ini. Sudah puncaknya kemuliaan, puncaknya keberuntungan adalah menjadi ahli takwa. Tidak ada lagi yang menandingi. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang sudah puncaknya karunia Allah. Tidak ada tandingannya. Kita akan coba cari tahu apa saja sih keuntungan jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa keuntungannya tidak ada bandingannya. Karena orang takwa adalah orang yang sangat spesial seperti yang tadi diungkapkan. Bahwa di sisi Allah luar biasa spesialnya. Tidak bisa ditandingi dengan apapun. Makanya kalau hidup ingin bahagia, mulia, selamat, pilihannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kita coba. apa saja keutamaan kita jadi orang takwa? Jadi yang pasti orang bertakwa itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh jadi orang takwa? Karena Allah memberikan janji yang luar biasa dan banyak sekali disebut tentang keutamaan orang takwa. Yang jelas orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Hudallil muttaqin. Jadi makin seseorang takwa, makin banyak petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Surat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Talaq ayat 2 yang sering kita bahas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi hidup ini sudah sangat selalu dibahas. Hidup ini adalah ujian.
dan terus-menerus akan diuji. Tapi orang yang beruntung adalah yang diuji dan dituntun oleh Allah. Jadi dibimbing jalan keluarnya, dan itu hanya diberikan kepada orang takwa. Jadi kalau ingin tahu solusi apa yang terbaik dalam hidup ini, adalah solusi yang dibimbing oleh Allah. Nah, kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang membuat kita mendapatkan solusi terbaik dalam hidup ini. Maka pemimpin bertakwa itu pemimpin yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surat At-Talaq ayat 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi keberuntungan orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mengetahui masalah kita dengan sempurna, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, ya. Dan Allah tidak ada yang susah bagi Allah, ya. Walaupun tidak terbayang solusinya, tetapi tidak terbayang, tidak terpikirkan, tidak ada masalah, karena bagi Allah mudah saja untuk memberikan solusi apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini surat At-Talaq ayat 4-nya, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan min amrihi yusra, kemudahan dalam urusannya. Nah, ya, ini luar biasa. Dan kita kan hidup kita repot itu karena selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Semuanya dipikir sendiri, semuanya diperjuangkan sendiri, padahal perintah Allah itu adalah kita ini disuruh untuk menjadi orang bertakwa. Coba di dalam ini, ya. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu Allah menciptakan manusia la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari takwa ini kita akan mendapatkan bimbingan menghadapi hidup ini, jadi tidak rumit hidup ini, ya. Karena kita menjadi berat karena kita jauh dari petunjuk Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk Furqan kepada kalian, ya. Ya ja'allak ini, jadi tidak rumit hidup ini, ya. Karena kita menjadi berat karena kita jauh dari petunjuk Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk

Sedangkan Allah mengetahui segala-galanya, innallaha bikulli syai'in alim. Lalu innallaha ma'alladzina taqau. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi tidak pernah sendirian. Allah senantiasa memperhatikan kita. Surat An-Nahl 128. Allah bersama kita artinya Allah memberikan perlindungan, penjagaan, bimbingan, keberkahan hidup, ya. Ya seperti di surat Al-A'raf 96 itu kan, akan dibukakan dari langit dan bumi keberkahan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar dari segala sisi nikmat dari Allahnya melimpah ruah. Dan Allah tuh hanya menerima. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Jadi bukan, kita kan sering berpikir sudah beramal seberapa banyak. Padahal sesungguhnya yang paling penting bukan berapa banyak amal, tapi apakah amal kita ini diterima atau tidak. Karena kalau kita diterima, itulah yang menunjukkan keberuntungan dari amal kita, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan paling kaya, bukan paling terkenal, bukan paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling bertakwa. Jadi kita sekarang harus memiliki satu tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kita akan secara berseri nanti kita simak bagaimana takwa itu menjadi salah satu yang kita mohonkan secara spesial kepada Allah. Doa yang harus selalu dipanjatkan tentang takwa ini diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, wattuqa, minta ketakwaan, wal afafa, ini minta perlindungan, penjagaan, sehingga kita terpelihara dari apapun yang tidak disukai Allah, wal ghina, dan kita minta supaya hati kita ini kaya, tidak menghiba, tidak memelas, tidak mengharap ke makhluk, dan Allah mencukupi semua keperluan kita. Doa lainnya yang harus kita miliki adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi ya Allah berikan kepada diri ini jiwa yang takwa, kepada jiwa ini ketakwaan, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa ini, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara, penjaga jiwa ini. Jadi kita harus tahu bahwa jiwa kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hati kita oleh Allah. Allah yang kuasa memberikan petunjuk. Dari petunjuk inilah lahir ketakwaan, dari ketakwaan juga nanti akan lahir hidup yang terpelihara dan kecukupan. Dan Allah yang bisa membersihkan jiwa ini, karena yang nanti akan membuat kita jadi perjumpaan dengan Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat, ya, yang bersih, yang sehat. Begitu rekan-rekan sekalian, insya Allah nanti secara berseri kita usahakan ayat-ayat tentang takwa ini apa saja, sehingga kita mengetahui arti takwa, kita juga memahami bagaimana ciri-ciri orang takwa, lalu mujahadah untuk menjadi orang takwa. Kita tidak usah takut oleh masalah apapun dalam hidup ini, karena semua masalah yang kita hadapi

sepenuhnya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya ya, terjadinya dengan izin Allah, dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikannya.

0: Alhamdulillah sahabat MG, telah sama-sama kita menyimak ilmu di sesi pertama bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Kita senantiasa doakan beliau sahabat MG, mudah-mudahan beliau dan keluarga ini selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin.
1: Kurang bersyukur.
0: Dan kita lanjutkan sahabat MK di sesi kedua. Kita juga telah terhubung bersama guru kita sahabat MK, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang alhamdulillah sudah terhubung melalui layanan telepon MK FM kita sahabat lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi ini? Pak Kiai, kabar baik, kabar
2: baik,
0: sehat?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, cara kita pagi ini kebetulan pada tanggal 14 Rabiul Awal 2 hari yang lalu kita bertemu dengan tanggal bersiarah, yaitu tanggal Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu baik sekali apabila peristiwa ini kita segarkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kita kepada beliau. Sebagaimana kita ketahui, beliau sendiri tidak pernah menganjurkan bahwa umatnya untuk memperingati hari kelahirannya. Akan tetapi timbul pada abad keberapa begitu inisiatif dari beberapa ulama, terutama pada waktu itu kalau nggak salah pada saat sedang terjadinya yang disebut Perang Salib. Jadi kelihatan masyarakat ini agak mungkin perlu disuntik kembali untuk memiliki semangat jihad pada waktu itu. Dan setelah peristiwa itu, maka di beberapa masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, Malaysia yang saya ketahui, itu lahir kebiasaan untuk memperingati Maulid Nabi. Sekali lagi, bukan membentuk ibadah baru, tetapi memanfaatkan tanggal bersejarah itu supaya kita meluruskan akidah kita, keimanan kita kepada beliau, dan kewajiban kita untuk mengikuti jejak langkah beliau, karena beliau diposisikan sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik untuk diikuti oleh kita. Tentu kita mengingat tanggal 12 Rabiul Awal tidak dalam bentuk ritual-ritual tertentu, tidak ada sholat Rabiul Awal, tidak ada apalagi mungkin zikir Rabiul Awal. Ya, kita peringati untuk mengenang uswah hasanah, keteladanan beliau sebagai Rasulullah yang wajib kita ikuti. Ada beberapa prinsip yang kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan keimanan kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentu ini yang paling pokok, kita wajib yakin bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Itu adalah prinsip yang pertama. Jadi orang yang kagum terhadap Nabi, yang memuji Nabi, tidak percaya bahwa beliau Nabi dan Rasul, tentu itu bukan sikap seorang Muslim, seorang mukmin wajib yakin bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, bahkan itu dinyatakan dalam bentuk dua kalimat syahadat. Jadi kalau seorang itu, ada orang non-Muslim mau masuk Islam, maka dalam Islam adalah dia pertama itu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau seorang yakin bahwa Tuhan itu Allah, tapi tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah tentu tidak dapat dikatakan sebagai Muslim. Nah, dalam rukun Islam itu termasuk salah satu rukun Islam itu ada iman bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Kemudian Quran juga menyebutkan yang harus, yang juga mesti menjadi prinsip keimanan kita. Beliau itu adalah Rasul dan Nabi terakhir. Nah, jadi Allah telah mengutus sejumlah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu Allah. Dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi-Nabi terus. Banyak sekali dan dikatakan yang eksplisit dalam Al-Quran, wajib diimani ada 25 itu. Ada 25 orang. Nah, yang terakhir itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib iman bahwa beliau itu Nabi dan Rasul Allah. Kita nyatakan dalam membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu diulang-ulang kita baca ketika azan, ketika qomat, kemudian ketika sholat, bahkan juga apabila seorang non-Muslim masuk Islam, maka yang paling pertama dia menyatakan dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari kalimat itulah kemudian lahir berbagai macam prinsip keimanan kita. Nah, khusus berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib yakin bahwa beliau itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, ini menarik untuk dipelajari. Ternyata dalam sejarah kehidupan beragama banyak sekali orang yang mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi rasul. Bahkan ada di kalangan orang yang mengaku Islam tapi percaya pada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tentu ini merupakan sebuah prinsip keimanan yang salah atau akidah yang salah. Nah, seorang sarjana mengambil disertasi di UIN Jogja itu melakukan kajian, mempelajari dokumen-dokumen dan berbagai macam informasi tentang orang-orang yang mengaku jadi nabi. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Jadi di Indonesia ini banyak sekali rupanya orang yang mengaku menjadi nabi. Dari provinsi yang paling banyak orang yang mengaku menjadi nabi itu adalah, menurut penelitian itu adalah di Jawa Tengah. Dikit-dikit ada orang yang beken, ada orang yang istimewa, kemudian ngaku jadi nabi atau dianggap diposisikan sebagai nabi. Jadi kalau siapapun, kalau ada orang yang mengaku ada lagi ada nabi setelah Nabi Muhammad, mengaku menjadi nabi, enggak usah ditanyakan lagi, itu pasti salah. Karena Quran menyatakan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Jadi lantas kalau ada masalah-masalah kehidupan yang harus disikapi, ditetapkan hukumnya, itulah yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Diserahkan kepada ulama-ulama yang memiliki kapasitas keagamaan, kapasitas ilmu agama yang luas untuk melakukan ijtihad. Dan itu pun terbatas kepada soal-soal berkaitan dengan dunia saja. Tidak menyangkut soal ritual ibadah Allah. Nah, ini adalah nomor dua, bahwa beliau itu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Tidak lama setelah Nabi meninggal dunia, tampil pemimpin Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq, sudah mulai ada orang yang punya harisma, punya wibawa, punya pendukung banyak, ngaku jadi Nabi. Itu baru berapa tahun setelah Nabi wafat, yang dikenal dengan Musailamah. Jadi disebut dengan Al-Kadzab, si tukang bohong. Jadi itu dalam sejarah paling tidak yang saya ketahui, orang yang paling pertama mengaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad meninggal adalah Musailamah itu. Nah, setelah itu lahirlah di beberapa tempat orang-orang yang dikultuskan, kemudian lama-lama mengaku menjadi nabi. Tidak ragu-ragu, siapapun dari manapun, bangsa apapun, kalau mengaku menjadi nabi pasti salah, karena Islam mengajarkan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin. Kemudian selanjutnya menjadi prinsip keimanan juga adalah beliau itu adalah rasul nabi untuk seluruh manusia. ini rasulun ilaikum kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Jadi kenapa ini ditegaskan? Karena menurut Al-Quran, nabi-nabi sebelum beliau itu diutus hanya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu ini pun dapat dimaklumi karena pada waktu itu karena alat transportasi belum seperti sekarang. Jadi pada waktu itu di daerah-daerah tempat-tempat tertentu atas kehendak Allah ada orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi dan rasul, dan banyak sekali jumlahnya. Nah dari nabi-nabi atau dari sejumlah nabi-nabi itu ada yang disebutkan eksplisit sejarahnya dalam Al-Quran, ada yang singkat, ada yang panjang lebar. Itulah yang kita kenal dengan 25 nabi ya. 25 nabi sejak Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diceritakan riwayat hidupnya itu lengkap seperti cerita Nabi Yusuf itu. Dari mulai kecil sampai beliau menjadi penguasa diceritakan. Kemudian Nabi Ibrahim juga ceritanya agak detail. Lantas kemudian ada beberapa nabi lain. Tapi secara umum nabi-nabi itu diterangkan oleh Quran dalam uraian atau dalam ungkapan yang umum, tidak detail begitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah, dan beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul untuk seluruh yang terakhir dan untuk seluruh manusia. Lantas penyampaian ajarannya kepada umat yang tidak terjangkau oleh beliau karena keterbatasan waktu itu, transportasi dan lain-lain, itulah yang diperintahkan kepada umat Islam, pada kaum muslimin, untuk melanjutkan perjuangan menyampaikan ajaran Allah itu kepada masyarakat. Itulah kemudian melahirkan para pendakwah, para mubaligh, para asatidz dan lain-lain sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran juga menyebutkan menjadi prinsip keimanan kita bahwa kehidupan beliau itu adalah merupakan uswah hasanah. Uswah hasanah, suri tuladan yang baik, bisa jadi wajib, bisa hanya sekadar sunat, untuk diikuti. Uswah hasanah. Jadi prinsip, oleh karena itulah seorang muslim itu diperintahkan untuk membaca sirah perjalanan hidup beliau, baik dalam kapasitas beliau sebagai rasul, sebagai pendakwah, dalam kapasitas beliau sebagai suami, sebagai pemimpin. Di dalamnya terdapat uswah hasanah, suri tuladan yang baik untuk diikuti oleh umatnya. Uswatun hasanatun, contoh teladan. Bahkan agama kita menetapkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, menjadi sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah itu. Jadi yang berfungsi mengurai ayat-ayat Quran yang sifatnya umum diurai di dalam hadis itu, menjelaskan apa maksud sesuatu ayat, ataupun juga aturan-aturan yang memang tidak secara eksplisit tersentuh oleh Al-Wahyu, oleh Al-Quranul Karim. Maka umat Islam wajib mempercayai ada sumber hukum setelah Quran, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Cuma karena penulisan, penghimpunan hadis itu tidak seperti Quran. Kalau Quran itu kan diterima oleh Nabi, kemudian dihafalkan oleh Nabi, didiktekan kepada para penulis wahyu, dihafalkan oleh para penulis wahyu, ditulis pada naskah-naskah, dan kemudian diselamatkan, dikumpulkan pada zaman Abu Bakar Siddiq, itu Quran. Sedangkan hadis itu malah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, beliau berpesan, la taktubu anni ghairul Quran, jangan kalian tulis sesuatu dariku selain Quran. Tentu karena pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan jangan sampai nanti umatnya keliru mana Quran dan mana bukan Quran. Maka beliau memerintahkan para sahabat, para penulis wahyu untuk menulis Quran, tetapi melarang para sahabat menulis selain Quran. Beliau menyatakan hadithu anni, jadi apa-apa yang aku sampaikan selain Quran cukup kalian oleh hafalkan saja, ya, hafalkan saja. Jadi, ya, jadi oleh para sahabat, ya, apa, beberapa sahabat ada melakukan penulisan pribadi, tidak resmi seperti yang diperintahkan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran. Hadis itu baru kemudian dihafalkan. Setelah dihafalkan, mungkin ada beberapa catatan bagi para sahabat yang mendapat tugas untuk menyampaikan dakwah ke luar daerah. Ada catatan-catatan pribadi seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, para pendakwah muda. Beliau menulis beberapa pesan Rasulullah untuk bekal menyampaikan ajaran kepada masyarakat, bisa itu merupakan penjelasan ayat Quran, bisa juga penentuan ketentuan-ketentuan yang memang tidak tersentuh secara eksplisit oleh Al-Quranul Karim. Jadi kapan penulisannya? Jadi penulisan secara resmi yang menjadi melahirkan kitab hadis itu baru dilakukan yang paling pertama itu, yang sampai kepada kita adalah yang ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta, karya Imam Malik itu yang paling tua yang sampai kepada kita. Sebelum itu ada beberapa suhuf, lembaran-lembaran khusus, Ad-Daftar, Al-Kitab katanya. Tapi buku-buku itu atau catatan-catatan hadis itu tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita yang menghimpun hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Nabi, itu yang paling tua adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Dan yang paling populer kemudian diposisikan sebagai kitab hadis terbaik itu baru ditulis pada zaman generasi tabi'in. Jadi yaitu yang kita kenal dengan Jami'us Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Abu Dawud dan Sahih dan lain-lain, yang para ulama sepakat itulah kitab-kitab hadis yang paling baik dalam arti disebutkan sahih. Sahih jadi sudah diseleksi bertahun-tahun oleh para penghimpunnya Imam Bukhari, sehingga para ulama sepakat Jami'us Shahih, kitab Jami'us Shahih, kumpulan sabda-sabda, kumpulan catatan tentang sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi, itu yang terbaik. Kalau kita membaca hadis di ujungnya ada rawahu syaikhani atau muttafaqun alaih, itu artinya hadis itu diambil dari Jami'us Shahih Bukhari dan Jami'us Shahih Imam Muslim. Banyak sekali kitab-kitab hadis, puluhan atau mungkin bisa ratusan, paling tidak puluhan kitab-kitab hadis itu. Dan beberapa di antaranya sampai kepada kita. Ada apa, karya Imam Malik Al-Muwatta, ada namanya Al-Musnad, itu banyak sekali. As-Sunan itu banyak sekali nama-nama. Tapi yang populer, yang para ulama sepakat, yang preferensi terbaik dalam hadis ini adalah yaitu karya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biasanya kalau di dalam hadis kita membaca ujungnya rawahu syaikhani. Kalau dari ada yang ditulis pada kitab lain tapi kemudian pernah diperiksa oleh Bukhari, maka ditulislah rawahu anu wasohahahu, dan disahkan oleh Bukhari dan seterusnya. Nah itu adalah karena kehidupan beliau adalah sebagai uswah hasanah, suri tuladan. Ada yang wajib dilakukan, ada yang hanya sunnah muakkadah saja, ada yang sunnah, dan bahkan ada yang boleh dilakukan tapi tidak wajib, tidak sunnah. Prinsip lain yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah beliau adalah sosok pribadi yang bersih dari kesalahan. Kalau beliau melakukan khilaf, maka Allah langsung menurunkan wahyu semacam teguran. Ada beberapa, tapi sebuah kesalahan atau kehilapan yang bukan prinsip, Allah meluruskan. Sehingga apa yang beliau lakukan, beliau sabdakan dijamin oleh Allah bahwa itu menjadi sumber hukum. Akhlak beliau dikatakan sebagai, beliau ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak, mempunyai akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, kalaupun yang dilakukan oleh Nabi, ada yang wajib, tapi ada yang sekadar sunat saja. Tapi pada dasarnya, semua yang dilakukan oleh Nabi bisa menjadi uswah hasanah, suri teladan, paling tidak bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Kalau soal ibadah, tentu paling tidak perbuatan itu sunnah untuk dilakukan. Beliau itu juga sosok pribadi yang selain berakhlak mulia, disebut oleh Al-Quran beliau seorang yang ummi, yaitu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tentu ini sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa Quran yang begitu tebal itu adalah betul-betul wahyu Allah, bukan karangan beliau. Beliau sendiri adalah seorang yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ada yang mempunyai tafsiran lain, tapi secara umum para ulama berpendapat beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah berguru kepada manusia dalam arti seperti kita berguru kepada dosen dan lain-lain. Dijamin. Jadi kalau ada tulisan orang Barat yang mengatakan beliau berguru kepada pendeta, kepada tokoh-tokoh agama waktu itu adalah bertentangan dengan sejarah. Beliau adalah sosok pribadi yang tidak pernah berguru khusus kepada siapapun. Ya, berguru dalam arti seperti kita berguru kepada ustaz, kepada dosen dan lain-lain. Apa-apa yang Allah Nabi perintahkan kepada kita bisa merupakan sesuatu yang wajib, paling tidak menjadi sesuatu perbuatan yang dinilai adalah sunnah, dianjurkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, itu ada penjelasan biasanya. Karena umpamanya beliau sendiri melakukan, tapi pada satu saat ada sahabat tidak melakukan, tidak ditegur oleh Nabi, oh kalau begitu sunat itu. Seperti itu umpamanya. Dan yang terakhir mungkin ialah bahwa beliau itu dikatakan adalah rahmatan lil alamin, membangun kasih sayang bagi seluruh alam. Itu antara lain prinsip-prinsip akidah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menurut ahli sejarah beliau pada lahir tanggal 12 Rabiul Awal, disebut sebagai bulan Maulid. Kemudian ada tradisi di kita memperingati hari kelahirannya, bukan karena diperintahkan oleh Nabi untuk diperingati, tapi kita punya kewajiban untuk belajar, untuk belajar, untuk mengenal, untuk menghayati apa-apa yang beliau lakukan, baik sebagai pribadi, sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai pedagang, sebagai kepala rumah tangga dan lain-lain. Karena menurut Quran, apa-apa yang beliau lakukan itu merupakan uswah hasanah, suri teladan. Sehingga kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ya teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita.
0: Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak Kiai atas ilmunya, dan izin Pak Kiai kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama ada Bunda Halimah, Pak Kiai dari Cibuntu Cipendei. Ini menyampaikan pertanyaannya, izin Pak Kiai, bolehkah mendoakan orang baik tetapi dia bukan non muslim? Nah, ini seperti apa Pak Kiai?
2: Bukan muslim atau non muslim?
0: Non muslim Pak Kiai.
2: Orang non muslim ya, bukan muslimnya ya. Ya, kita boleh mendoakan siapapun, tapi doanya itu adalah doa umpamanya saja supaya dia dapat hidayah. Orang itulah salah satu contoh Rasulullah mendoakan orang-orang yang memusuhi beliau supaya mendapat hidayah. Itu juga yang dilakukan oleh para pejuang. Jadi para pejuang Islam itu tidak pendendam. Mereka mengajak kepada kebaikan, mereka mendoakan, termasuk mendoakan orang-orang supaya mereka mendapat hidayah dan petunjuk Allah. Kecuali dalam keadaan tertentu ada sebuah ajaran, yaitu yang disebut kunut nazilah, yaitu ketika melihat praktek-praktek kejahatan yang luar biasa, maka Nabi pernah mengajak para sahabat untuk melakukan kunut najilah, mendoakan kelompok Yahudi pada waktu itu yang melakukan kejahatan yang luar di luar batas kemanusiaan, mohon kepada Allah supaya mereka ditegur, supaya mereka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jalan yang disebut kunut najilah. Tapi pada dasarnya kita diperintahkan untuk selalu mendoakan orang lain supaya baik. Untuk non muslim, kita doakan supaya mereka mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mendoakan mereka supaya pinter, umumnya saja ya, sepanjang menurut perhitungan kita dia dengan pinter itu akan memberikan sumbangan yang baik kepada masyarakat, tentu tidak dilarang ya. Tapi kalau kita tahu kalau dia menjadi orang baik, dia jadi orang kaya, waduh, bisa merusak agama, itu soal lain. Jadi pada dasarnya tidak dilarang, kecuali kalau yang sudah meninggal dunia. Kalau yang sudah meninggal dunia, kita hanya mendoakan hanya mendoakan yang muslim saja. Jadi nggak boleh mendoakan Abu Jahal maunya saja atau Abu Lahab, dan nggak boleh itu. Begitu baik. Tentang doa.
0: Baik. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada sahabat Ira Irmanu Pak Kiai. Ini izin bertanya Pak Kiai, ada ulama-ulama yang konon ini masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang benar Pak Kiai ada keturunan Rasul? Ini mengingat kembali dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, ini dibunuh saat masih kecil. Ini seperti apa Pak Kiai?
2: Ya, keturunan Nabi ada keturunan ya, dari jalur Hasan dan dari jalur Husain ya. Karena hanya dua cucu beliau kan, Hasan dan Husain. Awal malam itu biasanya kalau satu keluarga Nabi, mereka punya catatan bersambung begitu. Ayah ini ayah sampai sekian puluh. Ya tentu kita harus mempertimbangkan ya orang mana gitu. Kalau ujug-ujug orang banyak saja di Cina keturunan Nabi, ya kita patut ragu-ragu. Nah, tapi kalau dari Timur Tengah ya ada kemungkinan gitu ya, keturunan Nabi. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Nabi, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena keturunan, termasuk bukan karena keturunan Nabi. Nah, tapi kalau ada orang keturunan Nabi dia merasa bangga, bahagia, ya tentu wajar. Tentu wajar aja, normal dan baik, pantas-pantas saja keturunan Nabi. Tapi tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi itu harus begini, apa akan begini, tidak ada. Semuanya berlaku ketentuan sebagaimana yang beliau ajarkan kepada setiap manusia.
0: Masya Allah, baik-baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Pak Kiai, ada dari hamba Allah. Ini dari seorang suami beliau Pak Kiai. Ini apakah meminta maaf kepada pasangan atau anak ketika sahabat kita ini salah karena tadi terpancing emosi, dan ketika seorang ya tadi anak dan juga istri melakukan kesalahan. Nah ini bagaimana Pak Kiai, apakah itu juga merupakan bagian akhlak yang baik karena tadi menegur istri dan juga anak yang melakukan kesalahan Pak Kiai?
2: Ya, salah satu sifat yang baik dari seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi adalah tidak menjadi pendendam, apalagi sesama orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan kalau kita melakukan salah, kita minta maaf. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita siap memaafkan. Kita merasakan bahwa tidak memaafkan orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita itu bukan masalah mudah ya. Sering-sering kita berat sekali begitu, tapi itulah ujian keimanan. Seorang mukmin yang baik tidak pernah mengenal dendam. Tapi usaha kita memaafkan orang lain yang berbuat salah juga harus ada di dalamnya, itu adalah aspek pendidikan. Jangan sampai dengan dimaafkan itu dia bikin lagi kesalahan yang enggak kapok, kebikin kapok orang yang salah. Itu juga termasuk bagian dari dakwah, dikemas sedemikian rupa, saya maafkan tapi Anda jangan mengulang kembali, kira-kira prinsipnya seperti itu.
0: Masya Allah, baik-baik. Dan tidak terasa ini Pak Kiai sudah berada di akhir kebersamaan, mungkin di akhir Pak Kiai sebagai closing statement Pak Kiai.
2: Baik, para pendengar yang berbahagia, marilah kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini untuk mengkaji kembali sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan uswah hasanah. suri tuladan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, pedagang, dan juga tentu saja sebagai muslim yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah serta mendapatkan apa namanya manfaat yang besar dengan mempelajari, mengkaji, meneladani akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi sahabat MK kebersamaan kita di pagi hari ini di sesi yang kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mari kita senantiasa mendoakan beliau sahabat MK, mudah-mudahan beliau berserta keluarga ini diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan diberkahkan juga usia serta kesehatan selalu ya sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sahabat MK ilmu yang disampaikan oleh guru kita di pagi hari ini.
1: Dari segala dosa yang memburu.
0: Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami sampaikan informasi yang sangat penting untuk kita semuanya sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.
1: Takutkan siksamu, hambamu.
0: Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyampaikan salam silaturahim juga kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu di Banjaran, kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya, Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian Ibu Yanti di Antapani, Ibu Eni Nur Aini dari Riung, Bandung. Selanjutnya ada Ibu Imas dari Manggahang, Bale Endah, ada Wemen Manonjaya, kemudian ada Cecep Supriyadi dari Bekasi, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, ada Abah Akbar dari Pasir Nangka Ciranjang ya. Ada kemudian Bapak Ahmad Soebarjo dari Kampung Rongga. Ini terdengar sangat jelas ya, alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Kemudian ada Mama Sumirna dari Marga Jaya, ini terdengar mencrang ya, alhamdulillah. Kemudian ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan MK pagi.
1: Putus asa.
0: Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya di pagi hari ini tidak sempat tersapa ya.
1: Pulih semula harapanku.
0: Dan akhirnya sahabat siar Zeni Puji dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja, kan itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ningkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah, hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik, pembuluh darah gak dikasih obat, mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan

0: Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk wawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
5: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
12: Kok pas banget sih?
13: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
12: Apa aku gak ikhlas ya?
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum, Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
12: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
14: Loh?
12: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang memudah

0: dan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, kita dilahirkan dengan dua mata di bagian muka. Karenanya, kita tidak boleh selalu menatap ke belakang. Tapi, seharusnya memandang apa-apa yang ada di hadapan kita. Bahkan, memandang jauh ke muka. Kita dilahirkan dengan memiliki dua daun telinga, kiri dan kanan. Maka seharusnya, kita bersedia untuk menerima pujian dan celaan. Begitupun tentang sudut pandang. Sejatinya, kita perlu mendengar persoalan dari dua belah pihak, sehingga dapat menetapkan mana yang benar dari keduanya. Jika kita dilahirkan dengan dua mata dan dua telinga, namun mengapa kiranya Allah hanya memberikan kita satu mulut? Tentu, setiap titipan adalah sebuah kebaikan dari Allah untuk kita. Namun, mari kita renungi makna tersirat dari titipan mulut yang hanya satu itu. Lisan merupakan bagian vital yang jika disalahgunakan, efeknya bisa lebih mengerikan daripada pedang. Karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti soal urgensi menjaga lisan dan menyodorkan dua pilihan saja pada kita. Berkatalah yang baik atau diam saja. Sahabat MQ, karenanya mari bermujahadah untuk menyedikitkan bicara dan memperbanyak mendengar kebaikan, agar semakin dekat kita dengan yang namanya keselamatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kelonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktu sahabat MK senantiasa terus mengiringi langkah kehidupan manusia, yang mana ini menjadi salah satu nikmat juga ujian yang Allah titipkan untuk kita, apalagi ketika diberikan waktu luang. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan waktu pagi hari ini mari kita optimalkan bersama untuk memulai awal yang baru, sahabat MK, untuk memulai aktivitas yang bermanfaat tentunya untuk bekal kita di akhirat kelak, insya Allah. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di kesempatan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insyaallah kami akan temani ruang dengar Anda hingga jam 9 nanti, sahabat MK. Dengan serangkaian segmen untuk mengoptimalkan waktu yang sudah kita berikan, Anda pun juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi energi positifnya di pagi hari ini, semangat paginya sahabat MK, atau juga inspirasi-inspirasi yang kemudian Anda bisa bagikan. Mudah-mudahan jadi amal soleh yang bisa terus mengalirkan pahala, insya Allah. Kita akan hadirkan sahabat MK serangkaian segmen mulai dari jurnal pagi. Anda bisa berbagi juga jurnal syukurnya, bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, atau juga pantauan lalu lintas di sekitar Anda. Kemudian nanti kita juga akan sambung dalam segmen sudut pandang sahabat MK, menilik bagaimana kemudian kabar tentang kekeringan yang terjadi di Jawa Barat. Seperti apa kemudian ikhtiar kita untuk bisa menjaga mata air ataupun juga ketersediaan air di wilayah Jawa Barat, sahabat MK. Dan disambung nanti juga kita akan hadirkan dalam segmen bincang kesehatan bersama dengan founder Bimaristan Ibnu Rumman Center, ada Ustadz Nasrul Jatnika. Anda juga bisa bergabung, berbagi atensi juga, dan ditutup dalam segmen MKpedia. Dan untuk mengawali kebersamaan di pagi hari ini, sahabat MK, kita akan awali dengan segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Mengawali jurnal pagi, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi berkenaan dengan perakiraan cuaca di daerah Anda. Untuknya khususnya di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, juga di provinsi daerah Yogyakarta. Anda bisa berbagi juga bagaimana pantauan cuaca ataupun juga kondisi di daerah Anda, sahabat MK, pagi hari ini. Apakah masih mendung atau sudah mulai cerah, ada matahari yang bersinar atau seperti apa, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan ya atensinya, inspirasi paginya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kami hadirkan terlebih dahulu melansir dari laman BMKG untuk perakiraan cuaca di wilayah Kota Bandung Raya, sahabat MK. Mulai dari di Kecamatan Sukasari. Kalau di Kecamatan Sukasari, ini perakiraan cuacanya hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026 akan bercuaca cerah, sahabat MK. Berbeda dengan di Kecamatan Coblong. Kalau Anda bertempat tinggal atau berdomisili di Coblong, ini hujan ringan prediksinya. Sementara untuk di Babakan Ciparai berawan, cukup bervariasi ternyata ya untuk tiga wilayah tersebut. Bergeser, kami hadirkan juga untuk di Kecamatan Bojongloa Kaler. Kalau di Bojongloa Kaler, sahabat MK, ini cerah. Sama halnya dengan di Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, kemudian daerah Sukajadi, dan juga Cidadap. Ini cerah, sahabat MK. Bergeser ke Bandung Wetan, ternyata hujan ringan perakiraan cuacanya. Seperti di Kecamatan Regol, sama ya hujan ringan. Batu Nunggal pun hujan ringan. Hingga ke Lengkong dan Cibenying Kidul, sahabat MK, terprediksi akan hujan ringan. Sementara untuk di wilayah Kecamatan Astana Anyar, kemudian Bandung Kulon, ini perakiraannya cerah. Bergeser ke daerah Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung hingga Antapani, hujan ringan. Meskipun kalau untuk suhunya ini cenderung lebih terik ya, lebih panas, sahabat MK, 32 derajat Celcius untuk di Kecamatan Bojongloa Kidul. Tapi perakiraannya hujan ringan. Anda bisa persiapkan diri ya untuk membawa perlengkapan terbaik, apalagi ketika hendak beraktivitas di luar ruangan. Kita sambung untuk di Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari hingga Arca Manik, ini terperkirakan juga hujan ringan. Sementara untuk di Cibiru juga masih sama, sahabat MG. Intensitas lebih lebat ya, ataupun lebih besar hujannya nampaknya nih di Kecamatan Ujung Berung, karena perakiraannya hujan petir, sahabat MG. Bergeser ke Gedebage, Panyelekan, Cinambo hingga Mandala Jati, hujan ringan. Khusus untuk Anda nih yang berada di wilayah Ujung Berung ya, berarti dipersiapkan payungnya, sahabat MK, ataupun juga jas hujan, atau mungkin mengagendakan untuk aktivitas di dalam ruangan saja, karena hujannya cukup intens, bahkan disertai dengan petir. Itu untuk perakiraan cuaca di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung Raya, sahabat MK. Dan kita akan sambung juga untuk menghadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Subang, ini juga bervariasi. Mulai dari Sagala Herang, kemudian Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, hingga Binong dan Ciasem. Ini perakiraan cuacanya cerah berawan, sahabat MK. Sementara untuk Anda yang berada di lokasi Kecamatan Cisalak, terperkirakan hujan petir. Jadi bisa dipersiapkan lebih matang, sahabat MK. Bergeser ke Kecamatan Pusaka Negara, Pemanukan, Jalan Cagak, dan Belanakan, ini terperkirakan cerah berawan. Jadi tidak semuanya cerah, tapi berawan ya, sahabat MK. Bahkan untuk di Pemanukan, cuaca ataupun suhunya ini lebih gerah dibandingkan biasanya. Bisa mencapai 34 derajat Celcius di Kecamatan Pemanukan, Kabupaten Subang. Meskipun cerah berawan ya, sahabat MK.

0: Kita hadirkan kembali untuk perkiraan cuaca di wilayah Kecamatan Tanjung Siang. Kalau di Tanjung Siang ini hujan ringan ya. Di tempat lain cerah berawan, tapi kalau Tanjung Siang hujan ringan, sahabat MQ, untuk di Kabupaten Subang sendiri. Bergeser ke Kecamatan Compreng, Patok Besi, Cibogo, ini cerah berawan, apalagi kalau di Cibogo, ini cerah sahabat MQ dengan suhunya mencapai 34 derajat Celcius. Awannya sudah hilang nampaknya kalau di Cibogo. Kemudian Cipunagara cerah berawan, Cijambe cerah sahabat MQ, di Kecamatan Cipendei berawan, Legon Kulon ini cerah berawan, sama seperti halnya di Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, dan Tambak Dahan yang cerah berawan. Bergeser ke Kecamatan Kasomalang, hujan ringan, sementara di Kecamatan Dawuan ini cerah berawan seperti halnya di Pagaden Barat. Kalau Anda berlokasi di daerah Ciater, ini akan hujan ringan, sementara di Pusaka Jaya cerah berawan, sahabat MK. Itu tadi untuk perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya ya, beserta kecamatan-kecamatannya. Ternyata kebanyakan cerah berawan, sahabat MQ, meskipun ada beberapa titik yang kemudian hujan ringan atau bahkan hujan petir. Ada beberapa juga yang kemudian cerah ya, dengan suhu mencapai 34 derajat Celcius. Dan untuk di wilayah Yogyakarta, kami hadirkan juga informasinya, perkiraan cuaca, kalau untuk di Yogyakarta ini rata cerah sahabat MQ. Untuk di kecamatan ataupun kota kabupaten Kulon Progo, kemudian Bantul, Gunung Kidul, Sleman, hingga kota Yogyakarta, ini merata cerah dengan suhunya mencapai paling tinggi bisa 32 derajat Celcius. Lebih gerah Subang ternyata ya sahabat MQ. Nah, Anda yang juga berlokasi di wilayah-wilayah tersebut ataupun di lokasi lainnya, silahkan bisa Anda bagikan informasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Saya jadi teringat juga sahabat MK, saudara-saudara kemudian yang juga ada di wilayah luar Pulau Jawa yang mungkin juga menyimak ya siaran MKFM, karena alhamdulillah siaran MKFM ini juga sudah bisa disimak melalui saluran streaming, sehingga tidak perlu terhubung frekuensi. Asalkan ada internet, sahabat MQ, ini bisa disimak juga di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Nusa Tenggara ya, di luar negeri bahkan juga bisa, sahabat MQ. Anda bisa bagikan juga perkiraan cuacanya bagaimana, karena kalau untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Kalimantan ya, ini nampaknya perkiraan cuacanya terhalau juga, sahabat MQ, dengan banyaknya kepulan asap yang masih menerpa di wilayah tersebut. Kita doakan sama-sama agar kemudian kebakaran-kebakaran yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia ini kemudian bisa segera padam. Allah berikan anugerah hujan, sahabat MQ. Sementara untuk daerah-daerah lain yang kemudian dilanda hujan yang begitu besar hingga menyebabkan genangan air, ini juga bisa disegerakan untuk surut ya, insya Allah. Kita doakan bersama sahabat MQ, dan tentunya ini menjadi pengingat kita untuk saling menjaga lingkungan kita agar tetap nyaman untuk ditinggali, tetap lestari. Karena ini adalah titipan ya sahabat MQ. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah berbagi jurnal pagi hari ini. Jurnal syukurnya silakan, ataupun juga laporan kualitas siaran, cuaca di daerah Anda, lalu lintasnya. Kami nantikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Panggilan indah menuju tanah suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Road Show resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026. Pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif. door prize menarik dan eksklusif gift, potongan biaya pendaftaran umroh sebesar 2 juta rupiah, serta diskon pendaftaran haji sebesar 7 juta 500 ribu rupiah bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: MKI, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MK Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah berbagi jurnal pagi, jurnal syukurnya, ataupun juga berbagi pantauan lalu lintas di daerah Anda, pantauan cuacanya seperti apa sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Anda bisa lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa berbagi salam silaturahmi juga, doa terbaiknya sahabat MK, inspirasi pagi, mungkin aktivitas yang baru Anda lakukan. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua, insya Allah. Dan kita akan mulai sapa kali ini dari Kabupaten Bandung terlebih dahulu. Ada dari Ibu Ella di Soreang, sahabat MK, alhamdulillah berbagi jurnal paginya. Alhamdulillah pagi ini Kamis pagi yang sejuk, segar ya, cuacanya cerah. Doa terbaiknya hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah, jurnal syukurnya juga dibagikan. Masih bisa ibadah, masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa aktivitas dalam rumah sambil menyimak radio MKFM Bandung ya, masya Allah. Doa terbaiknya untuk guru-guru tercinta, terima kasih atas ilmunya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada. Doa terbaiknya semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Alhamdulillah, barakallah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang ini senantiasa berbagi jurnal paginya, jurnal syukurnya juga ya. Nikmat bisa beraktivitas di dalam rumah ketika masih pagi ya, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian dari Soreang, sahabat MK, kita sapa selanjutnya, kita beralih ke Cimahi. Dari Pondok Mas Indah, ada sahabat Handayani dari Cimahi. Kali ini dari Pondok Mas Cimahi, sahabat Handayani berbagi jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah, Allah masih bangunkan dan sehatkan hamba untuk curhat di penghujung malamnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tidak semua orang kemudian terbangun, tapi mau untuk bangun ya sahabat MK. Masya Allah, terima kasih sahabat Anda ini sudah berbagi inspirasinya. Alhamdulillah juga jurnal syukurnya, Allah tolong untuk bisa tepat waktu kemarin ya, masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa diberikan semangat untuk menjalani hidup, alhamdulillah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penolong, Allah Maha Bijaksana, masya Allah. Ini menjadi motivasi kita ya sahabat MK. Karena masya Allah, rasa giroh untuk bisa terus hidup menjalani aktivitas sehari-hari, bisa tepat waktu, ini merupakan nikmat yang sesungguhnya tidak bisa diukur ya sahabat MK, masya Allah, alhamdulillah. Sementara itu untuk laporan cuacanya, kalau di daerah sekitar sahabat Handayani, jurnal paginya ini cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk ya, masya Allah, alhamdulillah. Memasuki hari ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, masya Allah. Doa terbaiknya agar Allah limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk semua yang sedang menyimak, juga yang sedang bertugas dimanapun berada, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani sudah berbagi semangatnya di pagi hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa senantiasa terus berbagi inspirasinya di setiap hari.

Selotalah menyapa dari Cimahi, sahabat MK. Kali ini kita sambung menyapa dari Buah Batu. Ada Pak Yandi di Buah Batu yang alhamdulillah ini berbagi juga jurnal paginya ya. Cuacanya sejuk, cerah, lalu lintas lancar di Jalan Cijawara Hilir Buah Batu Bandung. Masya Allah, alhamdulillah. Jurnal syukurnya juga dibagikan di hari Kamis nih ya, penuh dengan berkah. Alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ini puasa Kamis juga ya, sunnahnya atau ayyamul bid juga ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini bisa didapatkan pahalanya double-double ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi sudah berbagi inspirasinya. Jurnal syukurnya juga disampaikan kemarin bisa hadir di acara Milad MKFM di Eko 2. Alhamdulillah, bisa bersapa ya, bisa bersilaturahmi dengan pendengar MKFM lainnya, bersama kru juga. Ini seru sekali kemarin melihat tim tiga pria soleh ya. Masya Allah, bisa bersilaturahmi juga ya dengan saudara-saudara pendengar MKFM. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah, doa terbaiknya agar nikmat sehat, kemudian waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak, jazakallah khair untuk ilmunya, semoga tambah berkah. Dan juga untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru, operator, ini tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa tersenyum juga hari ini ya, diingatkan oleh Pak Yandi, Masya Allah. Anda yang belum tersenyum, sahabat MK, kalau mungkin tadi pagi ada sesuatu yang kemudian bikin pek-pek-pek begitu ya istilahnya, ini dihadapi dengan senyuman, sahabat MK ya, Masya Allah. Alhamdulillah, masih diberikan kesibukan, masih diberikan banyak hal yang tidak terduga bisa jadi ya. Alhamdulillah ini menjadi dinamika kehidupan, karena kalau hidupnya tidak ada bumbu-bumbunya itu flat-flat aja, bosen juga ternyata sahabat MK ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi sudah berbagi inspirasinya, semangat paginya juga di pagi hari ini ya. Alhamdulillah, kemarin juga dapat penghargaan ya Pak Yandi ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah senantiasa setia menyimak berbagi inspirasi di MKFM Bandung.

Kalau tadi di Buah Batu, sahabat MK, sekarang kita bergeser ke daerah Bale Endah. Menyapa Ibu Eti di Bale Endah, alhamdulillah kali ini Ibu Eti berbagi kondisi cuacanya. Alhamdulillah Bale Endah cerah, masya Allah, alhamdulillah. Ini berarti kalau sudah keluar kota Bandung ya, Bale Endah Kabupaten Bandung ya, ini sudah mulai cerah. Kalau tadi di kota Bandung sendiri beberapa kecamatan memang ada yang cerah, sahabat MK. Meskipun sebagian besar ada yang cerah berawan ataupun juga gerimis ya. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan nikmat cerahnya di Bale Endah segera menular ke daerah-daerah lainnya ya. Barangkali ada yang mulai menjemur cucian, sahabat MK, atau mulai menjemur sesuatu. Nah, ini bisa segera kering. Terima kasih Ibu Eti di Bale Endah sudah berbagi atensi. Kemudian berlanjut kita ke Antapani, sahabat MK. Ada Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah masih diberi usia sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah. Bisa sahur juga Ibu Yanti, masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaiknya agar kita semua sehat, dilapangkan rezekinya. Dan kalau Antapani cuacanya mulai cerah, alhamdulillah. Amin, Allahumma amin ya, lapang-lapang rezekinya. Dan nikmat-nikmat yang dirasakan ini juga senantiasa bisa disyukuri. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi energi positifnya juga, pengingat juga ya di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa juga sahabat MK menuju luar Bandung ya. Kita berkelana dulu menyapa Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur. Masya Allah ikut bergabung. Kali ini jurnal syukurnya bersyukur sekali atas karunia Allah yang diberikan, sehingga masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas ya, mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam yang insya Allah bisa terus dirasakan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Saprah ya dari Cianjur ini ikut bergabung. Kembali ke Bandung, kali ini kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat ya. Ini kalau tidur ibaratnya mati kecil ya, sahabat MK. Ini bisa dibangunkan kembali dan dalam kondisi yang sehat pula ya, alhamdulillah. Bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa beribadah juga, beraktivitas dengan lancar, alhamdulillah. Bersyukur kemarin bisa hadir juga nih di acara Tasyakur Milad MKFM, alhamdulillah. Walau kemarin rintangannya juga luar biasa ya, Ibu Parilah sempat mogok ya, masya Allah, alhamdulillah.